Berita seterusnya. Idaman Sdn Bhd melancarkan idaman Inspire Survive Story Development Program 2026 dalam usaha memperkukuhkan kompetensi kepimpinan dan meningkatkan keupayaan penyelia dan mengurus operasi serta sumber manusia secara lebih efektif. Program yang berlangsung di salah sebuah hotel di Sungai Petani itu menghimpunkan barisan penyelia syarikat bagi mengikuti pelbagai sesi pembangunan profesional yang memberi penekanan kepada aspek kepimpinan, komunikasi, pengurusan prestasi dan pembinaan pasukan berprestij tinggi. Inisiatif tersebut merupakan sebahagian pada komitmen berterusan II Daman dalam melahirkan tenaga kerja yang kompeten, berintegriti dan bersedia menghadapi cabaran persekitaran kerja yang semakin dinamik. Melalui program berkenaan, para peserta didedahkan kepada pendekatan kepimpinan yang lebih efektif serta kemahiran pengurusan yang mampu meningkatkan produktiviti dan kecemerlangan organisasi. Penganjuran program itu diharap dapat memperkasa peranan penyelia sebagai pemimpin barisan hadapan dalam memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan berkesan kepada pelanggan serta komuniti. Seramai 84 tenaga pengajar kurikulum pendidikan pemandu KPP-01 dari Institut Pemandu Seluruh Kedah menyertai kursus penyusaian KPP-01 motokar dan motosikal peringkat Negeri Kedah yang berlangsung di sebuah hotel di Alor Star. Kursus anjuran Persatuan Institut Pemandu Negeri Kedah dengan kerjasama Bahagian Persenan Pemandu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah itu bertujuan memperkukuh pengetahuan, kemahiran dan kompetensi tenaga pengajar dan melahirkan pemandu yang beritika, berdisiplin serta berkualiti. Majlis penutup kursus disempurnakan Timbalan Pengarah JPJ Negeri Kedah, Jahariah Hassan. Penganjuran kursus itu diharap dapat memperkasakan kualiti penyampaian pendidikan pemanduan di negeri ini sekaligus menyokong usaha berterusan kerajaan dalam meningkatkan keselamatan jalan raya dan melahirkan pengguna jalan raya yang lebih bertanggungjawab. 5 pelajar tahun 2 dari Pusat Pengajian Pengkomputeran SOC Universiti Utara Malaysia UUM mengharumkan nama universiti apabila muncul Johan dalam pertandingan MariaDB Hackathon Malaysia 2026 melalui projek inovatif mereka Secure Vault. Projek yang memfokuskan kepada keselamatan data dan pengurusan maklumat digital itu berjaya menarik perhatian panel juri melalui keaslian idea, keberkesanan penyelesaian yang ditawarkan serta potensinya dalam menangani cabaran keselamatan cyber masa kini. Kemenangan tersebut menjayakan pasukan berkenaan membawa pulang hadiah wang tunai RM2,000, trofi dan sijil penghargaan. Pencapaian itu membuktikan keupayaan pelajar UUM menghasilkan inovasi berkualiti tinggi yang relevan dengan peluang industri digital sekaligus mencerminkan kecemerlangan ekosistem pembelajaran dan pembangunan bakat universiti berkenaan. Kejayaan pasukan Secure Verb diharapkan menjadi pembangkit kepada lebih ramai mahasiswa untuk terus meneroka bidang inovasi, teknologi dan keusahawanan digital bagi menyokong pembangunan ekonomi berasaskan teknologi negara. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmaini Nuzlan. Terus bersiaran bersama dengan Ibas di Aktif 610 #RancakBerbisa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ya, tim 6-10 hashtag rancak berbisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat semua?
1: Alhamdulillah sihat walafiat.
0: Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT kerana memberi kesihatan yang baik untuk kita kan. Bukan senang kan, nikmat sihat tu sangat-sangatlah orang kata berharga.
1: Okey. Baik untuk anda kerana bermakna sangat. Jadi pagi ni pagi yang penuh bermakna juga kepada kita. Kita telah pun siarkan kepada anda di semua platform media sosial kita untuk waktu ini berkenaan dengan topik kita hari ini, hero.
0: Siapa hero anda? Kan? Dan juga bersempena dengan sambutan Hari Bapa hari ini pada 2026 pada 21 Jun, satu hari yang mengingatkan kita tentang insan yang sering menjadi tiang seri keluarga.
1: Okey, kalau ibu orang kata apa? Sering diibaratkan sebagai kasih yang nampak. Ayah pula ataupun bapa pula adalah pengorbanan yang kita kata kadang-kadang ni tidak ternampak ataupun tidak terlihat. Tapi sebenarnya dialah insan yang sanggup berpanai. Kan kita tengok kerja kontrak, berhujan, di mana lagi kalau cari ikan dan sebagainya, menahan penat walaupun tak sihat tetap juga, dan juga lelah demi memastikan anak-anak dapat hidup lebih baik daripada siapa? Seorang ayah. Ha, gitu.
0: Kadang-kadang ayah ni, kan, ayah ni dia tak pandai nak ucap ataupun nak melafazkan ayah sayang hang mat. Ayah sayang memang macam tu. Ayah dia tak ada macam tu kan. Tapi segala keringat dia, titik peluh dia, apa semua usaha pengorbanan tu memang sudah cukup nak bukti kata apa? Kata kasih sayang Allah, kasih sayang ayah ni tidak terucap.
1: Okey. Baiklah untuk anda. Jadi pagi ni kita ni nak tanya kepada semua pendengar Kedai FM lah. Kita boleh kongsikan bersama juga. Kalau semalam kita tengok rekan-rekan kita, penyampai-penyampai kita semalam pun ada juga sebut berkenaan dengan Hari Bapa kan. Jadi untuk hari ni senang dengan Hari Bapa juga, kita nak kalau boleh anda kongsikan kenangan pengorbanan ayah yang paling ataupun kita ni tak dapat nak lupakan lah. Sebab kita dilahirkan oleh seorang ibu dan juga dijaga oleh seorang ibu. Kalau tanpa ayah, manakah nak adanya kita kan?
0: Betul.
1: Apa-apa kita kira pun nak cari tanya apa sekali pun semua mak kan. Ayah ni jarang-jarang, tapi dialah seorang insan yang berdiam diri, orang kata apa, sanggup untuk menjaga kita, protect kita dari segala-galanya.
0: Ibarat apa ayah ni? Ibarat dia macam apa?
1: Okey, dia kalau ikut ayah ni sebenarnya kita ni ibarat pokok yang rimbun, pokok yang besar,
0: bagi teduh, kan?
1: Nak bagi teduh. Kemudian pula kita nak tengok akak dia tu yang tanam jauh ke dalam tanah tu, orang kata apa, menanggung beban yang orang tak nampak.
0: Betul lah, akak mana orang nampak akak?
1: Duduk dalam.
0: Orang nampak buah rayan je kan, sedap makan. Tapi akak dia tu kena kuat.
1: Kat tunjang dia tu kan. Kemudian pula kita tengok dengan daun-daunnya tu yang mampu untuk nak menahan kita daripada panas, kemudian angin. Macam tu sekali.
0: Dan juga akhir sekali mestilah orang kata buah dia kan. Buah dia ni memang orang kata tidak banyak dinikmati oleh diri sendiri kadang-kadang tu. Tapi menjadi rezeki dan juga manfaat kepada seluruh keluarga. Kadang-kadang pokok tu tua dah kita tengok, tapi tu dia apa, daun dia mula gugur kan. Tapi sehingga akhirnya dia masih berdiri melindungi orang yang disayangi. Yang kata tu pokok tu.
1: Tu cakap buat pokok
0: kan. Tapi buah. Sedap mana pokok tu. Ni macam tu.
1: Okey, itu dia kita cerita hari ni berkenaan dengan memadah sikit lah. Berkenaan dengan ayah hari ni kan. Sebab kita sayang dengan ayah kita. Mungkin juga kita ni yang dilahirkan ada ayah. Ada yang dilahirkan tak ada ayah. Bukan maksudnya kata tu ayah dah pergi sebelum kita sedang ya. Ataupun waktu kita masih lagi orang kata apa, tak tahu apa dok
0: ni, tak
1: ingat lagi ayah kita dah pergi meninggalkan kita, ataupun kita dah besar ni ayah kita pergi meninggalkan kita. Macam-macam lah waktu kan yang
0: macam-macam
1: dapat
0: situasi
1: bersama dengan ayah. Alhamdulillah yang tak sempat nak bersama dengan ayah tu, pengorbanan dia tu ibulah mengganti ayah kan.
0: Apa kata pagi ni yang mana masih belum lagi orang kata ucapkan sayang ke ayah ataupun telefon ayah ke apa sekali berkaitan dengan ayah ni, buatlah. Mungkin yang ada ni kita hargai, nanti dah tak ada nanti barulah nak marah, tapi tu tak boleh lah. Apa kata call, video call, peluk ayah kita kan. Selain peluk ibu, sesekali peluklah ayah kita. Dia pun ingin merasai disayangi. Begitu.
1: Okey, tak mau buat masa untuk anda. Anda boleh kirimkan kepada kami ataupun hubungi kami. Kita kongsi, kita cerita berkenaan dengan
0: hero.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Okey, nak apa ni, Bas?
2: Okey, semuanya kita nak untuk anda boleh kirimkan komen-komen anda bersama dengan kami pagi ini.
1: Ya.
2: Dan pagi ini kita sembang cerita berkenaan dengan Hari Ayah.
1: Betul. Selamat Hari Bapa untuk semualah yang bergelar bapa di dunia ni. Ada juga yang mendengarkan kami Kedai FM saat ini, yang tonton di live Titi, juga di Rumah Biru. Terima kasih juga yang WhatsApp kami, yang nak telefon kami pun
2: boleh,
1: ada
2: boleh,
1: juga.
2: Boleh.
1: Jom kita ambil panggilan sekarang ini.
2: Okay.
1: Assalamualaikum. Itulah. Ada telefon-telefon, lepas tu tak mau cakap pula kan?
2: Cakap
1: tak apa, kami masih
2: terputus. Okey, baik. Ada juga ni sebenarnya Asmawi. Dari Langkawi, dia kata ayah
1: apa?
2: Saya dulu seorang penoreh getah, dia kata. Setiap pagi dia keluar, seawal pukul 4 pagi dah keluar dah, dia kata. Masa kecil saya ni, dia kata, tak faham pasal apa ayah selalu penat, dia kata, waktu tu. Balik letih, dia kata. Bila dah bekerja lah ni, kita dah kerja, baru kita tahu betapa besarnya pengorbanan seorang ayah. Yang masih ada ayah, Asmawi kata, jagalah ayah sebaik mungkin. Kalau hari ini sempat, kita telefonlah ayah kita.
1: Telefonlah.
2: Ucaplah selamat Hari Bapa kepada dia. Walaupun setiap hari adalah Hari Bapa, namun hari ini lebih istimewa sikit kan? Sebab bila hari ini Hari Bapa, kita kenang kepada apa yang mereka buat. Kita pun teruk tau kerja, baru kita tahu. Asmawi.
1: Tidak tahu mintok ya kan? Jom kita dapatkan panggilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Mak Ngah ni.
1: Mak Ngah?
3: Ya. Yeah.
2: Dari mana Mak Ngah?
3: Labu Besar.
2: Labu Besar?
3: Ya.
2: Okey.
1: Siap Mak Ngah no?
3: Siap.
1: Mak Ngah gelap siapa Mak Ngah ni? Tak ada nak kata apa gelap Mak Ngah ni.
3: Dia rasa teruja. Cakap dengan
1: Ibah. Oh, Allah Akbar. Okey, Mak Ngah dapat ucapan dekat Hari Bapak. Silakan Mak Ngah.
3: Mak Ngah, orang kata Mak Ngah tak ada macam tak berkesan sayang. Mak Ngah macam Mak Ngah tak ay, macam puk lah, tak berkesan, tak ada sayang lah. Macam Mak Ngah macam muak lah. Bila muak dah berada dengan puk. Masa umur Mak Ngah muda lagi, lah kecil lagi, sebab ayah cerai.
2: Oh, berpisah awal.
3: Berpisah awal. Jadi Mak Ngah tak ada, orang kata mesra dengan puk. Tak ada.
2: Mak Ngah, ayah ada ke Mak Ngah?
3: Itu duduk umur Mak Ngah 8 tahun, muak kahwin. Jadi Mak Ngah macam disuruh dengan ayah tiap hari.
1: Sekarang ni ayah ada ke Mak Ngah?
3: Tak ada, sama ayah tak ada. Pak Mak Ngah ni ya, umur 13.
2: Umur 13 meninggal. Berpisah kan?
3: Pak macam mana Mak Ngah tak pernah tengok.
2: Mak Ngah? Pesanan lah, kalau pesanan kepada kita-kita ni lah, kami-kami ni, tak kira siapa lah pendengar Kedai FM ni ataupun yang menonton kita ni, yang masih lagi mempunyai ayah, apa yang Mak Ngah nak katakan?
3: Nak kata yang mana ada ibu, yang ada ayah, tak kira lah abah ke apa, jagalah mereka baik-baik. Kalau tak ada mereka, kita tak ada tahu dunia ni.
1: Itulah pesanan Mak Ngah tu. Okay,
2: baik Mak Ngah. Terima kasih Mak Ngah. Labu Besar. Ini wakil dari Labu Besar.
1: Assalamualaikum.
2: Buat ucapan berkenaan dengan ayah.
3: Balik Mak Ngah nak tengok rupa ni macam mana.
2: Tengok kat TikTok Kedai FM.
1: Terima kasih Mak Ngah.
3: Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia Mak Ngah. Okey, dan juga itu kisah Mak Ngah kan. Mungkin kisah-kisah anda yang lain pula boleh telefon kami dan juga WhatsApp kami dan juga komen di Rumah Biru, Rumah Hitam dan sebagainya.
2: Okey, selepas ini.
1: Untuk anda, Mawi. Ayah, aku rindu padamu.

0: Yang 8.45 minit dah pagi dah pun. Selamat Hari Bapa untuk anda semua.
1: Yes. Untuk semua bapa-bapa yang bersiaran bersama kita untuk waktu ini, terima kasih juga rakan-rakan kita, terutama sekali Osman Bin Madun, seorang penyanyi terkenal suatu ketika dahulu di era tahun 1990-an. Roslan Madun. Okey, yang pernah juga buat persembahan sama-sama dengan Bas ya. Di UiTM Merbuk kan?
0: Ya, betul. Ingat no?
1: Ingat. Memang ingat suatu ketika dahulu.
0: Yang ni bukan Roslan Madun.
1: Bukan. Yang ni Osman Bin Madun.
0: Yang ni Osman Bin Madun.
1: Okey, Pak Numan Bukit Kuang dan kita selamat bertugas. Si Bas, ucapan selamat Hari Bapa kepada Tok Besan yang duduk di Kampung Perak Bukit. Kampung Bukit Perak kot. Kampung Perak Bukit Selambau. Kampung Bukit Perak Bukit Selambau. Macam tu. Okey, nama Osman dan juga isteri. Okey, dan juga Mahathir.
0: Semua ada rangkum sekali.
1: Di Sungai Lalang, Sungai Petani. Selamat mendengarlah. Dia kata, okey, terima kasih banyak-banyak. Dia kata, Pak Long masih lagi sihat, ceria-ceria selalu katanya. Sebab apa tak pernah marah kat orang. Tu sihat.
0: Ni Abah 64.
1: Abah 64.
0: Dia kata sambutan Hari Bapa. Kenapa sendu sunyi sepi tanpa berita?
1: Oh gitu.
0: Oh, dia tanya macam tu. Sebab apa? Mana ada sunyi ni, kami tengah gebang dah ni.
1: Tak, maksud dia sunyi tu, dia kata anak-anak ada tahu ucapan dekat dia
0: ke tu. Oh ya ke. Tak apa, nanti bila pendengar ni insya-Allah dia pun akan telefon, dia pun akan balik, mana tahu buat surprise kan. Tak tengok dah ada depan rumah dah tu. Dia masa tu perasaan ibu dan ayah ni, tak tahu nak abang lah. Anaknya duduk jauh, tiba-tiba balik tanpa abang. Bas pernah buat sekali dulu. Masa bas duduk sana dulu kan. Bas balik tanpa beritahu. Tapi kena marah jugalah sebabnya jauh kan. Balik tengok duduk cerongok depan rumah tu, kena marah juga. Tapi dia pun syok anaknya. Macam tu.
1: Okey, lagu tu
0: bunyi. Ni Noraini ni.
1: Ya.
0: Noraini dari Terengganu.
1: Noraini dari Terengganu.
0: Pun bersama dengan kita juga. Lepas tu Kak Aisyah pun bersama-sama dengan kita juga. Dia kata kan nak ucapkan selamat Hari Bapa dekat apa ni, kat bapak Kak Aisyah. Walaupun dia tak ada lagi kat dunia ni, tapi masih ingatlah kata-kata arwah ayah dia tu. Dia kata kalau orang duk beletiak tu, orang masih sayang kat kita, dia kata. Kalau orang dah diam tu, maknanya kata orang tu dah memang tak mau ambil peduli dah. Dia tak mau ambil sayang, maknanya dia tak sayang dah. Kalau ada lagi orang yang duduk ambil tahu pasal kita tu, maknanya kata anda masih disayangi.
1: Okey. Wow, gitu. Kak Sarah pun ada ni.
0: Kak Sarah kata apa?
1: Kak Sarah dari, dia kata Kak Sarah Ismail Kuala Nerang. Dia kata ucapkan selamat Hari Abah buat suami tersayang. Dia kata untuk abang dia lah. Sebagai seorang bapa kepada anak-anak dia. Dia kata itulah dia ucapan tak terhingga. I love you so much. Kak Sarah Kuala Nerang.
0: Wuih, dahsyat no.
1: Musangking lah malam ni dia tu.
0: Dengar dekat suami ni, memang orang kata apa? Itulah. Touching lah.
1: Tunggu suami dulu buka radio kan. Abang-abang buka radio, abang buka radio. Abang masuklah kereta, buka radio kuat-kuat sikit. Nung DJ dia ada depan abang apa tau kan.
0: Tengok-tengok abang guni no. Lama.
1: Memanglah kan.
0: Ni Faizal Hussein.
1: Faizal Hussein.
0: Dia kata ayah saya tak pernah pun ting hadir sukan sekolah. Walaupun sibuk kerja kan. Daripada situ saya tahulah. Dia kata kalau keluarga tu mai sekolah apa semua tu, makna kata keluarga ni pentingkan depa lah, pentingkan anak-anak daripada segala-galanya.
1: Ya, sebelum kita pengakhiran ke pukul 9 pagi nanti, topik ayah ni, ayah memang hebat lah kan bagi kita semua. Mape, saya kehilangan ayah, dia kata sudah lama, tapi sampai hari ni dia kata saya ingat lagi pesan ayah ya. Dan juga saya tidak akan lupa apa kata-kata ayah kepada saya sebelum dia meninggal dunia. Jagalah agama, dia kata. Solat jangan tinggal, insyaAllah masa depan kita serah kepada Allah Subhanahu Taala. Okey. Mat Peh.
0: Ni Hafiz pula.
1: Hafiz
0: kata ayah dia ni, dia teringat satu je. Sebab sampai sekarang saya memang pegang kata-kata tu. Masa dulu ayah dia ajak naik motor. Lepas tu jatuh ni, tak selalu cerita lah berapa kali kan. Tapi ayah dia tak pernah marah tu, yang dia heran tu. Cuma dia ingat kata ayah dia tu, ayah dia kata, hang jangan takut. Jangan takut gagal, jatuh tak apa, biar rosak tak apa motor. Tapi jangan takut gagal.
1: Jangan takut gagal.
0: Sebab tu dia pegang kata-kata dia lah ni. Dia lah ni menjadi seorang penternak kambing yang berjaya.
1: Alhamdulillah.
0: Dahsyatlah Hafiz.
1: Okey, Bang Mi Polis pergi ke Pekan membeli selasih.
0: Oi, pantun pula dah.
1: Singgah sebentar membeli delima. Pi Pekan beli selasih. Singgah sebentar nampak delima, nak beli delima pula Bang Mi Polis Kuala Nerang ni. Kasih ayah tidak pernah berselisih sepanjang hayat, tetap diterima.
0: Oh, tapi Bami pun memang suka buat pantun. Oh.
1: No, Bami ni pun pantun juga.
0: Ha, tetap kali mesti pantun. Senang je
1: tak kan? Orang lama kot ni, Bami polis.
0: Itulah.
1: Okey, ada ke?
0: Tak ada lah. Semuanya cerita bak ayah lah kan. Jadi wali apa semua tu. Lepas tu pula, apa yang habak kata ayah ni seorang yang disiplin. Lepas tu seorang yang, apa orang kata, memang hero saya lah. Kita tengok ayah ni kan. Dengan apa pengorbanan dia pergi kerja. Dia tak pernah pun nak kata dia tak larat apa semua. No?
1: Tak ada. Ada tak ayah buat benda buruk dia tunjuk kat anak dia?
0: Tak pernah dia buat macam tu kan.
1: Tak pernah. Ayah ni bukan. Kalau kata dia buat benda-benda yang tak elok, dia tunjuk dekat anak-anak dia tu, yang tu tak tahulah. Tak tahu nak kata lah kan. Sebab apa, kita sebagai seorang ayah ni, teladan kita tu, kita cermin kepada anak-anak kita kan. Macam tu sekali. Jadi kita tengok-tengok balik lah. Kalau kata kita ayah, kalau kita buat benda-benda yang tak berapa nak menyenangkan tu, kita patah lah balik.
0: Dan juga Khairuddin Bam apa ni,
1: Razak.
0: Bab Jan. Tak. Khairuddin Bab Jan. Dia kata macam ni. Dia kata kajian ni menunjukkan ni penglibatan hati seorang bapak ni dapat membantu meningkatkan keyakinan diri anak.
1: Dia lah tu cermin.
0: Dan juga Muhammad Syukri pula. Alah, awak yang sama.
1: Oi, Syukri.
0: Dia Muhammad Syukri, bukan Syukri Ismail bukan dia. Syukri. Dia kata ayah ni bukan saja pencari nafkah, tapi menjadi model kepimpinan pertama dalam keluarga.
1: Sungguh
0: juga kan. Macam sebab tu, apa cinta pertama seorang anak perempuan ni memang kepada ayah dia lah. Sebab kita tanya anak kita pun kan. Kita tanya nanti nak kahwin dengan siapa, tanya anak. Dengan abah. Sayang kat siapa? Sayang kat abah. Maknanya kata itulah cinta pertama mereka.
1: Okey.
0: Kan? Anak perempuan lah. Kalau anak lelaki, cinta pertama dia mak dia.
1: Okey, baik. Hari ni mungkin ada yang masih lagi berpeluang memeluk ayah. Ya? Tak kira lah yang ada di luar sana. Ada juga yang kita ni hanya mampu mengirimkan doa. Cik Amin kan?
0: Dan juga jangan tunggu hari bapak untuk menghargai mereka. Kadang-kadang satu panggilan telefon macam kita doa abang tadi kan. Satu ucapan terima kasih dan juga satu pelukan sudah cukup membuatkan seseorang ayah tu tersenyum sepanjang hari.
1: Dan juga kepada anda lelaki-lelaki yang bergelar bapa ataupun bakal menjadi bapa. Okey, buat semua anda, tak kira siapa saja, jangan lelaki. Terima kasih kerana menjadi kekuatan yang tidak pernah mengalah daripada kami untuk anda semua sebagai seorang bapa.
0: Ya, dan juga sama adik bapa semua, semoga pengorbanan para ayah dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda dan juga sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Semuanya untuk bapa.
0: Kita nak ke 9 pagi, lepas tu kembali bersama dengan Ibas, okey?
1: Okey.
0: Kreatif 6.10
1: #rancakberbisa.

0: semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik. Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda.
1: Nak pergi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pergi pohon program Permata Ku Sejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi Pejabat PTPTN negeri Kedah atau Pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat.
3: Uji bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu Piramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready too.
17: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kita okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi dan Alhamdulillah dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komuniti. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komuniti itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je.

0: senario kita ni yang dulu kita sebut data lewat lahir. Sebab apa berlaku data lewat lahir? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku, jadi anak tidak dapat berkenara. Isu data lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada macam-macam salah keluarga, tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport, ataupun isterinya overstay, ataupun isterinya tak ada apa-apa.
1: Dato' Badrul Hisham alias
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Shaft melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.15 minit pagi. Ibas masih lagi setia temani anda di Kedah FM.
1: Okey, baik. Uh-huh. Untuk waktu ini kita terus akan berkatakan berkenaan dengan satu jiwa
0: sejuta sorakan.
1: Okey, semuanya berkenaan dengan bola sepak Piala Dunia 2026. Mm-hmm. Kita nak recap kembali berkenaan dengan keputusan-keputusan semalam yang berlangsung.
0: Yeah.
1: Dan juga hari ini apa yang akan berlaku di sana.
0: Dan juga kalau kita tengok sekarang ini sedang berlangsung Ecuador bertemu dengan Caracao, masih lagi kosong. Masih lagi kosong-kosong.
1: Seri ya.
0: Masih lagi kosong-kosong. Dan juga kita recap balik perlawanan untuk hari ini. Netherlands bertemu dengan Sweden 5-1. Lepas tu grup F. Dan juga grup E, Bas.
1: Okey, kerana ikutkan kita tengok berkenaan dengan Jerman. Jerman kat sebelum ni juga dia mampu untuk menewaskan lawan dengan 5 ya. Kali ni juga kalau tengok grup E, sekali lagi Jerman mampu dah menambah mata lagi lah, mampu untuk menewaskan Wilkos dengan 2-1. Kalau kita tengok kembali berkenaan coretan-coretan apa yang berlaku, yang tidak pernah tewas juga USA juga kali ini menang lagi. Brazil juga menambah mata. Bertemu dengan Haiti semalam dengan 3-0. Dan Turki kita tengok tewas dengan Paraguay 0-1. Jadi untuk anda, kalau kita tengok Ecuador dan juga Caracao ni baru masuk minit yang ke-56 separuh masa yang kedua. Dan kita sama-sama menunggu nanti untuk seterusnya pula pukul 12 tengah hari nanti, insyaAllah dalam grup F, Tunisia akan bertemu dengan Jepun. Ini juga yang kita tunggu dan juga kita nantikan.
0: Tapi itulah buat peminat-peminat Brazil tu menarik nafas lega juga kan. 3-1, rasa macam lega. Ada juga kalau kita tengok apa corak permainan dia ni, selalu Ibas sebut apa, samba kan. Untuk apa ni, bersamba. Ada juga berjoga bonito. Berjoga bonito. Dan juga menang bergaya lah 3-1.
1: Okay, kalau kita nak tengok juga
0: dengan Haiti.
1: Okay, kalau kita nak tengok kembali berkenaan dengan coretan-coretan ni juga bola sepak ni, seringkali yang kita tunggu, kita nantikan apa yang dikatakan juga di Amerika Syarikat ni. Turki yang mencatatkan rekod buruk pada Piala Dunia FIFA 2026 apabila gagal menjaringkan sebarang gol meskipun melakukan 62 percubaan. Yes, dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan ni. Ini menurut data statistik Opta. Dan juga kekalahan 0-2 kepada Australia dan juga 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki terskingkir awal dari saingan apabila gagal mengutip sebarang mata di dalam kumpulan D. Dan juga dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara kepusingan kalah mati. Itu yang dikatakan ataupun menurut Opta, jumlah 62 percubaan tanpa menghasilkan gol itu merupakan rekod tertinggi bagi mana-mana pasukan dalam tempoh dua perlawanan berturut-turut sejak data statistik kejohanan mula direkodkan pada 1960.
0: Tu dia, 62 asakan tapi masih lagi belum dapat membolos gol tapi tak apa, buat peminat-peminat Turki nanti next Piala Dunia pula, World Cup pula. InsyaAllah okay, kita sama-sama nantikan. Dan juga buat Paraguay, maknanya kata boleh kepusingan kalau mati kan. Dan untuk anda semua kan, kalau kita tengok kelibat Ronaldinho pun hadir tau untuk ke Piala Dunia.
1: Tengok
0: Dan juga tu pun salah seorang pemain yang kata apa, satu ketika dulu di bibir-bibir peminat-peminat kan, ada nama ni disebut. Selain Cristiano Ronaldo dan sebagainya, Ronaldinho pun salah seorang pemain juga yang hebat juga.
1: Itu dia, dikatakan memang kelincahan dia sampai dia tua ni pun ada yang kata Ronaldinho ni nak main sampai ke Malaysia pun ada kan, sampai suatu ketika dahulu. Tapi itulah berkenaan dengan bola sepak ni kan, setiap rumah pastinya ada peminat-peminat. Kalau tak ada lelaki,
0: wanita. Memang pun kan, sebabnya kita kena tahu juga sikit-sikit. Dan juga kalau yang minat betul-betul ya, pun ada juga perempuan ni.
1: Ada. Sebab dia ada bola sepak wanita.
0: Dahsyat betul lah kan.
1: Okey, jom kita nak berhibur. Saat lagi kita nak sambung kembali untuk anda berkenaan dengan coretan Dunia 2026 FIFA.
0: Satu sorakan, satu jiwa, sejuta sorakan. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kedah faham?

0: Argentina.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di

0: Ya, untuk anda mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan dengan World Cup 2026 ni kan, boleh dengar Kedai FM semestinya dan juga semua saluran RTM.
1: Okey, kita nak tunggu tengok juga tentang kedudukan-kedudukan yang berlaku untuk pagi ni juga ataupun untuk waktu ni juga. Kita tengok Ecuador bertemu dengan Caracol. Keputusan masih lagi terikat. Jadi nak tengok sama ada, sebab sebelum ni pun tentang mereka ni masih lagi memungut seorang satu mata antara Caracol dan juga Ecuador ni, masing-masing berkongsi satu mata. Nah, dibandingkan dengan Ivory Coast, dah pun menang sekali, tewas sekali. Jerman dua-dua kali dia tapau semua. Jadi kedudukan kalau kita tengokkan mata, Jerman dah 6 pungutan 6 mata dibandingkan dengan tempat kedua Ivory Coast dengan 3 mata, dan masing-masing berkongsi mata Ecuador dan juga Caracol ni. Dan kalau keputusan untuk orang ini berpihak kepada salah satu tim sama ada Ecuador ataupun Caracol ni, mereka akan menjadi 4 mata, dan juga Ivory Coast pastinya nakkan kemenangan satu lagi untuk mereka mara ke peringkat kalah mati untuk grup E ni. Sama-sama kita tunggu dan kita nantikan untuk grup E, pertemuan seterusnya pada hari Jumaat 26 Jun nanti, antara Caracol bertemu dengan Ivory Coast yang masing-masing nakkan kemenangan, begitu juga Ecuador bertemu dengan Jerman yang agak perik bagi Ecuador. Itu sebab apa kita tengok Jerman memang dia bantai sungguh kan, dengan pemain yang tinggi dan juga hebat yang dikatakan untuk menewaskan penjaga gol veteran Jerman juga Neuer juga memang agak payah sikit lah nak dibandingkan dengan orang lain, sebab dia memang berpengalaman ya, penjaga gol daripada Jerman ini. Kita tengok memang hebat lah.
0: Tapi itulah, katanya Ivory Coast ni mampu cipta kejutan terhadap Jerman kan. Bak kata orang kata, kalau kita dah selesa tu, jangan selesa sangat. Dia kena ada juga 10% ataupun 20% berjaga-jaga.
1: Tapi itulah 2-1 keputusannya yang mampu kita lihat juga untuk ataupun grup E ini. Okey, sama-sama kita tunggu dan juga nantikan lagi banyak lagi perlawanan. Kalau kita tengokkan di carta di sini, Tunisia dengan Jepun ni, Jepun yang kita nak tunggu tengok juga Ibas.
0: Ya, itu pada pukul 12 tengah hari nanti. Anda boleh tonton di mana?
1: Di mana lagi kalau bukannya di RTM Click.
0: Betul-betul
1: percuma. Satu jiwa,
0: sejuta sorakan.
1: Tepat.
0: Yang belakang tu banyak, yang depan tu korang ingat. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedai FM.

0: Okey, baik, Grand FM Mesra Harmoni. Kalau kita tengok kan, promo yang telah pun kita siarkan tadi, bermulanya 9.30 minit pagi. Kita akan bersiaran langsung bersama dengan...
1: Kopi Bola.
0: Ha.
1: Ya, setiap Ahad kan, bersama-sama dengan Ibas. Dan juga hari ni istimewa, kita bersama dengan siapa Ibas?
0: Orang hebat berkenaan dengan sukan ni. Bersama dengan DJ Sanjay.
1: Yo. Sanjay Virus Hussein. Kalau Cik Sanjay minat, sebelum nak ke soalan-soalan ataupun kita nak santai-santai.
2: Jangan
1: nak
2: berencik-encik dengan saya.
1: Oh, ya. Eh? Kalau Sanjay lah suka kumpulan
2: Brazil.
1: Mana? Brazil.
2: Berani saya dari kecil lagi memang sokong Brazil.
0: Termasuk dengan Hamdan Da'in lah.
2: Tu,
1: patut dah diorang pergi stadium baru ni.
2: Kami pergi tengok dekat sana, dekat US.
1: Udash.
0: Okay, baik, apa cerita berkenaan dengan kopi bola kita
2: bagi? Kita
0: berkenaan.
2: Nak recap sikit lah berkenaan dengan FIFA Piala Dunia untuk kali ni. Tahun 2026 ni kan.
0: Yeah.
2: Dah pun masuk... pusingan yang kedua, round 2 untuk peringkat kumpulan. Jadi peringkat kumpulan ni depa kena main 3 kali lah. Satu kumpulan ada 4 tim, jadi depa akan main 3 kali. Kali ni dah main untuk perlawanan yang kedua peringkat kumpulan. Dan bila cerita berkenaan dengan Brazil tadi tu, memang satu orang kata apa, jangkaan lah. Brazil menentang Haiti pada 20 hari bulan baru-baru ni, menempati ramalan kemenangan 3-0 ke atas Haiti. Dan memang satu perlawanan yang agak menarik. Juara 5 kali dunia ni,
1: orang
2: kata apa, boleh menewaskan satu pasukan yang underdog lah ni katakan. Tapi menepati ramalan 3-0 dan dua gol yang dijaringkan oleh Matias Cunha, seorang pemain dari klub Manchester United, dan juga Vinicius Junior ni daripada Real Madrid. Dan itu untuk Brazil. Jadi bila round 2 ni untuk kumpulan A, Czechia seri satu sama dengan tuan rumah tahun 2010, iaitu South Africa. Dan selain daripada tu, grup di kumpulan B, Switzerland menewaskan Bosnia 4-1. Oh, satu jaringan yang banyak jugalah. Dan tuan rumah, host bersama, Canada berjaya menewaskan Qatar. Yang ni just lepas Germany menang besar, depa pula menang besar 6-0.
1: Lagi dahsyat
2: macam tak main tu. Tapi nak buat gol mana kan, bola tu bulat, macam-macam boleh jadi. Selain daripada itu, Mexico yang juga host bersama untuk FIFA World Cup kali ini, menewaskan orang kata apa, satu pasukan yang kuat dari Asia, Korea Selatan 1-0. Tapi game tu memang cantik lah. Kita memang tengok game kata apa, game antara Mexico dan juga Korea Selatan ni, dia kuat tu memang sama-sama lah. Nampak permainan tu memang cantik, control ball, yang possession ball dia tu memang, tapi nasib menyebelahi Mexico 1-0.
0: Kalau kita tengok kan awal pagi tadi juga pertemuan Belanda ataupun Netherlands bertemu dengan Sweden ni juga satu yang dijangkakan oleh kopi bola ataupun macam mana tu?
1: Yang Netherlands dengan Sweden
2: ni, sebab dia pun satu pasukan yang kuat, satu pasukan yang kuat daripada Eropah, tentang Sweden. Sweden pun ada pemain-pemain yang hebat, bukannya orang kata apa, cak ayam punya pemain. Mereka pun ada line up yang diturunkan oleh Sweden pun, orang kata apa, pemain-pemain yang
0: hebat-hebat
2: memang, memang bertapak dalam kelab yang best, yang hebat di Eropah. Selain daripada Netherlands, Netherlands ni dia pernah memasuki fasa separuh akhir di South Africa dulu, tahun 2010 dulu noh, dengan waktu tu ada dengan Wesley Sneijder, Van Persie.
0: Van Persie kan.
2: Jadi kali ni squad yang yang dibawa ni ada Van Dijk, lepas tu ada kata apa, Gakpo, pemain daripada Liverpool. Jadi mereka berjaya merencanakan apa yang dirancang oleh ketua jurulatih, dan berjaya menewaskan Sweden 5-1. Satu jaringan yang agak besar. Sebenarnya ada 6 gol dekat situ saja, dan 2 jaringan oleh Gakpo pada minit 54 dan juga 47. Selain daripada itu, Brobe juga berjaya berjaya menjaringkan 2 biji gol. Dan Somerville satu gol pada minit ke 58. 5-1 adalah satu jaringan yang cukup besar dan berjaya untuk menempatkan mungkin Netherlands akan menjuarai kumpulan yang orang kata apa, kumpulan F,
1: yes.
2: untuk mm-hmm. tahun ni.
0: Okey, kalau tengok kan untuk grup E kita tengok kan Jerman ataupun Germany ni kita tengok dah mampu melangkah kita kata sebelah kaki dah ke kalah mati dan juga kita tengok Ecuador bertemu dengan Croatia dan juga Ivory Coast ni. Untuk keadaan tersebut macam mana tu? Kopi bola kita.
2: Setakat ni Germany memang layak dah lah. Sebab dia dah juara kumpulan. Sebab dia ada 6 point. Ivory Coast 3 point. So lah ni Ecuador dan juga Curaçao ni. Panggil dia punya sebutan ni tu kena Curaçao. Setakat ni 3 daripada grup ni akan dibawa ke peringkat seterusnya. Tapi ya, nombor 3 tu mereka akan duduk dalam kumpulan yang nombor 3 saja dalam 8 negara saja yang akan layak ke peringkat 32. Dia kena tengok balik sekali. Pasalnya saya nampak Ecuador lah.
0: Ecuador
2: berat kepada Ecuador lagi lah. Kalau nak bandingkan dengan Curaçao ni.
0: Curaçao ni tengok jaringan bolos tu lah.
2: Depa baru main.
1: First time FIFA
2: main dalam peringkat pusingan akhir. Pusingan akhir Piala Dunia. Untuk kali ni sebab dia dah tambah jadi 48 tim. Dulu 32 tim. Format tu dah berubah. Jadi pasukan-pasukan yang kata apa, di benua-benua sekian-sekian ni, benua Afrika, benua Asia, lebih banyak dimasukkan ke dalam pusingan akhir Piala Dunia. Pusingan akhir lah, bukan
1: pusingan
2: perlawanan akhir.
1: Pusingan akhir
2: 48 pasukan.
1: Itu dia.
2: Tapi saya berat nampak macam Ecuador Lani dah 83 minit ke 83 masih lagi 0-0. Result ini berterusan, maknanya mungkin Ecuador dan juga Curaçao ni perlu menunggu perlawanan yang akhir kumpulan untuk nak tengok
1: melayakkan
2: pasukan mana yang akan layak di kedudukan ketiga supaya yang ketiga tu pula akan dibawa ke 8 pasukan yang berada di kedudukan ketiga untuk setiap kumpulan tu.
1: Dia macam dia tu. Ada juga macam tu kan, kena faham tu.
0: Format berubah.
2: Dulu 32 tim, senang.
1: Sekarang ni 48 kan.
2: Setiap kumpulan tu Johan akan dibawa ke 16 terakhir. Tapi kali ni Johan automatik hak nombor 3 tu, dia kena duduk dengan geng nombor 3 pula.
1: Lawan depa pula.
2: Saja nombor 3 tu, 8 negara daripada nombor 3 tu saja yang akan dibawa ke 32 tim pula. Dia macam tu.
1: Dia macam tu pula dah.
2: Dia pecah.
0: Itu dia format kali ini berbeza-beza.
2: Format berubah.
0: Sebab banyak tim.
2: Lepas ni di Morocco nanti, Spanyol dan juga satu lagi negara 2030 nanti mungkin berubah pula.
1: Mungkin berubah.
2: Nanti di Arab Saudi tahun 2034 mungkin berubah pula.
1: Oh, dahsyat lah sampai tahu 2034 di Arab Saudi pula tahun rumah.
2: Orang kata apa, kita duduk buat survey lah. Saya nak tengok Brazil tu nak pergi tahu.
0: Tapi kalau terjadi sesuatu, jangan tutup mulut. Tutup mulut kat merah adik.
2: Jangan duduk pergi tekuk.
1: Jangan.
2: Macam pergi game kau orang tak tahu.
1: Tak boleh.
2: Buat lambat-lambat nak keluar pun tak boleh.
0: Tak boleh dah.
1: Betul. Dia itu adab-adab dalam perlawanan bola sepak.
2: Dia nak pergi cepat. Game tu nak pergi cepat. Tak mahu momentum tu
1: terganggu kan.
2: Tengah-tengah duduk tengah pick. Lepas tu oleh kerana nak substitute, nak pertukaran pemain, you duk buat lambat apa semua, itu dah merencatkan game.
0: Tapi kalau lagi satu kan, tengok dalam kopi bola kan, dia berkenaan dengan minit yang ke-25 ada break.
2: Dia ada high,
0: ada juga yang tak setuju.
1: Macam mana tu?
2: Bukan, dia kena tengok keadaan cuaca. Cuaca di Amerika dan juga utara Amerika ni panas waktu ni.
1: Waktu panas,
2: jadi dia kena orang kata apa, 20 minit minum air sangat. Dalam 2 minit 3 minit tapi dia tak kacau pun game dah. Sebab format tu semua orang dah tahu dah. Mungkin baru diperkenalkan waktu ni kan, tahun ni 2026 ni. Waktu di Qatar dulu tak ada pun.
0: Tak ada kan.
2: Tapi dulu lagi lah panas dia.
0: Qatar kan. Tak main lagi waktu tu, idea tu tak main. Dan FIFA tak main lagi. Ni kali ni baru dia main.
2: Qatar dulu saya ada terbaca stadium tu dia pasang aircon.
0: Betul.
2: Nama
0: saya kau ni je. Ada kita gambar Sanjay ada waktu tu kita tengok dah stadium. Macam bawah ni dengan Brazil, pertemuan Brazil
1: ada
0: tu
1: juga kan.
2: Masa kopi bola ada. Nedan.
1: Aduh.
0: Okeylah untuk minggu ni. Jadi kita sambung balik di minggu depan.
2: Jadi ada
1: dalam
2: ada,
1: kopi bola insya-Allah.
0: Ada lagi.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan-perlawanan terbaik bola sepak Piala Dunia 2026 hanya di RTM. 104 perlawanan. Semuanya
1: 48 pasukan.
2: 48 pasukan. Hanya 10 saja yang siaran tertunda.
1: Ya, yang lain semua live.
2: Lain semua live. Apa lagi kita nak bagi?
0: RTM klik.
2: RTM klik.
1: Betul-betul.
2: Lagi percuma. Lah, boleh tengok kotak dan tengok ni. Ecuador dengan Curaçao ni. Boleh tengok balik dekat RTM klik.
1: Itulah yang uniknya RTM klik tu.
2: Percuma saja. Muat turun saja. Tak kena duit eh.
0: Kalau Jerman, dia sebut Curaçao.
2: Curaçao.
1: Oh, ni Curaçao.
0: Ini Curaçao. Curaçao ni tak macam gaban sikit lah. Wakasau, wakasau.
1: Wakasau, wakasau eh.
2: Kita duduk tunggu ni. Jepun ni.
0: Jepun lah. Kita
1: Jepun dan juga Indonesia eh.
2: Dengan Jepun.
1: Pukul 12. Yang tu 12 tengah hari nanti.
2: 12 tengah hari saat ini.
1: Sama-sama nanti kan.
2: Jepun ni Allah Akbar. Mana-mana Piala Dunia mereka masuk memang memberi satu kejutan.
1: Ya, sama-sama nantikan 12 tengah hari nanti, okey?
2: Kita kena sokong wakil Asia kita. Korea dengan Jepun yang dekat ni kan.
0: Yeah. Dia seri kan sebenarnya ni.
2: Ya, betul. Seri.
1: Okey, dan juga kopi bola berakhir dekat ni dulu kan. Cuma ada lagi tambahan. Kita minum kopi dulu.
2: Kita nak recap. Dia peringkat kumpulan ni okey lagi. Dia bila masuk hak yang kalah mati tu yang contoh.
1: Yang ni masih warm up. Nanti next review okey.
0: Okey, terima kasih Sanjay.
1: Ingat tagline kita apa dia? Satu jiwa?
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jumpa lagi. Terima kasih Sanjay dan juga semualah yang mendengarkan kami Kedah FM.

0: sepanjang berlangsungnya temasya Piala Dunia 2026. Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedai FM.

0: Senang 10.
1: Ini masanya.
2: Aktif 6.10. Dah pun di ujung dah pun kan. InsyaAllah Ibas akan kembali pada esok. Waktu yang sama 6 pagi 10 pagi.
1: Terima kasih juga dalam Kopi Bola. Perbaik juga Encik Firuz Sanjay Hussein ataupun komentator kita yang tersohor lah suatu ketika dahulu. Untuk Piala Malaysia dan sebagainya. Okey, terima kasih. Jadi untuk kali ini setiap Ahad anda perlu bersama dengan kami. Untuk sama-sama mendengarkan Kopi Bola. Semuanya berkenaan dengan bola.
2: Berkaitan dengan bola lah. Bola sepak World Cup 2026 kan. Rancak macam tu lah. Nanti minggu depan pun sama. Macam tu juga. Kalau anda nak tahu, kena tunggu Kopi Bola.
1: Okey, selepas ini insyaAllah Siti Zaid akan siaran bersama dengan anda. Bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Syukri Ismail dan juga Khairuddin Razak
2: untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri semua. Ingat, satu jiwa sejuta
1: sorakan.
2: Assalamualaikum.

Interaktif 102 #Rancang Serata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah, hari ini Siti Z kembali lagi bersama dengan anda. Segmen yang kedua, Interaktif 10.2 sehingga 2 petang nanti bertemankan saya. Dan hari ini juga 21 Jun disambut sebagai Hari Bapa, di mana hari yang cukup istimewa ini untuk kita menghargai segala pengorbanan, segala kasih sayang dan juga jasa seorang insan, seorang lelaki yang bergelar ayah. Jadi selamat Hari Bapa untuk semua yang bergelar bapa di mana jua anda berada. Apa yang kita harapkan, semoga bapa kita sentiasa dikurniakan kesihatan, kebahagiaan dan juga keberkatan dalam kehidupan, insyaAllah. Amin. Terima kasih sekali lagi. Jom kekal setia lagi bersama dengan Siti Z. Kedah.

0: Boy.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM. Sedia, satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

Anda sedang bersama dengan Siti Zack di Interaktif 10.2. Terima kasih sekali lagi untuk semua.

dah pun Siti Zack siarkan untuk semua. Diharapkan terhibur lah ya. Okey, Siti Zack nak tanya sikit lah. Nah, pernah tak terkena kes yang macam ni? Terkejut? Nah, bila tiba-tiba abang rider datang kat rumah kita hantar barang COD. Dia kata ni betul dah ni nama kak, alamat kak apa semua ni. Ha, jadi kak kena tanda tangan. Ha, lepas tu bayar dan ambil lah barang tu. Ada setengah orang memang dia terus bayar duit COD tu. Tapi sama-sama lah kita ingat nah, skamer ni dia ada pelbagai cara untuk nak menipu. Jadi kita jangan tergesa-gesa nak pi bayar duit COD apa pun. Kalau kita yakin kita tak pernah ada buat sebarang pesanan, jangan terus bayar. Ha, sebab itu adalah kemungkinan daripada skamer dan ramai juga yang dah pun jadi mangsa scam COD. Ha, dia hantar barang lepas tu kita kena bayar. Kita pun excited lah, seronok ni ha, barang apa. Tak fikir dah kita ni pernah buat pesanan ke apa ke, ambil barang tu buka-buka nah, ada kertas kosong je. Duit dah bayar dah. Jadi pakat-pakat beringat lah. Jangan bayar parcel yang kita tak pesan. Ha, sia-sia je duit kita nanti melayang macam tu je. Okay? Terima kasih ingatan untuk kita bersama. Setia bersama dengan kami. Kedah.

0: dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu.

Semestinya yang terbaik kami sajikan untuk anda menerusi. Interaktif 10-2. Bersama dengan kami lagi di Kedah FM. Terima kasih untuk semua yang sentiasa setia 18 jam sehari ya bersama dengan Kedah FM. Okey, hari ini jika kita ada anak-anak remaja, kita pantau-pantaulah ya, takut nanti terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tak sihat, menggunakan bahan-bahan terlarang seperti dadah dan sebagainya. Okey, apa yang ingin Siti Z kongsikan, di mana empat negeri yang terletak berhampiran dan juga berada di sempadan negara terus merekodkan kadar tertinggi penyalahgunaan dadah di negara ini untuk tempoh 2025. Jadi pengarah bahagian pencegahan agensi anti dadah kebangsaan AADK, Siti Maria Mursida berkata, Kelantan mencatatkan kadar tertinggi iaitu sebanyak 1,105 penagih dan juga penyalahgunaan dadah bagi setiap 100,000 penduduk, diikuti Terengganu 997 orang, Perlis 970 orang dan juga Kedah 965 orang. Dan menurutnya lagi, faktor geografi negeri memudahkan kemasukan bekalan bahan terlarang itu ke pasaran tempatan dan sekaligus memudahkan golongan penagih mendapatkan sumber dadah berkenaan. Jadi hari ini kita sama-sama lah ya pantau dan cegah aktiviti yang tak sihat ini. Kalau kita mengetahui aktiviti penyalahgunaan dadah, cepat-cepatlah kita buat laporan kepada pihak yang berwajib. Jadi sama-samalah kita jaga ya ke arah kehidupan yang lebih sihat. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua info yang terbaik disalurkan untuk anda. Setia bersama dengan kami.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utara
1: 97.5
0: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmony. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Lebih dekat, lebih padu.

0: Abang, ayam segar ada lagi tak?
1: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
0: Betul ke halal?
1: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismi ni pilihan nombor satu orang kedah.
2: Ayam bismi, pilihan halal hati pun tanah.
0: Ayam bismi dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
3: 97.5 Radio Malaysia.

dapat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Saudara, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Kedai FM. Nantikan tepat pukul 11.15 pagi nanti, kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Organic Mattress. Setia bersama dengan kami di Kedai FM.

0: Kedah FM. Okey, baiklah, dah pun pukul 11.15 minit pagi dan seketika waktu ni jom kita bersama Lin untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Organic Mattress. Silakan Lin.
1: Hello.
0: Ya, silakan Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua, apa khabar? Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Ingat tilam, ingat Organic Mattress. Okey, baik. Jadi hari ini kita bersua lagi di ruang udara. Sudah pasti kalau dengan Lin tu ada saja tawaran-tawaran menarik lah untuk produk-produk kita. Yang mana belum tahu, kita menjual tilam. Tilam di bawah Organic Mattress, kita buat sendiri di kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Dan kita ada juga cawangan di Jitra, Kedah ya. Okey, dan juga penghantaran tak perlu risau, kita buat secara percuma lah. Kita hantar tilam-tilam kita secara percuma ke setiap destinasi dalam semenanjung Malaysia. Okey, jadi tanpa buang masa, jom hari ini kita nak teruskan cerita kita mengenai promo berkaitan dengan produk tilam kita ni tadi. Okey, jadi yang pertama kita nak mulakan dengan tilam Anissa. Tilam Anissa ni jarang-jarang kita promo ya. Yang ni kalau bila kita bagi harga special je akan kita bagi promo. Tapi stoknya, kuantitinya agak terhad. Kalau habis-habis, saya minta 200 tapi production kita release untuk 50 unit pertama dulu. Nanti kalau ada kelapangan, kekosongan untuk bahagian produksi kita, baru mereka akan release yang seterusnya. Tapi tak pasti lagi. Tapi ambil peluang dulu yang 50 ni. Sebab yang akan datang tu tak tahu bila. Kadang setahun sekali, kadang setahun dua kali. Okey, yang ni untuk tilam tilam Anissa. Kita buat daripada high density rebond bercampur dengan foam dan dipadatkan. Dia bila baring, dia tak melendut ke bawah lah. Okey, bila baring tak melendut ke bawah. Okey, harga pasaran kita jual dengan harga $999. Tapi untuk abang kakak hari ni, maklum-maklum kita yang mana nak beli untuk bilik anak ke bilik tetamu ke bilik kita sendiri. Ya, untuk ketebalan 8 inci, ya, 8 inci sahaja queen size yang saya keluarkan. Yang ni dia boleh tampung berat 160 kilo. Ya, siapa ada masalah kurang sokongan daripada tilam atau tilam dah lembik, tilam dah keras sangat, tilam dah rasa tak selesa dekat rumah, buatkan kita rasa sakit belakang, pinggang bila bangun pagi, boleh ambil tilam ni. Okey, harga dia $999. Tolak tilam lama, tak kira saiz bujang ke apa, satu pembelian, satu tilam lama kita ambil kira, harga tinggal $699 sahaja. $699 dapat dengan 2 unit bantal. Okey, $699 dapat dengan 2 unit bantal. Ini untuk tilam Anissa. Itu kalau beli satu. Kalau beli dua, saya kira $1,198. Ya, satu tu jatuh $599. Ya, satu jatuh $599. Okey, jadi hari ni tilam 8 inci Anissa $699 dapat sekali dua bantal. Okey. Kalau nak beli sekali katil pun ada harga jimat. Katil pun kita buat sendiri. Kita guna MDF board, lantai plywood, badan tutup dengan PU leather. Okey. Kalau sekali set katil, harga katil $699. Harga tilam $699. Jadi $1,398 kan. Tapi kalau nak ambil set katil sekaligus, dapat $1,099. Untuk katil dia ada dua harga tau, $1,099 atau $1,199. Apa beza dia tu? Beza tebal katil. Katil kalau $1,099 tadi, lompat-long dapat tilam 8 inci, katil 6 inci. Kalau $1,199, tilam 8 inci, katil 8 inci. Dua-dua tebal 8 inci. Kalau agak anak suka lompat ke apa kan, agak lasak sikit guna tu, boleh ambil tilam 8, katil 8. Kalau nak letak bilik tetamu, jarang-jarang guna, bolehlah nak ambil tilam 8, katil 6 pun boleh. Ataupun mungkin nak hadiah kepada mak ayah kat kampung kan. Boleh dapatkan yang $1,099 tu. Hantar percuma je, pemasangan pun percuma. Kalau ada yang risau, kata Lin, mak saya, ayah saya ni tak larat dah. Apa, kena apa, orang kata tilam lama nanti nak keluar susah kan. Tak apa, kita boleh tolong removekan tilam lama, katil lama. Jadi kita bagi, kita pasang tilam dan set katil baru. Okey? Jadi jangan lepaskan peluang. Jadi yang mana nak, boleh telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Tapi kalau yang ada masalah macam berkaitan dengan belakang, pinggang, ya, nak tilam yang lebih advance, ya, untuk membantu memberikan tidur, memberikan keselesaan, tak nak fikir nak upgrade ke apa dah, boleh upgrade sikit untuk tilam manja. Sebab tilam manja pun tengah ada offer sekarang dengan jaminan 10 tahun. Tilam manja tu, dia start daripada awal. Macam contoh kita balik kerja penat kan, baring, dia akan kurangkan, dia akan turunkan rasa penat, rasa letih, rasa stres kita dulu. Rehatkan badan kita dulu, rasa okey, barulah kita bangun mandi, makan semua. Ya, bila tidur malam pula, dia bantu bagi sokongan, bantu bagi keselesaan, tingkatkan kualiti tidur, ya, kurangkan rasa penat seharian dan juga bantu bangun pagi dengan rasa lebih baik. 10 tahun jaminan yang tu. Dengan kain baru, kain ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat. Memang seronok guna yang tu. Yang tu pun harga RM1,700. Tapi hari ni ada potongan 300 tilam lama dan ada promosi. Dengan harga RM1,000 saja boleh dapat 8 inci. Okey, dengan harga RM1,000 boleh dapat 8 inci, jaminan 10 tahun Abang Kakak. Itu untuk manja. Manja ni orang dah tahulah sebab dah 32 tahun. Ya? Yang mana pelanggan-pelanggan lama dulu pernah pakai manja, itu versi dulu. Sekarang versi 10 tahun jaminan. Boleh cuba versi baru. Design pun cantik. Jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini.

0: Okey, baik. Jom kita sama sikit lagi untuk bersama dengan Lin. Okey, Lin, silakan berbaki lagi 4 minit. Ya. Yeah.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah bercakap mengenai tilam tadi. Okey, yang pertama kita ada tilam apa? Tilam Anissa. Daripada harga $9.99, tolak tilam lama $300, dapat harga $6.99. Ada yang tanya, Lin, ada tak lagi murah? Okey, kalau nak lagi rendah, boleh ambil yang 6 inci ataupun 5 inci. Kalau 6 inci, $5.88. Kalau 6 inci, kalau 5 inci, $4.88. Okey, dia ikut ketebalan lah. Tapi lebih untung kalau ambil 8, dapat $6.99, dapat 8 inci tebal ya. Sebab yang ni pun boleh tahan berat sampai 160. Maksudnya dia bukanlah tilam macam foam ke span yang bila duduk atau tidur tu dia mudah tenggelam kan. Jadi bila tak tenggelam, dia boleh sokong badan. Itu yang kita nak, sokongan badan. Ya, yang boleh bantu mengurangkan rasa penat, rasa lenguh, rasa apa bila seharian bekerja, maklum sajalah kan. Jadi yang ni kalau beli set dengan kaca dapat murah lagi lah, $1.099 ataupun $1.199. Kalau ambil dua, $1.198 lah untuk tilam, dua tilam eh. Satu tilam jatuh $5.99. Kalau rasa macam Lin macam mana, macam tak jelas ke apa kan, telefon je nombor Lin ni. Telefon nombor ni je tau untuk promosi. Kalau tak dapat boleh cuba lagi atau boleh WhatsApp 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, yang satu lagi tu untuk tilam manja. Yang ni kalau yalah bila kita dah berumur ni, bila dah bersara atau pencen ni kan, kadang kita rasa naklah tidur atas tilam yang selesa, yang yang tadi pun selesa, cumanya yang ini lebih selesa. Yang ini lebih selesa, kita tak payah fikir dah nak upgrade ke apa, sebab 10 tahun boleh pakai. Jadi dia coverage dia tu lebih lama lah. Jadi yang ni dia secara menyeluruh. Daripada kita penat kerja, kita duduk apa buat kerja bila berumur ni, kadang aktiviti kita ada banyak, ada kurang kan. Kadang rasa nak berehat je kan, sebab lenguh sana lenguh sini bila dah berumur. Jadi boleh dapatkan rehat sebentar atas tilam ni, waktu siang ke apa. Ibu rumah tangga juga yang nak berehat sekejap, sementara nak sambung balik kerja kan. Jadi boleh berehat atas tilam ni, kita rasa lega sikit daripada penat pagi tu kan. Sampai ke ni, waktu kita rehat tu kita rasa hilang penat tu, boleh sambung balik macam biasa. Pada mereka yang tidur kurang, tidur kurang ni kadang kita berniaga ke apa kan, buat itu buat ini, berniaga dah sampai ke malam, kadang balik malam nak prepare barang besok lagi, tidur tu sekejap. Ya, tidur tu sekejap. Atau mereka yang bekerja shift kan. Jadi boleh dapatkan tidur walaupun sekejap, insyaAllah kualiti dia tu dapat. Ya, tapi disarankan untuk dewasa 6 hingga 7 jam atau 8 jam. Tapi kalau dah nak dah tidur kita tu mungkin 4 jam, 5 jam tak boleh buat apalah kan. Jadi rehat dapat, ya, pastikan walaupun kuantiti tu agak sedikit kurang daripada kebiasaan, tapi biar dia berkualiti. Okey, dapat sokongan, dapat rehat, dapat tidur yang lebih baik. Okey, jadi harga yang manja organik tu daripada $1,700, hari ni tinggal harga $1,000. Ni untuk versi baru tau, yang jaminan 10 tahun. Tebal 8 inci. Tebal 8 inci harga $1,000. Jadi orang Jitra, Lostak, Kodiang ataupun yang mana sajalah mendengar hari ini, kalau rasa esok rasa nak tidur selesa, kan boleh dapatkan tilam ni. Penghantaran biasanya akan ambil masa sehari dua je. Tapi kalau kata Lin, nak tempah dulu nanti gaji baru boleh hantar. Boleh kan. Boleh kalau dalam masa tak sampai sebulan tu. Boleh, kita boleh kan. Ataupun yang mungkin tengah tacak-tacak bilik tu, tengah renovate kan. Boleh order dulu. Okey, janji lock harga ni hari ni. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Kan, kalau nak saiz lain, ketebalan lain, mungkin nak cari yang bujang, nak cari yang king size, boleh hubungi kami untuk dapatkan sebut harga dahulu. Ya, sebut harga kalau ngam boleh, tapi tak mahal mana pun, lebih kurang je dengan queen kan. Okey, jadi apa pun penghantaran percuma, tempah tanpa deposit dah sampai baru bayar. Yang mana nak dengan set katil, ya, ambil yang set katil. Cantik dalam rumah kan. Kalau letak katil kat bawah, tilam kat bawah, nampak macam agak kurang kemas, kadang ya bimbang keselamatan juga kan, takut serangga ke apa kan, letak atas katil biar terletak elok dalam bilik anak kita pun. Nanti tilam lama, jangan dah beli baru, mak ayah bagi tilam lama ke anak, takut habuk debu kita tak nampak. Jadi beli yang set baru ni, yang 699 tu. Kalau ambil dua, 1198. Mak dapat yang baru, anak okay, dapat Lin. Yang baru. Okay, yeah. Jadi sekali lagi nombornya, kalau banyak lebih ambil yang 1000 tu, tengah offer sekarang. 013-584-0288. 013-584-0288. Mm-hmm. Okey, saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Okay, baik, right. Sampai sini dululah pertemuan kita untuk pagi ni. InsyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Jadi orang Kedah, mana nak tidur selesa tu, mana nak sokongan baik, nak kurangkan masalah belakang tu, boleh contact Lin hari ni, okey? Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Terima kasih anda yang bersama dengan kami. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan untuk hiburan anda. Dan semoga maklumlah dengan apa-apa saja info yang telah pun kami sampaikan untuk anda. Jangan lupa setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM ya. 18 jam sehari. Bermula pukul 6 pagi sehinggalah pukul 12 tengah malam ya. Kedah FM akan terus menyalurkan yang terbaik untuk anda.

Radio Kedah. Sedia, satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda. Terima kasih.

0: Laluan ke final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia hari ini menzahirkan ucapan selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar Bapa menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, Bapa adalah sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Sultan Ibrahim turut menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan Bapa yang amat bernilai. Biarpun jarang dizahirkan dengan kata-kata, Seri Paduka Baginda bertitah, jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Penerima Anugerah Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, Datuk Suhaimi Sulaiman menyifatkan kecerdasan buatan AI sebagai teknologi yang tidak mampu menggantikan peranan wartawan. Datuk Suhaimi berkata penggunaan AI penting untuk membantu wartawan dalam urusan pengumpulan fakta dan data. Katanya ia hadir sebagai alat yang dapat membantu menjadi lebih maju serta meningkatkan kualiti penceritaan, dan perubahan tersebut baik untuk wartawan. Anugerah Hawana pada kemuncak sambutan Hawana di Batua semalam. Jelas beliau, elemen penceritaan yang berkesan masih memerlukan sentuhan manusia kerana AI tidak memiliki perasaan dan jiwa seperti seorang wartawan. Data rampasan rokok elektronik atau vape oleh polis Diraja Malaysia PDRM sehingga April lepas merekodkan sebanyak 402 kes membabitkan peranti dan cecair rokok elektronik dikesan dicampurkan dengan pelbagai jenis dadah sintetik berbahaya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata bukti itu menjadi asas kuat kepada kerajaan untuk mengharamkan penggunaan rokok elektronik di negara ini. Katanya pengesanan dadah sintetik seperti benzodiazepin dan metafetamin di dalam sediaan rokok elektronik ini pastinya dilarang dan terlarang untuk digunakan, khususnya terhadap anak-anak di bawah umur atau OBD, orang belum dewasa. Pada 11 Jun lepas, Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh berkata kemunculan dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Sebanyak 69 ekor anjing telah dilesenkan menerusi program pelesenan anjing peliharaan di pekarangan Pejabat Majlis Bandaraya Alustar MBAS Cawangan Pokok Sena. Program melalui Jabatan Kesihatan Persekitaran dengan kerjasama Jabatan Veterina Daerah Pokok Sena mendapat sambutan yang amat baik daripada masyarakat setempat. Selain permohonan lesen anjing, perkhidmatan suntikan anti-rabies turut diadakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Daerah Pokok Sena. Inisiatif ini diselaraskan melalui agenda reformasi kerenah birokrasi RKB yang menekankan penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap, pantas dan mesra pelanggan kepada rakyat. Sedikit berita sukan. Skuad hoki lelaki negara menamatkan saingan kejohanan Piala Negara-Negara Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH 2026 di kedudukan kelima selepas menewaskan Scotland 4-2 di Stadium Hoki Hartleyville, Kuala Lumpur. Dalam perlawanan penentuan tempat kelima dan keenam itu, Malaysia bermula cemerlang apabila Faizal Sa'ari membuka jaringan menerusi penalti stroke pada minit ke-8 suku pertama. Pada suku kedua, pasukan negara menambah gol kedua hasil jaringan padang Muhammad Azrai Aizad Abu Kamal pada minit ke-19 untuk melebarkan kelebihan. Bagaimanapun, Scotland bangkit pada suku ketiga apabila menyamakan kedudukan menerusi jaringan Jamie Golden pada minit ke-32 sebelum David Nam menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-44. Malaysia bagaimanapun tidak menunggu lama untuk kembali mendahului apabila Muhammad Akimullah Anwar Isok meledak gol ketiga negara seminit kemudian. Azrai Aizad kemudian memastikan kemenangan milik Malaysia apabila menjaringkan gol keempat pada suku terakhir 10 minit sebelum wisel penamat. Kemenangan itu menyaksikan Malaysia memperbaiki pencapaian edisi lalu selepas menamatkan saingan di tempat keenam pada kejohanan sebelumnya. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar.
Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baiklah saudara, sempena dengan sambutan Hari Bapa, marilah sama-sama untuk kita ikuti dokumentari khas Di Sebalik Uniform Seorang Ayah yang mengangkat kisah pengorbanan dan juga dedikasi seorang bapa dalam menjalankan tanggungjawabnya. Dokumentari ini diterbitkan oleh Nora Ann.

Apabila kebanyakan ayah pulang ke rumah selepas bekerja, ada segelintir ayah yang masih berada di jalan raya, di balai bomba, di pusat operasi dan di lapangan. Mereka bukan sahaja ayah kepada anak-anak mereka, malah menjadi pelindung kepada masyarakat. Ketika anak-anak menunggu kepulangan mereka di rumah, panggilan tugas pula menuntut kehadiran mereka demi keselamatan, kebersihan dan kesejahteraan rakyat. Mereka terus berkhidmat tanpa mengira masa. Mereka mungkin bukan adiwira di layar perak, tetapi bagi komuniti yang mereka lindungi, mereka adalah wira sebenar. Inilah kisah di sebalik uniform. Kisah seorang ayah yang memikul amanah kepada keluarga dan masyarakat. Inilah di sebalik uniform seorang ayah.

0: Bagi kebanyakan keluarga, apabila siren kecemasan berbunyi, ia mungkin sekadar bunyi yang kedengaran dari kejauhan. Namun, bagi anggota bomba, bunyi itu adalah panggilan amanah yang perlu disahut tanpa berlengah.
1: Masa dulu pernahlah, masa orang kata apa, macam saya ni dalam keadaan standby. Lepas tu ada kes, masa tu kita pergi Kenduri kan. Dia pergi Kenduri ni sama dengan keluarga tapi dalam kawasan lagi lah. Lepas tu tiba-tiba ada panggilan kecemasan, ada kes orang hilang lah. Jadi saya pun dipanggil untuk hadir ke tempat operasi kan. Jadi saya pun terpaksalah tinggal lah, anak isteri kan. Tinggal kan dekat tempat Kenduri tu, minta tolong siapa-siapa lah, tolong orang kata apa, bawa balik lah kan. Itu yang kadang saya risau, time-time macam tu lah kan. Lepas tu ada sekali tu, masa operasi di Sarawak dulu, saya pernah bertugas operasi pemadaman kebakaran api hutan lah, dia panggil Op Jerebu lah kan. Masa tu pun musim nak raya haji tu, 2 bulan jadi sana dalam hutan, operasi tak berhenti kan. Jadi masa tu pun musim perayaan hari raya pula masa tu kan. Ada sekali tu isteri saya tengah sakit bersalin pun, masa tu pun saya tengah operasi. Jadi terpaksa balik lah. Balik-balik pun isteri pun dah bersalin lah pun. Kebetulan pula masa saya baru nak masuk jawatan bomba, masa rekrut pun saya terpaksa tinggalkan yalah, anak saya masa tu dah 2 orang kan. Satu 2 tahun, satu lagi baru 42 hari kan, masih dalam pantang lagi. Jadi memang kena tinggal lah sebab nak masuk rekrut bomba kan, memang tak boleh buat apa lah kan. Yang itu memang orang kata apa, salah satu yang masih lagi saya ingat lah kan. Ada satu lagi tu yang paling saya ingat sampai sekarang, bila saya masa bertugas di bahagian udara di Subang. Saya ni memang sebulan sekali baru boleh balik pun, itu pun balik weekend saja kan, pasal keluarga tinggal di Penang kan. Saya bertugas di Subang, oleh kerana lama dah tak balik, jadi saya pun nak kata nak cuti balik panjang sikit lah kan, minggu lah macam tu lah, lebih kurang ambil cuti dah siap. Tapi bila sampai-sampai baru 2 hari sampai kat rumah cuti, lepas tu timbul panggilan kena pergi operasi di Terengganu kan, kena balik segera. Yang saya tak boleh lupa tu yang anak saya cakap tu, ayah tipu, kata nak cuti panjang nak jalan. Yang itu sampai hari ni saya ingat lagi kata-kata dia tu kan. Memang terasa sedih lah, sebab tapi yalah, tugas kan. Kita kena hadir jugalah ke operasi, kena tinggal lah diorang. Itu memang saya tak boleh lupa. Sampai hari ni saya teringat kataan anak yang cakap ayah tipu, kata nak cuti panjang kan, nak bawa dia berjalan. Saya memang sebulan sekali balik pun, hari Jumaat petang, Sabtu, ayah Ahad dah balik lah ke Subang. Memang sampai hari ni saya ingat lagi kataan dia tu. Saya tak sangka juga anak saya yang umur masa tu baru 3 tahun dia boleh cakap macam tu. Kan?
0: Di saat masyarakat mencari perlindungan ketika bencana, mereka pula bergerak menuju ke kawasan yang berisiko. Di sebalik tugas menyelamat nyawa, ada satu lagi tanggungjawab yang sentiasa menanti mereka sebagai seorang suami dan seorang ayah.
1: Yalah, memanglah kalau ikutkan kerja bomba ni bersiko tinggilah bila pergi tempat-tempat kemalangan apa semua kan. Dalam hati tu ingat satu je, kalau saya pergi mungkin pagi ni kita pergi tinggal keluarga, balik biarlah kita pun boleh balik sendirilah kan. Takut tak lagi pergi kan, lepas tu balik orang yang tolong bawa balik kita kan. Yang itu yang lalu saya fikirkan bab tu lah, bab safety lah juga kan. Sebab memang risiko kita tinggi, kita masa buat kerja tu kita bukannya ingat apa lah, kadang-kadang fokus pada tugas kan. Sebelum-sebelum ni pun dah banyak kali dah kita apa perhatikan anggota kita pun ada yang cedera apa, ada yang melibatkan kematian pun ada kan. Jadi sepanjang buat tugas tu memang kadang-kadang saya melibatkan kebakaran yang letupan ataupun melibatkan kemikal apa semua kan, yang jenis tak nampak ni kan. Memang cukup risau kan, memang kena berhati-hati memandangkan. Yalah, tak lagi kalau kita pergi dalam keadaan elok tiba-tiba tak balik orang yang tolong hantar balik kan. Iaitu memang meningkatkan lagi kita punya kerja kita lah, fokus pekerja kita lah. Itu memang tak boleh nafikan. Tambah-tambah pula bila kita operasi tu melibatkan mangsa yang kadang-kadang budak kan. Yang itu yang lagi macam kemalangan jalan raya kita tengok. Yang kita sendiri berdepan nampak kan. Orang lain mungkin tak nampak pasal yalah tak ada kat situ ataupun tak keluar berita lah apa gambar pun yang dah ditapis kan. Kita ni nampak tengok realnya depan-depan kan. Jadi yang itu memang tersentuh lah. Itulah yang saya nak cerita lah.
0: Menjadi anggota bomba bukan sekadar menyahut panggilan kecemasan. Di sebalik setiap operasi dan pengorbanan masa bersama keluarga, tersimpan kasih sayang seorang ayah yang sentiasa memikirkan anak-anaknya walau di mana sahaja dia bertugas.
1: Saya selalu pesan kepada anak-anak apa semualah sebab kita dah masuk dalam kejayaan ni memang kejayaan yang berisiko tinggi kan. Jadi orang kata apa, kalau kata boleh, kalau ayah pergi tu dalam keadaan baik, elok, baik, tapi kalau balik tu dalam keadaan apa orang kata apa ni, maksudnya terimalah keadaan macam tu. Itu pun saya pesan pada isteri saya juga lah kan. Kalau kata abang ni mungkin balik, mungkin tak balik kan. Jadi kena terima hakikat dan bersiap sedia lah segala kemungkinan. Janganlah terkejut lah itu inilah, menangis meratapi. Bagi saya okay, bersyukurlah kita orang kata berkorban kerana orang kata apa, kerana pekerjaan kita yang mulia tau, membantu orang lain apa semua lah. Sebab siapa lagi nak bantu kan. Kita orang lain lagi keluar, kita lagi masuk pun kan. Jadi risiko kita tu kat situ. Jadi pada anak-anak pun memang saya pesan lah kan, jangan terkejut, jangan apa semua kan. Jadi kita ni berkorban lah, benda-benda macam tu tak ada masalah lah kan. Jadi hargailah, jadi teruskan semangat untuk kata apa, teruskan kehidupan. Kalau jadi apa-apa lah dekat saya lah kan. Itulah saya pesan pada anak-anak dari dulu. Dari dulu lagi lah kata, kerjaan ni kerjaan yang mulia kata kan. Jadi jangan terkejut kata kalau berlaku apa-apa kan. Itulah yang saya selalu pesan pada anak-anak lah.
0: Tuan Ismail bin Haji Muhammad Zain, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Alustar.

0: Apabila kita melihat jalan yang bersih, lampu jalan yang berfungsi atau bantuan segera selepas ribut melanda, jarang sekali kita memikirkan individu yang bekerja di sebalik semua itu.
1: Saya telah berkhidmat di Majlis Bandar Al-Usaha ini 29 tahun dan tak lama lagi akan menjejak kepada 30 tahun. Tepatnya bermula pada tahun 1997. Dan kebetulan pada tahun yang sama, anak sulung saya dilahirkan. Jadi perjalanan kerja yang saya tu dan juga sebagai tanggungjawab sebagai bapa dia berkembang seiring. Jadi sepanjang hampir 3 dekad di Majlis Bandar Al-Usaha ini, saya diberi tanggungjawab sebagai ketua bahagian, sebagai pengarah jabatan, merangkumi banyak tempat, iaitu dalam pentadbiran, bahagian projek khas, bahagian rumah pengurusan, jabatan pembangunan kemasyarakatan, bahagian pengurusan harta, rancangan pembangunan, rancangan korporat dan strategik. Dan sekarang ini pun saya bertugas ataupun diberi tanggungjawab di Jabatan Kesihatan Persekitaran. Jadi setiap jawatan yang saya bawa itu, dia memberi amanah yang paling besar dalam hidup saya kepada masyarakat. Jadi bagi saya, membahagikan masa itu bukan maksud memberi jumlah masa yang sama kepada kerja dan keluarga, tapi memastikan apabila bersama keluarga, saya benar-benar hadir sebagai seorang suami kepada isteri saya dan juga sebagai ayah kepada anak-anak. Begitu juga kalau saya berada kat pejabat, semuanya saya akan memberikan komitmen sepenuhnya untuk memberi apa, menyampaikan amanah rakyat. Jadi Embas ini adalah sebenarnya rumah kedua saya. Rumah kedua saya selepas rumah tempat tinggal saya. Tak ada tempat lain. Di sinilah saya. Tak tahu kalau saya besar pun akan di sini. Jadi saya nampak bersyukur kerana isteri dan anak-anak ni dia sentiasa memahami tanggungjawab saya. Dan saya yakin tanpa sokongan anak-anak, isteri, sukar bagi saya untuk memberi komitmen sepenuhnya kepada tugas saya. Jadi saya sentiasa saya yakin dan percaya bahawa keluarga bagi saya ialah sumber kekuatan untuk kita terus berkhidmat dengan ikhlas kepada masyarakat. Bagi saya keluarga yang utama, yang memberi kekuatan kepada saya untuk menyampaikan amanah yang diberi pada saya semasa saya bertugas.
0: Di saat kebanyakan keluarga masih berehat pada awal pagi atau menikmati cuti umum bersama insan tersayang, terdapat petugas pihak berkuasa tempatan yang sudah berada di lapangan memastikan kesejahteraan bandar terus terpelihara.
1: Momen yang paling saya ingat sekali ialah bagi menaik taraf Majlis Pembangunan Kota Sdak menjadi Majlis Bandar Al-Usaha. Sebab saya bermula berkhidmat itu statusnya masih lagi Majlis Perbandaran Kota Sdak. Dan saya involve sepenuhnya, diberi tanggungjawab dalam untuk memohon dan juga menjadikan Majlis Bandar Raya Al-Usaha statusnya. Jadi ketika itu saya langsung terlibat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam ini untuk membuat persekutuan organisasi Embas. Lepas itu menyediakan dokumen naik taraf, lepas itu membuat penyelarasan dengan agensi, dan yang paling utama ialah pengurusan acara bagi Majlis Pengisytiharan Bandaraya itu sendiri. Selain dengan kerajaan negeri, pada masa itu kita tak pun melibatkan mana-mana konsultan ataupun perunding untuk membuat majlis-majlis rasmi tersebut. Semua dilakukan di dalam di kalangan kaki tangan Majlis Bandaraya Besar. Jadi pada masa itu saya, momen tersebut memang akan menjadi ingatan kepada saya sebab kita involve daripada A sampai XYZ. Dalam kerja tersebut juga, masa naik taraf tu sebelum tu, kita amat committed. Kadang-kadang balik sampai pukul jam 9 malam, ada ketika hujung minggu pun kita dengan tugasan bagi memastikan supaya kita mendapat taraf bandaraya. Yang ini dipahami betul-betul oleh anak-anak saya, anak saya dan juga isteri saya. Jadi pengorbanan itu amat penting demi membina sebuah bandaraya yang teratur. Jadi manfaat daripada usaha kami yang 25 tahun yang lalu dapat dirasai oleh masyarakat pada generasi sekarang dan akan datang. Jadi selain daripada itu juga ada momen yang saya, dia tak jauh daripada naik taraf bandaraya itu tahun 2003, iaitu pada tahun 2000, pada tahun 2000, sekitar 2000, saya dipertanggungjawabkan untuk memastikan pembinaan operasi semua bas ekspres, bas bandaran, bas SDR pada masa itu, bas tempatan berpindah daripada stesen lama iaitu bas ekspres masa itu dikancut. Kalau bas ni di stesen bas baru, sekarang ni Kopitiam, itu bas di apa nama stesen di SDR pada masa itu, kita mengarahkan supaya berpindah ke Shah Perdana. Jadi momen itu cukup dengan penentangan, dengan keraguan, dengan apa nama ketidaksetujuan pada nama pihak-pihak yang terlibat. Jadi inilah yang menjadikan momen ini memang saya ingat sampai, InsyaAllah saya ingat sampai saya sekarang. Dan momen yang ketiga yang saya ingat ialah pada tahun 1999, lama. Yang ini adalah bagi Majlis Bandar Al-Ustaz, kita yang pertama sekali sebagai PBT di negeri Kedah yang memperoleh persijilan daripada SIRIM iaitu ISO 9001-1994. Dan yang pertama juga saya masih ingat lagi, kita membuat kerjasama MOU dengan UUN pada masa itu diketuai oleh Profesor Rosan Zain. Saya masih ingat lagi momennya pada masa tu, kita meniru UUM macam mana kita mengawal kos dengan mengadakan bengkel pengajaran-pengajaran yang kita ada tu, kita buat di Adnyai pada masa tu. Jadi inilah salah satu pengorbanan yang saya ingat akan menjadi pengalaman yang mengajar saya bahawa kita buat yang terbaik untuk organisasi Majlis Bandar Al-Ustaz.
0: Di sebalik tugas menjaga bandar dan komuniti, mereka juga memegang satu peranan yang amat besar dalam kehidupan sebagai seorang ayah.
1: Momen menyentuh hati ni, sedih pada hari bapa. Tapi bagi saya momen yang paling bermakna bukan satu peristiwa, dia ada banyak peristiwa. Tapi peristiwa yang paling penting ialah keseluruhan perjalanan saya membesarkan anak-anak sejak dilahirkan. Saya bersyukur kerana walaupun sibuk bekerja, saya masih lagi dapat menyaksikan mereka membesar depan mata. Saya melihat sendiri mereka belajar berjalan, masuk sekolah, menghadapi sakit demam, jatuh bangun dalam pelajaran, kemudian berjalan melangkah ke alam remaja dan seluruhnya membina hidup masing-masing. Alhamdulillah saya dapat melihat semua itu. Anak-anak juga menjadi saksi kepada perjalanan hidup abah dia. Mereka melihat bagaimana kami bekerja keras, jatuh bangun dalam mencari rezeki yang halal dan tanpa berputus asa. Yang tu, nilai itu yang saya menjadi contoh dia kepada anak-anak lah, bahawa kejayaan tidak datang mudah, tapi dia kena dengan usaha, disiplin dan bagi saya zaman anak-anak yang dari kecil ni, dari remaja ni, itu adalah anugerah yang takkan mungkin berulang. Saya boleh menampak, melihat anak-anak saya lah, dari kecil dari bayi sampai dia membesar dia. Saya nampak benda itu akan berulang. Itulah satu dan terakhir yang boleh saya tengok. Orang kata kalau uang ni kita boleh cari, tapi kalau nama jawatan ni ada pengganti dia. Tapi detik untuk nak kita, macam saya nak tengok anak-anak saya daripada kecil dan besar ni, saya akan nampak sekali dah seumur hidup saya. Jadi itulah dari segi momen yang paling menyentuh hati, ialah saya tak dapat mengulang balik melihat anak-anak saya daripada kecil, lepas tu pergi ke remaja, momen menghantar anak pergi ke sekolah tadika, kita mengaji apa nama, mengajak solat. Saya tak boleh dah nak mengulang ataupun bahkan berulang lagi. Yang itu momen yang saya rasa saya akan ingat, saya ingat sampai terbayang-ingat. Saya ingin berpesan kepada anak-anak saya, bagaimana abah mencipta kenangan, bagaimana abah melihat, bagaimana abah mendidik, bagaimana nak menjaga abah dengan mama. Buat memang abah dengan mama mengharapkan benda ini akan berulang kepada cucu-cucu abah dan mama. Jadi yang inilah yang saya tekankan, kepada anak-anak, kadang-kadang kita perlu melihat kepada, kita perlu ke belakang. Toleh ke belakang untuk melihat apa yang kita tersilap. Kadang-kadang kita tak sedar kita tersilap. Tapi untuk itu kita jadikan sepadan dan kita mengubah kepada yang lebih baik untuk kehadapan. Dan ingatlah, selain daripada usaha, selain daripada kebaikan yang kita buat, jangan lupa untuk kita titipkan setiap saat, walaupun sebaris kata, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walau di mana pun kita berada.
0: Encik Bohari Mat Yusof, Pengarah Jabatan Perancang Korporat dan Kemasyarakatan Majlis Bandaraya Alustar.

Memang cabaran bekerja ketika musim perayaan dan cuti panjang ini berbeza lah berbanding dengan hari-hari biasa. Di mana cabaran utama yang dihadapi adalah peningkatan mendadak jumlah sampah atau sisa pepejal tu yang dijana oleh masyarakat. Pada masa yang sama, petugas yang menguruskan sisa pepejal ni, yang kutip sampah ni, perlu terus bekerja walaupun ketika orang ramai sedang bercuti dan menyambut perayaan bersama dengan keluarga. Selain itu, terdapat cabaran dari segi laluan masuk lori kutipan apabila ramai yang dah balik parking kereta di depan rumah dan sebagainya. Itu ada cabaran lah untuk lori sampah untuk masuk ke lorong-lorong taman untuk kutip sampah sebab terhalang oleh kenderaan yang diparking di tepi jalan. Dan walau bagaimanapun, petugas kebersihan ini sentiasa komited dalam memastikan perkhidmatan kutipan sisa pepejal ini atau kutipan sampah ini dapat berjalan secara lancar demi keselesaan dan kesejahteraan masyarakat.

0: Okey, sempena hari bapa ni, pertama kali saya nak ucapkan selamat hari bapa kepada seluruh kaum lelaki lah yang bergelar bapa. Selamat hari bapa saya ucapkan, dan pesanan saya adalah di samping menguruskan keluarga menjadi khalifah yang terbaik dalam keluarga, bapa perlulah menjadi contoh yang baik dalam keluarga, iaitu tidak membuang sampah merata-rata, membuang sampah di tempat yang patutnya. Dan yang paling penting adalah kiranya bapa yang merokok, pastikan selepas merokok, puntung rokok tersebut dibuang di tempat yang sepatutnya. Dan saya percayalah bahawa kebersihan bukan hanya tugas SWCorp, PBT atau syarikat konsesi, tetapi merupakan tanggungjawab bersama. Jika setiap individu memainkan peranan masing-masing, kita mampu mewujudkan persekitaran yang lebih bersih, sihat dan lestari untuk generasi yang akan datang.
1: Tuan Syamsuharizal bin Basir, Pengarah SWCorp Negeri Kedah.

0: Abah saya seorang bomber. Kadang-kadang ketika orang lain bercuti, Abah perlu bertugas. Saya rindu Abah. Tetapi saya bangga kerana Abah membantu orang lain.
1: Nama saya Mamat Saidi bin Sembok. Momen terindah, ayah pernah mengikat saya dan adik di katil dan tak beri makan satu hari kerana saya sedang belajar merokok.
2: Okey, nama saya Muhammad Saiful Ridwan bin Darman. Momen terindah, memancinglah. Memancingannya, so dia ajar daripada A daripada sampai Z lah, step-step untuk macam udang macam mana, macam ikan macam mana, umpan macam mana. Dia lah pengajar. Yang penting ikat mata pancing tu penting. Sebab kita tak tahu ikat mata pancing yang tak berlubang.
3: Saya Nak Lia dan Mereka Mustafa.
4: Mereka ingat yang saya ingat, dia bawa kita orang adik baik pergi zoo negara.
5: Nama saya Muhammad Haidi bin Anwar. Momen terindah saya dengan arwah ayah saya, dia hadiahkan saya motosikal dan dia bawa mengejut lah daripada rumah ke tempat belajar saya. So saya memang very tak boleh nak cakap macam dengan kata-kata lah. Just bersyukur sangat lah masa tu. Habis sebab saya masa tu dalam sekolah menengah, so habis result SPM dia meninggal. Actually masa nak ambil result SPM,

sebalik uniform yang dipakai setiap hari, ada seorang ayah yang sentiasa berkorban demi keluarga dan masyarakat. Selamat Hari Bapa kepada semua petugas yang terus berkhidmat walau apa jua cabarannya.

Demikian tadi dokumentari khas Di Sebalik Uniform Seorang Ayah, sempena Hari Bapa terbitan Nora Ann. Semoga perkongsian ini memberi inspirasi dan juga meningkatkan penghargaan kita terhadap jasa serta pengorbanan seorang ayah.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari akan ke udara dan teruskan lagi kesiaran anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 Kedah FM.

0: Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antarizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia sudah sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat, Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar Bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dalam sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Podikson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, Eloy Rum, muncul wira skuad kedua itu apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan, sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessier terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Melakukan rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Georgios Donis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekan

0: Jika penjajahan itu gagal di Metroid dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat pelindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama 1 tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: honest and true.
1: Hayati alunan irama nasyid hanya
2: di Radio Malaysia Kedah FM.
3: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senah, waktu solat fardu zuhur 1.23 minit tengah hari. Anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, Padang Terap Sik, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, Zohor 1.21 minit tengah hari, dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu Zohor tengah hari ini tepat pukul 1.25 minit tengah hari.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek. InsyaAllah kalau tak sempat habis, besok lusa saya sambung lagi cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan. Tuan-tuan puan-puan pergi menjik surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, oi bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan, walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa, untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak main ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa pun ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah betul ke ilmu yang saya belajar ni. Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, padahal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh insya-Allah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM
1: Interaktif 10-2 Hashtag Rancak Serata-Rata.
0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat. 97.5

Terima kasih sekali lagi untuk semua yang menemani Siti Zack seawal pukul 10 pagi tadi di Interaktif 102 bakal berakhir saat saja lagi. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi sebentar lagi tepat pukul 2 petang. Raudah Sakinah akan menyusul dan selepas itu anda akan bertemakan rakan setugas Nora N pula akan temani anda di Relax 26. Okey saudara, ingat ya, hidup ini ujian bukan beban untuk kita. Jadi di mana hari ini kita ditimpa pelbagai ujian, pelbagai dugaan dalam kehidupan kita, sentiasalah kuatkan hati kerana setiap ujian itu akan menjadikan kita lebih matang. Semoga kita semua terus kuat dan bersemangat. Terima kasih sekali lagi, terus kekal setia lagi bersama dengan kami di Kedai FM. Kita jumpa lagi insya-Allah.

0: 90.5,
1: 88.5,
0: 105.7,
1: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
4: Sedih? Luka di hati? Punya masalah? Usahlah mengadu pada manusia, mengadulah pada Tuhan, kerana Tuhan Maha Mendengar.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
2: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini.

Yang keempat, benda yang terlepas tidak akan patah balik ialah kata-kata yang dah terlepas. Kita kata aja, habis luka hati orang. Kalau kita nak tarik balik pun, luka dia tetap sembuh, tapi parut tetap ada. Tapi kalau orang laki-laki lepaskan perkataan, dia tak boleh patah balik dah. Dia sebut sekali perkataan cerai, dia tak boleh cup. Cup. Dah, tarik balik, tarik. Tak ada tarik balik dah. Kata terus jatuh. Kata satu, jatuh satu. Kata talak dua, jatuh dua. Kata tiga, jatuh tiga. Dia takkan jatuh satu. Tiga, jatuh tiga. Sekali kuih, kata jatuh tiga, tiga. Kan macam ada dalam fatwa Kedah kata, berkelai-berkelai. Bini dia kata kat lelaki dah ada hang betul-betul tak mau ke aku cerai bang. Dia kata tak apa, dia cerai talak satu. Bini dia kata buat apa, bagi satu dah alang-alang hang nak marah. Hang katalah tiga. Ha, tiga pun tiga lah. Jatuh tiga. Tuan-tuan jangan duk mereka. Provokasi orang perempuan ni kadang-kadang tak marah pun kita jadi marah. Tak setuju pun jadi setuju. Dia tak setuju dah beli kereta tu. Balik-balik rumah tanya bini dia. Bini dia kata, tak apa abang, nak salah apa. Kereta tu pun minyak bukan kuat kereta tu. Cuma dia ada beza kerana dia memang berbeza. Lah kali jadi beli juga. Pasal apa? Down payment saya yang bayar. Allahu Akbar. Jadi ya, kalau abang beli Azia, saya tak bayar down payment. Confirm jadi. Nak lagi cantik, dia bayar tiap-tiap bulan. Lagi cantik. Kereta kita pakai. Kata-kata yang terlepas tidak akan patah balik dah. Sebab tu kita kena jaga dengan kata-kata. Termasuklah orang yang selalu berkata-kata macam kita ni, Cik E. Kena hati-hati. Saya pernah ceramah di satu kampung di kawasan saya, Belah Kulim. Saya kata adik-adik di sekolah ni, saya kata, adik-adik boleh tak adik-adik pasang cita-cita yang tinggi sikit lebih daripada keluarga kita? Contohnya ayah siapa di sini yang jadi driver bas kilang? Angkat tangan lah. Salah seorang angkat tangan tu anak pak menakan saya. Pupu kita. Saya pun kata yang dia, yang cerita tu sebenarnya dia balik cerita ke ayah dia. Dia kata ayah tu apa ustaz tu nama sekian-sekian. Dia kata kalau boleh pasang cita-cita lebih sikit daripada ayah. Kalau ayah kita jadi driver bas kilang, kita kena jadi toke driver bas kilang. Hampir habang saat kat ustaz tu kata, ni dia pak menakan dia apa kerja driver bas kilang. Saya punya malu kat dia. Ha, tu kata-kata yang dah terlepas nak tarik balik. Macam mana dah tak boleh kata apa dah. Kan? Macam kita lah silap cakap dengan isteri. La ilaha illallah hang buka. Buka peti air, aku nampak bayang hang sama besar dengan peti air. Ha. Habis jam, pas pada tu tak makan kenuri lah. Susah duk makan kenuri lah dengan peti air buruk ni. Pila pergi kenuri, enggak habis jam tu dah. Hari keluarga pun tak mau bawa, susah duk bawa lah peti air buruk ni. Loh, silap cakap sikit. Ya, dak bayang dia, bukan dia tu usap peti air. Bayang dia tu usap peti air. Tu pun dah jam cakap habis. Cakap jangan silap. Ha. Dia boleh kata, ni nak abang kat apa? Laki aku tiap-tiap malam pimpin badminton dengan ustaz. Balik pukul 11, pukul 12. Sebelah dia tu, kan petition macam tu kan. Sebelah tu kawan kami, aduk main badminton juga. Dia kata dia balik di rumah malam, dia takut nak mandi. Dia buat lak-lak-lak-lak, meduk tidur dengan kita. Busuk lebih pada beruang ni. Kawan tu kata, aku habak kat beruang tu jaga. Ha, dia buat silap. Dia panggil laki dia busuk macam beruang. Beruang pun dia tak pernah tahu busuk macam mana. Jaga mulut sikit. Jangan duk kata kat kami. Walaupun kami balik tak mandi pun. Jangan duk sebut busuk macam orang. Jangan duk kata. Silap cakap je. Kena. Kata saya apa ni Sayyidina Umar. Yang terakhirnya. Benda yang terlepas kamu tidak akan dapat balik. Ialah anak panah yang kamu tarik bus daripada busar dia. Maka bila kamu lepas, dia akan terus kena mangsa dia. Tak boleh tarik balik dah. Macam masa kita. Dia tak boleh tarik balik dah. Tuan-tuan, perempuan, muslim, simat yang dirahmati Allah SWT sekalian, hargailah masa, hargailah umur, hargailah momen yang telah sedia ada depan kita. Kerana benda-benda ni semua adalah benda penting. Muslimin yang dirahmati Allah, hijrah ni sebenarnya membawa pengertian yang besar. Ada banyak benda dalam hidup, kalau kita salah dengan hijrah ni, pahala tak dapat. Sebab itulah dalam hadis berkaitan dengan niat, Allah Ta'ala kaitkan dengan hijrah. Ya, faman kanat hijratuhu, tu hadis innamal a'malu bin niat. Sebab itu Imam Nawawi kata, tengoklah dalam kitab mana pun hadis, hadis yang pertama dalam kitab tu, tentu hadis innamal a'malu bin niat. Sebab itulah merupakan seolah-olah benda yang besar dalam kehidupan kita. Ada satu kitab yang disusun oleh Allahyarham Datuk Syekh Zakaria.
Kitab tu nama dia Mutiara Hadis Nabawi. Kitab yang dikutip daripada kitab Jami' As-Saghir bin Ahadisil Bashir Nazir Imam Sayuti. Kitab itu depan dia tu hadis yang berkaitan dengan niat. Datuk Syed Zakaria bincang tentang niat itu dan kaitan dengan hijrah. Kata dia, di antara salah satu perkara yang Jibril AS menghabar kat Nabi dalam peristiwa hijrah, ialah ada seorang laki-laki yang nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah bukan kerana dia nak ikut perintah Rasulullah, tapi kerana dia nak berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Wallahu'alam, tak tahulah Ummu Qais ni macam mana. Katanya seorang wanita cantik yang dia ni mai habar dah kepada Ummu Qais, kata dia nak Ummu Qais. Ummu Qais bagi syarat, kalau nak kahwin dengan aku, jumpi Madinah. Aku nak hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Laki-laki ini dia nak kahwin dengan Ummu Qais, dia pergi ke Madinah. Islamlah, orang Islamlah, kahwinlah dengan Ummu Qais. Kalau tak salah saya dalam sirah menyebutkan lelaki ini nama dia Hatib bin Balta'ah. Terkenal ni Hatib bin Balta'ah. Seorang laki-laki yang berperang dengan Rasulullah dalam peperangan Badar Al-Kubra. Dan dia dijanjikan oleh Rasulullah, kata salah macam mana pun dia buat, Allah Ta'ala ampunkan kerana dia adalah ahli Badar. Takdirnya Hatib bin Balta'ah ni, dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia kerana nak kahwin dengan Ummu Qais saja. Akhirnya dia boleh kahwin dengan Ummu Qais. Boleh kahwin. Tetapi Jibril AS menghabar kat Rasulullah, dia tak ada pahala hijrah. Kerana dia berhijrah kerana nak kahwin dengan seorang perempuan, Hatib bin Balta'ah ni. Ada satu kesilapan yang Hatib bin Balta'ah pernah buat, iaitu pada ketika Fathu Mekah, Rasulullah cuba rahsiakan tarikh untuk mereka serang Mekah. Tetapi rahsia Rasulullah, ada orang dah pecah rahsia dia. Hatib dia hantar satu orang perempuan, dia tulis satu surat, selit dalam sanggui perempuan tu. Ini tak salah saya dalam tafsir Al-Munir, surah Al-Mumtahinah ke surah Al-Mujadalah. Cerita tentang bagaimana Hatib bin Balta'ah, dia selit masuk surat tu di dalam sanggui perempuan tadi, suruh pi ke Mekah, habak ke adik-beradik dia, jangan keluar menentang tentera Islam. Kerana tentera Islam ramai pada ketika Fathu Mekah nanti. Dia tak mau adik-beradik dia mati kot, kalau sagi adalah seorang dua pak menakan dia hak jenis garang-garang keluar nak main. Jangan, tentera Islam ramai pada ketika Fathu Mekah. Dia nak habak yang tu, tapi sebenarnya

Sebab Rasulullah bagi syarat-syarat yang tertentu, siapa yang masuk masjid selamat, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang duduk dalam rumah sendiri tak keluar selamat. Jadi semua pakat tak ada siapa pun yang keluar. Akhirnya Fathu Mekah berlaku juga. Tapi nak cerita kes dia kahwin dengan apa ni Ummu Qais tu, itu Hatib bin Baltah. Rugi orang yang berhijrah, tapi sayangnya niat dia salah. Jadi moral of the story, kawan-kawan hendak berhijrah Pilangkawi itu, betulkan niat. Ya, moral of the story dia kan. Tosah bawa kai, jangan bawa kai, jangan kalau bawa kai saya takut saya tak bertugas dah. Dia pergi tang lain pula. Time candak sotong, pergi candak sotong. Eh, Langkawi. Ada tiga perkara kalau pergi Langkawi. Kalau hijrah pergi Langkawi, insyaAllah tak balik. Yang pertama, minum air telaga tujuh. Kalau pergi minum air telaga tujuh, tak rasa dah nak balik dah. Ini cerita orang Langkawi ni. Betul ke tak? Allah ma'alam lah. Yang kedua, tengok matahari jatuh. Yang ketiga, nikah dengan orang Langkawi. Tak balik dah. Pakai duduk di sana. Ya. Dah tak apalah hijrah kerana dengan hati yang terbuka. Tak tu moral of the story tadi ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Antara benda yang penting dalam soal kita jaga dalam soal hijrah ni ialah perbetulkan beberapa benda yang kadang-kadang kita buat. Benda yang tak betul, ubahlah ya. Ni dalam suasana sekarang ni kita struggle dengan macam-macam jenis masalah. Orang Jabatan Agama cara Jabatan Agama, orang hak di Kedah FM cara Kedah FM, orang hak di penerangan cara penerangan. Ni ni satu dunia baru AI yang hari ini ni semua orang pakai. Suara kita tak pakai dah untuk video korporat tak pakai dah. Cik suruh pergi suara sedap tak tahu mana lah mereka ni pakai AI dah ni. Kita pakai dah suara kita sebenarnya kan. Kita dulu pakai suara kita sendiri, memang suara hak rare punya video korporat. Suara kita Jabatan Agama Islam Negeri Kedah ditubuhkan pada tahun 1962. Pakai suara kita. Lah. Dia rakam suara CI 4 kali lah. AI pun semua habis. CI skupam tak dapat apa. Tak ada sungguh tuan-tuan. Itu sistem AI hari ni orang buat. Kan lagu-lagu pun hak penyanyi asal menyanyi tok apa sedap lah, jadi lagi sedap pada tu. Siapa dah pakai sistem AI? Boleh tak dalam Islam ni membenarkan AI ni digunakan secara terbuka? Ada guide dia, ada cara dia, ada kaedah-kaedah dia. Kena pengurusan AI ataupun kecerdasan buatan ini adalah merupakan teknologi yang boleh membantu kita dan memberikan kebaikan kepada kita. Tapi mesti dalam skop tanggungjawab. Kena jaga tanggungjawab tu. Soal agama jangan piduk tukang rupa kau ni kepada rupa orang lain. Tak sesuai. Dan tak bagus sangat-sangat. Kita pun tak perasan dah ni. Perasan ni syuk Melayu ni. Aku awak gambar Pak Haji sebelah rumah. Tengok. Yang takat gambar pula dengan bini kita. Mana Pak Haji ni boleh takat gambar dengan bini aku? Rupanya dia pakai kaedah lah ni lah. Dia nak tiru satu benda yang RTM buat, yang Kedah FM buat. Sebiji dia tiru macam tu. Dia pakai macam-macam kaedah AI hadu-adalah ni. Tuan-tuan, puan-puan, dengan gambar ni pun, kalau salah-salah kita buat, haram. Kita tengok ada beberapa kaedah yang Islam ni bagi garis panduan yang kita kena jaga. Dalam sistem apa kita panggil kecerdasan buatan AI hari ini ni. Yang pertama, kita kena jaga akidah dan tauhid. Janganlah sistem hadu adalah kecerdasan buatan ataupun kemajuan sistem komunikasi kita lah digunakan untuk membawa kepada perkara syirik, perkara-perkara ramalan. Dia boleh sedut semua jenis buku-buku yang berkaitan dengan ramalan. Dia ambil dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan ramalan. Dia ambil dalam buku-buku ajaran-ajaran sesat yang berkaitan dengan amalan. Dia buat ramalan, masukkan dalam satu sistem dia. Dia buat ramalan. Kalau seandainya saya bermimpi ada orang bagi cincin, apa maksud dia? Tanya AI, pok, keluar turih. Kalau ada orang bagi cincin, tentu ada orang nak meminang tuan. Kalau mimpi. Ada CM dah bisa mimpi macam tu tak? Tak bisa. Ataupun orang bagi benda lain lah selain benda cincin. Orang bagi motor. Kalau kita mimpi orang bagi motor, bermakna kita salah seorang daripada ahli ride Kedah FM.
Ada ke geng right? Tak ada, tak ada.

Tak ada. Ha, kami kat belah taman tu dah mula dah tu geng raid tu. Ramai dah tu X-Mac. Pakai naik X-Mac lah ni. Suruh dengan saya-saya sekali beli X-Mac. Awak cik ingat X-Mac tu murah kan? Ambil RM27,000. Tak ada masalah. Ambil saya pergi beli. Bagi kat bini saya. Tak apa. Kan? Bagi kat isteri kita, kalau beli barang mah, time kita tak ada duit, kita boleh pinjam kat dia, bagi kat kawan kita. Nama dia Ar-Rahnu. Ha, kan baik. Ha. Ataupun dia jatuh benda tu tang mana-mana. Kan kita jumpa. Eh, jumpa barang dalam rumah bukan barang lukotoh, tuan-tuan. Itu barang hak kita. Kan? Tapi bagi kat kawan kita, boleh RM20,000. Macam ni. Siapa pun tak tahu. Lah kali dia suruh kita pergi menengok. Menengok, oh, abang. Dia kata, abang jumpa lah benda tu. Tapi duduk di Ar-Rahnu. Itu kawan kami lah. Nama dia tu kawan kami. Bawa kepada ramalan-ramalan ghaib. Ataupun akhirnya menafikan kekuasaan Allah. Dia tulis dalam apa ni chat tu. Dia tulis, kenapa sehingga kini saya tidak mendapat apa yang saya doa. Saya tidak pernah bermimpi apa yang saya nak. Saya tidak pernah. Tahu lah kot, mungkin dia jawab dalam tu. Sebenarnya kamu dah silap. Tuhan tu tak ada sebenarnya. Ha, kalau AI kata macam tu, nak percaya ke tak? Dia bawa kepada syirik. Siapakah manusia paling hebat di dunia? Dia kata Franklin D. Roosevelt. Kita pun kata Franklin Roosevelt, padahal Rasulullah. Jangan kita hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, berkaitan dengan tauhid, kita percaya secara total. Yang keduanya, dia adalah alat yang dicipta oleh manusia dan bukan sumber kebenaran yang mutlak. Bukan sumber kebenaran mutlak. Kerana hak Allah Ta'ala atok, bukan macam dengan hak manusia atok. Dia tak ada satu sistem yang kita boleh kata, mesti buat begini, jawapan dia adalah begini. Tak. Allah Ta'ala sayang kita. Dia buat macam mana? Dia bagi kita sakit. Dia bagi kita menderita. Tuan-tuan pun tahu tak? Kenapa Allah Ta'ala nak bagi seorang hamba dia rasa derita? Kerana dia nak dengar rintihan dan rayuan kita. Ni duduk dalam keadaan senang ni, tak merintih pun, nak merintih pada kawan senang. Nak merintih pada kawan sihat. Dia nak dengar rintihan dan rayuan hamba. Barulah dia kata, inilah dia tanda-tanda aku sayang kepada kamu. Disebabkan kamu sakit, kamu merayu kepada aku sebagai Tuhan. Kamu merintih kepada aku sebagai Tuhan. Itu di antara tanda-tanda Tuhan sayang kat kita. Ada orang tak suka lah sakit. Siapa dia? Suka sakit. Ramailah orang bila sebut sakit ni, ramai orang tak suka. Itu tanda-tanda Allah Ta'ala bila sayang dengan hamba dia, dia akan uji dengan hamba dia supaya dia boleh mendengar rayuan dan rintihan hamba dia. Ah, tak sama. Tapi AI takkan nak jawab macam tu. Dia akan jawab, kata mungkin Tuhan tu dah tak ada. Jadi kamu minta dia tak ada. Tu sebab dia tak bagi kat kamu. Tuan-tuan perempuan, soal-soal minta ni pun, bukan semua benda yang kita minta, kita dapat. Pasal apa? Pasal yang pertama, mungkin tak sesuai untuk kita lah ni. Dia akan tangguh pada satu masa, baru dia bagi. Contohnya, kalau Cik I jadi jutawan, takkan duduk tang ni. Tinggah dah ni, jangan ni. Ha, kan? Jadi jutawan. Mujur dia tak jadi jutawan, dia boleh duduk main tang ni. Masuk ke Wahab cakap pun. Tuan-tuan, kalau saya jadi billionaire, agak-agak tuan-tuan saya nak main dah duduk tang ni ceramah pagi ni. InsyaAllah dah lah kot. Tak kenal dah cik-cik. Siapa? Saya pun tak kenal. Siapa ya? Dia jadi gitu dah. Dia jadi gitu dah. Cakap pun dia slang lain dah. Cakap slang campur orang putih, campur Melayu sampai kempen hitam. Tak faham dah apa benda. Pasal apa? Tu dia. Tuhan dia tangguh sampai satu masa, baru dia bagi. Ada juga benda yang Tuhan tak bagi kat kita, tapi bagi kepada orang yang ada kaitan dengan kita. Kita nak jadi jutawan, Allah Ta'ala bagi anak kita jadi jutawan. Kita nak naik pangkat, Allah Ta'ala tak bagi kita naik pangkat. Bagi tukar saja pilang kawi. Pangkat mungkin dia bagi ke orang lain. Ini yang kecil hati. Kan? Pasal apa? Pasal mungkin kita tak sesuai dengan pangkat tu. Ada juga yang Allah Ta'ala, dia bagi kat kita satu benda yang mendatangkan keburukan kerana nak hindarkan daripada keburukan yang lebih besar. Takut kena apa ni, apa, COVID. Allah Ta'ala bagi kat kita duduk di rumah. Ada juga benda hak Allah Ta'ala tak bagi kat kita. Dia tangguh sebab dia nak bagi hak lebih besar. Dia tahan, cik, tak naik pangkat lah. Dalam setahun, dua tahun ni tak naik pangkat. Sebab dia tahan, dia nak bagi jadi ketua pengarah di Kuala Lumpur. Contoh, jangan terkejut. Kerana dia tahan tak bagi satu benda kecil, disebabkan dia simpan untuk bagi benda yang lebih besar.

0: Port Letlet 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Port Letlet Kedah FM.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM. Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan.

0: #Layan.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 2.41 minit petang. Kalau petang-petang macam ni katanya lepas makan mata tu dah mengantuk. Jangan mengantuk. Sebab petang ni jam 3 petang dalam rancangan Pok Lek-Lek kita nak cerita pasal makan. Pasal satu menu ni. Memang kalau siapa yang suka manisan dia memang sukalah makanan ni. Siapa yang suka makanan manis lah. Kalau yang tak suka tu memang Dia bukan tak suka, dia suka. Tapi mungkin sebab ada sesuatu dia jadi tak suka makanan manis kan. Okay, jadi jangan tidur, jangan rasa macam mengantuk sangat. Kejap lagi jam 3 petang rancangan Pok Lek-Lek kita nak banyak kita nak ceritakan tentang satu menu ni untuk anda. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Sedia 1, 2, 3 lari. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta suarakan
0: bersama Kedah FM.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Uji Bakat Bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang Piramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.
1: Disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
2: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
3: dia. Tolonglah dia.
1: Pada pendapat saya,
2: Pakcik Izzah berdasarkan kerja sesi.
4: Dah lah.
5: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. We'll be right back.

0: luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Mac 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Kedah FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni. Masih lagi saya and di sini menemani anda dalam segmen Relax 26 hashtag layan. Okey, untuk anda seperti biasa, alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam rancangan Potluck kita terbitan City Z untuk hari ini. Dan untuk anda, selamat menyambut awal Muharram 1448 Hijrah. Ya, untuk semua, semoga penghijrahan kita tahun baru ni ke arah kehidupan yang lebih baik, boleh meningkatkan keimanan dan juga memulakan tahun baru dengan azam yang lebih baik, sempena dengan bulan Muharram yang mulia ini. Kita juga dapat melihat kan tradisi masyarakat Islam dan juga yang orang kata masih lagi dipelihara. Ya, itu menyediakan bubur Asyura. Bubur Asyura ni bukan sekadar bubur ataupun juadah yang enak dinikmati sebenarnya bersama dengan keluarga dan rakan-rakan, malah sebenarnya menjadi simbol ya semangat gotong royong, bekerjasama dan juga ukhuwah dalam kalangan masyarakat kita. Jadi menerusi potluck kita hari ini istimewa, kita ada tetamu yang akan menceritakan tentang rasa unik keenakan bubur Asyura negeri Kedah. Oh kan, Anne pun pernah makan ke? Saya pernah makan bubur Asyura Kelantan. Kejap lagi kita nak cerita. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk saksikan secara langsung. Kita ada di TikTok kita. Kalau nampak muka saya dekat TikTok petang ni kan, jangan terkejut. Sebab kita tak biasa, jarang kita live. Tapi hari ni sebab istimewanya dengan tetamu dan lampau lek-lek, kita live secara langsung. Jangan lupa like banyak-banyak dan juga share banyak-banyak. Okay? Sebab resepi ni memang cukup istimewa dari tetamu kita yang dah pun bersedia dikongsi. Kejap lagi kita tengok wajah tetamu kita. Jom kita beri dulu lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Kaca dan Permata.

Jom bersama kami di Pod Let-Let menerusi silang budaya Radio RTM. Pelbagai budaya dan cerita dikongsi. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa. Setiap Ahad 3 hingga 4 petang di Kedah FM.

0: Asyura ni memang tak asing lagi lah, ha, kan? Jadi di sebalik keenakan rasanya tersimpan pelbagai kisah sejarah dan juga nilai murni yang kita nak wariskan turun temurun. Dan untuk itu, bagi menambahkan lagi pengetahuan dan juga penghayatan kita mengenai tradisi ini, kita nak bersama-sama dalam perkongsian pada petang ini bersama dengan tetamu kita yang akan ceritakan tentang sejarah keunikan bubur Asyura kat negeri Kedah ni, dan juga mencungkilah tips-tips dan juga resepi bersama dengan yang berbahagia, iaitu Chef Muhammad Saifuddin Haji Rosli, atau lebih dikenali dengan Chef Din Kedah. Assalamualaikum Chef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
0: Sihat alhamdulillah. Chef hari ni berlari-lari ya.
1: Ya,
0: pagi tadi ke satu destinasi, ke mana tadi?
1: Pagi tadi saya di IKBN Naka, program bersama dengan apa KSU, Kementerian Belia dan Sukan. Saya ada masak untuk apa Kedah Food Heritage. Terima kasihlah kepada pihak AKBN Naka, dan saya pun atas lentikan sebagai TCA penasihat untuk teknologi makanan di sana.
0: Dan hari ni petang ni bersama dalam rancangan Pok Lek Lek pula, dia memenuhi undangan Kedai FM untuk kongsikan resepi bubur Asyura, ataupun orang Kedah panggil apa? Bubur Asyura. Okey. Jadi Chef, boleh tak kongsikanlah sedikit sejarah dan juga asal usul bubur Asyura ni untuk masyarakat kita nak tahu ni.
1: Bubur Asyura ni dia Asyura ni sebenarnya dia nama 10. Oh, 10 Muharram selalunya, sebab dia kalau apa nama orang masuk ni, biasanya dia orang masuk bila masuk bulan Muharram tu, orang akan apa buat dia. Lepas tu apa nama selalunya saya cerah ringkas kan, sembang tu terang, kalau nak sembang buat Asyura ni panjang. Buat Asyura panjang, sebab dalam kitab-kitab apa nama ada kitab tentang berkaitan dengan bubur Asyura. Ada salah satunya kitab Inna Al-Talbilin, patu ada lagi apa nama risalah Musassal Amriyah, ada banyak lagi. Tapi saya nak pendekkan cerita apa nama dia punya sejarah bubur Asyura ni. Dia sebenarnya nak kisah tentang apa nama tentang Nabi Nuh dan pengikut yang terselamat daripada banjir. Ada besar juga yang tentang Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan daripada kezaliman Fir'aun, dan beberapa peristiwa lainnya yang disebut dalam riwayat kisah-kisah Islam ni. Tetapi apa, terdapat satu kisah yang sangat-sangat popular bila sebut tentang Asyura ni, iaitu dalam masyarakat kita selepas apa cerita tentang selepas ayat surut Nabi Nuh mengumpulkan baki-baki pelbagai jenis makanan yang masih ada dalam bahtera tu, lalu dimasak bersama-sama dengan satu hidangan. Walaupun bagaimanapun kisah ini bersifat tradisi dan tidak mempunyai sandaran hadis yang kuat, tetapi kita di alam Melayu ni amalan memasak bubur Asyura ni berkembang sebagai satu tradisi gotong royong dalam masyarakat. Sebab 10 Asyura ni kita disunat akan berpuasa, sebab orang Melayu ni bila sembang buat puasa ni mesti dia ada masakan-masakan tertentu. Contoh bila kita puasa di bulan Ramadan, dia ada bubur lambung kaji. Bila apabila sebut tentang puasa, sebab bila puasa ni orang yang menghidang makanan untuk berbuka pada pahala banyak. Macam itulah masyarakat kita ni, bila ada puasa ni lepas pun akan masaklah salah satulah bubur Asyura sebagai hidangan untuk buka puasa ni. Dan juga nak bagi tahu bubur Asyura bukan sekadar makanan, tetapi dia merupakan satu warisan budaya yang mencerminkan, yang bestnya mencerminkan semangat mafakat, gotong royong, kesyukuran yang diwarisi turun temurun sejak zaman dahulu lagi. Bubur Asyura bukan bukan setakat hidangan untuk bulan Ramadan, tetapi dia juga nak bagi tahu ada merupakan lambang perpaduan masyarakat yang bersatu mengacau satu kawah demi mengedarkan ukhuwah dan memelihara makanan warisan. Dan di Kedah sekarang ni saya tengok seronok bila main ni pakat pihak masjid, pakat buat pertandingan, khariah pakat buat pertandingan buat apa, sebab kita ambil natijah dia. Kita yang penting kita nak, selain kita anggota, kita nak ada gotong royong. Bila kita buat semua ni, kita

0: dekor pula kat orang bang. Kita itu yang kita nak.
1: Itu yang kita nak kan. Seronok memasak bersama-sama, kemudian kita sedekahkan.
0: Ya,
1: okey. Itu dia sejarah dia tu.
0: Sejarah, tapi satu lagi saya lepas kata, apa buat syura, siapa buat ni bida'ah lah apa semua. Bagi saya itu apa, walaupun bida'ah ni, tapi bida'ah untuk kebaikan tak apa. Dan juga apa buat syura ni, dia tak ada kaitan langsung dengan dengan segi politik juga, segi mazhab. Dia tak ada kaitan langsung, segi orang kata ada kaitan dengan apa buat syura dengan upacara apa nama Karbala, ajaran Syiah lah, sebenarnya tak berasas langsung. Silap tu silap. Memang tak ada langsung.
1: Dia ikut pada niat lah. Niat tu yang penting. Okey Jeff, dia terdapat pun juga perbezaan ya, Ashura mengikut negeri-negeri di Malaysia ni. Macam kalau kat Perak ni, saya kan, kalau saya berasal daripada Perak, jadi Ashuranya macam dia agak pekat dan boleh dipotong macam kuih. Jadi bukan chef pengalaman lah mungkin. Bukan saja masak Ashura Kedah, mungkin ada buat Ashura-Ashura dari negeri-negeri lain.
0: Saya ni kira pengalaman saya lah. Sebab masa saya menuntut mengaji pondok di pondok Dala di Petani dulu, di pondok waktu tu pelajar-pelajar boleh katakan ramai. Ada daripada Kemboja, ada daripada Petani Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia jugalah. Waktu tu kita tengok pelbagai di Malaysia apa saja pun, apa nama kalau di Kedah pun macam lain. Kelantan, Terengganu macam lain. Yang di Johor macam lain. Berbeza-beza. Cuma kalau kita ke di Kedah ni, dia apa nama cara dia, dia ada, dia macam apa, dia ada kacang, dia beraneka jenis kacang dia ada. Lepas tu ubi pula, ubi keledek, ubi keledek pun manis-manis. Lepas tu ada pisang. Alhamdulillah saya pengalaman pernah jugalah menang kacau bubuk syura pangkat ni Kedah waktu tu, tak silap dalam 7 tahun yang lepas. Kalau macam kita, itu stay Kedah. Kalau stay apa nama Kelantan macam lain juga, lepas bubuh apa nama, dia rasa macam berempah sikit.
1: Lepas tu masak je lah agak lama.
0: Saya pernah jadi sekali pertandingan kacau bubuk syura ni. Okay, yang Kedah ni dalam masa sejam setengah dah siap dah. Yang stay Kelantan ni masuk dari pukul 9 pagi tu dekat-dekat asap baru siap.
1: Dan penyediaannya pun seawal berapa hari ya untuk menyediakan barang.
0: Betul.
1: Dan saya pun tengok sendiri, saya pernah tengok di Kelantan lah. Kalau ada orang Kelantan dengan kita ke chef, memang rasanya agak rempah lah, tapi orang yang tak biasa makan dia tak berapa nak suka lah.
0: Dia seakan-akan dengan apa, kalau satu famous tu khabar kolek apa tu.
1: Macam mana?
0: Dia macam kuih.
1: Bukan badar. Apa tu? Kerbau lah.
0: Golek.
1: Golek. Dengan yang.
0: Dia hitam. Ya,
1: betul. Hitam sama macam tu. Tapi dia macam dodol pada kan?
0: Dia
1: berempah.
0: Macam tu lah. Macam kuih. Dia lenyai
1: dia
0: kedah lenyai hancur macam kuih koci tu. Kita macam tu lah.
1: Keunikan negeri masing-masing menghasilkan.
0: Kalau Kedah ni itulah, dia bergantung lah. Kalau
1: di Kedah maknanya macam kacang apa tu memang rasalah dia tak hancur kan.
0: Dia tak hancur. Ubi keledek pun kita kita masak dia dulu, dia apa, bagi dia palu apa semua, kita bubuh kacang kita kena buah-buah. Cuma ni ubi keledek, pisang kita bubuh hampir nak masuk baru ubuh dia. Tapi yang tu pun kita kena rebus dulu ubi keledek pun.
1: Bukan masuk sekali, masak sekali.
0: Yang masak sekali tu bumbu kacang tu. Jagung lah apa semua, bila dah apa nama, dah hampir-hampir dah masak, dah kira bila dah kawah tu, dia pun dah peluk-peluk tu. Kira kita bubuh lah. Apa nama, pisang, ubi keledek semua, tapi nak sedapnya kena apa nama, rebus dia dulu.
1: Rebus siap-siap lah. Okey, baik chef, banyak lagi ni sebenarnya kita nak cerita pasal bubuk Ashura, keunikan bubuk Ashura Kedah ni. Jadi hampa yang mungkin orang Kelantan ke, orang Pahang ke, orang Perak yang telah menyaksikan kita secara langsung di TikTok dan dengarkan Kedai FM Menerusi RTM Klik ni, jangan lupa kejap lagi kita kongsikan resepinya ni bersama dengan Chef Din Kedai FM. Jom kita dengarkan lagu ini dulu, kita berehat sekejap. Lepas ni kita sambung lagi. Kedai FM, Mesra Harmoni.

Let-let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Pod

0: Okey, masih lagi dalam rancangan Pot Lelek kita pada petang ini. Dan terima kasih untuk anda yang menyaksikan kita secara langsung di TikTok Kedai FM. Jangan lupa share dan like banyak-banyak. Kena like banyak-banyak lah kan. Yeah. Sebab kita bagi, kita bawakan khas ya, Chef Din kita di Konti Kedai FM pada petang ni, yang akan berkongsikan resepi bubur Ashura ataupun bubur Ashura. Walaupun N tak pernah lagi merasai air tangan chef, tapi bila tengok gaya tu memang satu hari nanti mungkin saya dapat merasainya. Aha, kan? Okey, dan untuk anda petang ni, saya nak tanya lagi chef lah kan. Apa sebenarnya bahan utama yang wajib ada dalam bubur Ashura, dan juga mungkin chef boleh kongsikan resepi istimewa Kedah ni.
1: Okey, apa bahan utama apa untuk bubur Ashura ni? Mm-mm. Apa kalau di Kedah ni kita pakai tepung beras. Kalau setengah tu orang, kalau kita rajin, kalau orang kontor tua di kampung, mak-mak tuk-tuk kita, tuk cik kita tu, daripada apa, rendang beras. Lepas rendang beras, lepas kisak betul-betul tu, waktu stay orang lama, tapi kita ni mungkin masa tutupkan masa tak ada apa semua, tepung beras. Tepung beras, lepas tu kita ada apa nama, santan. Lepas tu kalau nak bagi meralik sikit, buah tepung jagung sikit. Lepas tu buah lah bahan-bahan lain, apa, gula merah, gula, santan. Santan dah sebut tadi, no? Santan. Lepas tu apa nama, bubuh daun pandan, nak pergi wangi bubuh daun pandan. Lepas tu apa nama, dan bahan-bahan yang lain-lain tu tadi lah. Gula merah pun kita guna gula merah candu. Gula merah ni dia banyak jenis. Hak yang hak orang nak buat cendol tu. Kalau gula merah hak yang nak buat dia apa, hak yang siam tu tak apa nak sesuai kan.
0: Yang jenis nak, macam keras tu ya.
1: Dia hak serbuk macam hak yang macam
0: serbuk.
1: Dia tapi kelepi kedai mamak ke pi kedai dan tak minta kata gula merah putu mayung. Ataupun gula merah yang satu nak likat, gula merah cendol. Dia bagi yang likat tu.
0: Tadi chef dah sebut kata, berapa lama untuk menghasilkan bubur Ashura yang orang kata betul-betul masaknya tu menarik lah, memang sedap.
1: Betul-betul ni apa, lebih kurang sejam setengah tu cantik.
0: Itu untuk berapa kuantiti tu? Kalau sejam setengah tu,
1: selalunya buat satu kawah.
0: Satu kawah. Jadi kalau buat satu kuali kecil tu, tak ada dalam satu jam. dia beza kan.
1: Sebenarnya bubur Ashura di konsep dia gotong royong.
0: Kalau masak sendiri-sendiri dia tak best ya.
1: Dia jenuh. Nak kacau dia tu.
0: Bukan apa chef, saya takut nanti mungkin nak tengok World Cup ni sambil-sambil tu makan bubur Ashura dia layan tau. kan. Okey chef. Cabaran terbesar lah kan kalau ketika kita menyediakan bubur Ashura ni. Yang orang kata yang banyak sekali lah cabaran ni macam mana?
1: Dia cabaran dia apa, nak kata payah tu, payah tu kita pakat elok. Masa kalau cabaran ni, kalau kita berah apa nak tumbuk berah tu lah. Lepas tu cabaran dia, masa dia dah apa, waktu mula tu tak apa dah, waktu dia likat tu, waktu dia kita jenuh,
0: dia nak kacau ramai-ramai lah,
1: takut dia apa, dia hangit. Tu lah. Tapi tak apa, lama-lama ni dia pakai beli hijah apa gas lah. Zaman dulu saya ingat lagi masa saya duduk pondok dulu, kan, kami guna kayu api. Jenuh look kaya.
0: Dia beza tak kalau masak guna kayu api dengan sekarang ni guna dapur gas ni? Dia ada rasa, kadang-kadang kan setengah orang dia kata beza rasa dia tu.
1: Dia cuma ada kayu tu lah. Kalau setengah orang ni kalau nak apa, kalau nak wangi buh apa, kayu manggih. Kalau baru nak tahan lama, buah kayu moktan. Macam itulah orang duduk, orang tutul. Tapi saya duduk kayu moktan ni dia, tapi apa nama, tak ketara sangat lah dia punya rasa di sini. Cuma pengendalian tu lah. Bila dia masuk, bila kita dia nidih dia nak kupak-kupak tu, kita kena slowkan api lah. Kita kena kai main bara saja. Kalau kita tuang gas, kita boleh hejah tang kepala tu saja.
0: Senang lah.
1: Senang
0: lah. Kiranya zaman sekarang ni nak menghasilkan bubur Ashura mudah lah. Berbanding dulu kan chef kan. Maknanya cabaran ni tak berapa banyak sangat lah.
1: Cabaran dia semasa dia apa nama,
0: nak kacau tu je.
1: Nak kacau bila apa, dah likat tu lah. Tapi seronok kita nak kata cabaran bila kita dah
0: ramai-ramai.
1: Pakat duk buat kerja, aku pakai duk cerita. Terus tanya khabar Pak Lumat duk mana, apa Pak Chin duk, kita keluar lagi apa lah semua.
0: Sambil-sambil tu.
1: Sambil-sambil tu. Ha, biasa kita buat dalam keadaan gotong royong apa lah semua kan.
0: Okey, baik. Jadi apa sebenarnya terdapat petua tertentu tak nak jadikan struktur Bubur Asyura ni lagi sempurna, chef? Mungkin chef ada macam tadi apa bahan-bahan apa lagi selain daripada itu?
1: Petua dia apa nama santan. Kalau santan fresh.
0: Santan fresh.
1: Dah sedap. Lepas tu satu lagi, dia betul-betul nak tahu dia ni betul-betul masak tu. Han, dia apa nama, dah, kalau boleh kita apa nama ambil apa senduk ke macam tu, kita tekan tu, kalau dia dia meloreh keluar tu, kira dia masak lah. Kalau dia melekat tu lagi
0: melekat
1: tu,
0: dekat senduk tu.
1: Dekat senduk tu. Kalau apa nama kita angkat tu, apa tekan dia, dia kesan dia masih lekat dekat senduk, kira tak pun nak masuk lagi lah. Kalau dia tekan tu, dia meleweh pasang kedah dulu. Apa nama tu, dia tahan minyak hari. Dia tahan apa,
0: 2-3 hari lah zaman dulu buat. Maknanya dulu tak ada peti sejuk kan, jadi dia boleh tahan. Ya
1: betul. Itu cara nak bagi tahan,
0: lah. Jadi tadi santan saja tak ada guna air.
1: Air guna juga. Air berhayak.
0: Tikut kat end lah. Okey, maknanya ayak tu gunalah.
1: Ayak tu guna. Kita nak apa, mula-mula tu kita campur dengan, sebab kita nak bancuh apa ayak gula tu. Kita start saya, kelas saya lah kan, buat buat Asyura ni. Sebelum saya buka, apa nama, buka api tu, saya masukkan tepung apa, tepung beras, tepung jagung, santan, apa kita kacau bagi bagi sebati, bagi kenal tu, baru saya buka api pelan-pelan. Baru saya buka api, lepas tu bila dia dah macam dah nak nak likat tu, kita bubuh. Baru kita bubuh kacang, bubuh benda-benda yang keras dulu. Kan? Lepas tu apa, bila dah lama kita bubuh santan, apa bila apa, sekali dengan santan lah, santan, ayam, tepung, apa semua kita kacau. Bila berkaitan nak masak, baru kita bubuh apa, ubi yang telah direbui, baru kita buah pisang. Pisang jangan buah awal. Kalau buah awal tenggelam,
0: tak nampak. Habis. Tak nampak dah pisang.
1: Tak nampak. Dan yang sampai ni musim durian pula ni, boleh buat durian.
0: Boleh.
1: Memang sedap arwah cincin. Perhiang.
0: Gitu nampak tu. Kata chef macam orang kata menu Bubur Asyura durian lah jadi. Tapi dia, durian tu dia tak kacau. Dia maksudnya kalau taruh durian kena taruh apa? Pisang juga?
1: Boleh juga.
0: Boleh campur sekali ya?
1: Boleh. Setengah hari kalau musim buah jagung, lepas tu bubuh apa nama, kalau ada cempedak, buah cempedak. Tu lah kalau tapi apa cempedak tu kena apa, nangka pun boleh.
0: Tapi tak ke Bubur Asyura tu kalau taruh durian dia akan rasa macam durian, apa, serawa? Dia tak jadi ya?
1: Dia pejai, dia serawa ni, istilah serawa ni dia dia berai, dia apa, dia macam likat. Jadi dia berketul lah. Bila begitu dia macam kuih koci, kuih kulai kacang tu. Terus tu. Ha, tu ewan lah tu. Kalau dia terlampau kita ambil cedok dia, dia duk likat duk loreh tu. Dia tak apa nak masak lagi. Mungkin ayak terlebih tu.
0: Okey, itu dia petuanya, macam-macam kita dah belajar hari ni. Jadi kalau kita nak buat, pastikan jangan melekat dengan senduk ataupun apa sudip yang kita gunakan tu. Baik, kita nak berehat lagi. Lepas ni kita sambung lagi bersama dengan Chef Din. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM. Radio Malaysia, Kedai FM.

0: Port Letlet 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Port Letlet Kedah FM.
1: Okey, masih lagi santai bersama dalam Port Letlet petang ini. Sudah pun 3.42 minit petang. Terima kasih anda yang menyaksikan kita secara langsung di TikTok Kedah FM dan juga mendengarkan kita di frekuensi 97.5. Masih lagi bersama dengan Chef Din di Konti Kedai FM ketika ini. Kita orang kata berkongsi mengenai dengan bubur Ashura. Makanan tradisi ni, orang Kedah pun orang kata dia ada resepi tersendirinya. Okey, Chef, saya nak tanya lagi Chef. Adakah kenangan paling menarik ketika terlibat dalam program memasak bubur Ashura ni yang Chef tak boleh lupakan?
2: Oh, kenangan yang paling menarik sekali yang tak dapat saya lupa sewaktu saya belajar di petani dulu, pondok petani, pondok dalau tu. Kira kami ni dibahagi-bahagikan kawasan. Bahagi-bahagi waktu tu nak masak, cara masak pun best. Ambil kawar, korek lubang, orang tak apa nama apa pelekat api, sumbat apa nama kayu api apa semua, kita buatlah, buat cara orang apa Kedah, buat cara Kedah, orang apa Kemboja buat cara Kemboja, orang petani buat cara petani, orang Brunei cara Brunei, rupa-rupanya dia kita rasa Kedah kemah dah. Rupa-rupa hak lain pun ada juga cara dia. Saya tengok orang Kemboja buat yang sampai sekali, apa nama orang Kemboja lah. Mungkin faktor ekonomi, mungkin faktor dia macam buat bubuk jagung dia.
1: Tapi panggil Ashura, jadi dia manis.
2: Dia manis apa lebih biji dia lah. Sebab selalunya kalau sebut Ashura ni tak terlepas dengan biji-biji kacang-kacang sempena, ambil sempena Nabi Nuh tu. Nabi Nuh punya peristiwa apa banjir, nama tu. Banjir tu, Wah, lepas tu yang itulah bila kita apa nama buat secara tu royong ni baru teringat kenangan-kenangan waktu kita mengaji dulu dan semua.
1: Itu kenangan tak boleh lupa Chef ya. Okey, dalam Chef buat resepi bubur Ashura ni kan, ada tak Chef gunakan resepi tradisi diwarisi daripada keluarga ataupun memang apa orang kata sentuhan Chef sendiri?
2: Saya salah satu, saya menang buat Ashura peringkat Negeri Kedah dulu, satu ketika dulu saya petua daripada, saya dapat petua daripada seorang Pak Long masa saya menjadi pondok lanai tu. Dia masukkan kicap manis. Dia tak garam, jangan bubur. Bubur kicap manis memang sedap, lemak elok semua. Lepas tu dia bubur apa nama ayak, rebus ayak, kita jangan pakai ayak biasa, kita rebus hidup pandan. Lepas tu dia apa ayak menguak. Dia aroma dia naik. Petua dia lah. Lain pada yang lain.
1: Yang Chef masih buat lagi ke tau, ataupun tak
2: saya
1: buat?
2: Saya masih buat lagi tapi memang sedap. Tuan-tuan kalau tengok yang mana dengar ni, try buat dia. Jangan buh sampai sebotol.
1: Air mawar.
2: Dia punya toyu tu.
1: Toyu. Kicap.
2: Soya sos.
1: Okey. Dalam kita masak bubur Ashura ni Chef, ada tak pantang larang?
2: Pantang larang ni tak ada pantang larang apa. Pantang jumpa makan ni. Cuma pantang kan.
1: Pantang tengok kan.
2: Pantang tengok. Cuma ada pantang dia ni, janganlah kita duk apa sambil kita duk utuh royong, kita nak membawa, nak mengatau orang apa semua. Sebab kita ada buat benda kebaikan.
1: Betul.
2: Kita nak utuh royong, kita nak buat, nak bagi sedekah ke orang tiba-tiba. Bila kita sambil duk mengacau orang, kita duk mengatau orang, duk AI orang, duk gosip scam orang, tak boleh lah.
1: Sebab nanti energi mengata tu masuk.
2: Ya, betul. Sebab makanan ni nampak mudah. Sebab apa, makanan ni nampak mudah, nampak simple tapi kesan yang cukup dalam.
1: Betul.
2: Dia orang kata, kalau saya orang Bali, orang Pahit Panjang, tambah orang lain, dia kata my heart. Orang nak beritahu orang Bali.
1: Orang Bali cakap. Okey, perbezaan rasa dan juga cara penyediaan Ashura antara dulu dengan sekarang ni.
2: Dulu sekarang, saya duk teringat lagi mak saya, tok saya duk buat dulu banyak tak pakai tepung, banyak duk rendam beras
1: tepung beras.
2: Beras kita rendam. Lepas tu kita pakai duk blend ke duk kisah. Saya ingat itu saya duk tok teh Esah Lanai tu bubuh dalam apa mesin dia punya panggil apa duk pusi
1: apa tu tumbuk lah masa tumbuk kan
2: kau tumbuk dia kisah batu duk pusi tu. Tapi cara tu kira tu kenangan lah. Orang lain ni senang kan dapat beras jawi apa lah semua. Tepung beras tengok acap apa nama bunga raya ke apa gajah tiga ke gajah satu ke macam tu lah.
1: Okey baik. Jadi kepada anda jangan ke mana-mana. Lepas ni kita sambung lagi. Jom kita berhibur lagi dengan lagu dari Iqmal. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM.
0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Let dengan kami di Potluck.

0: Pot Let-Let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Let-Let Kedah FM.
1: Okey, masih lagi dalam Pot Let-Let bersama dengan Chef Din di Konti. Kita bagi orang kata cerita pasal bubur syura.
2: Okey,
1: jadi Chef, kita tahu kan bila kita memasak satu makanan tradisi tu, jadi bagaimana sebenarnya generasi muda ni boleh terus untuk memelihara makanan tradisi ni supaya dia takkan hilang. Mungkin Chef boleh ni
2: prosesnya. Sebab makan tradisi ni dia ni melambang identiti satu budaya. Betul. Dan apa jati diri. Dia apa nama daripada ibu-ibu, tok-tok yang dengar ni, kalau boleh cucu cicit balik apa lah semua, buatlah makanan makanan tradisi, bukan setakat buat syura, hal lain-lain pun.
1: Betul.
2: Sebagai dia sebagai satu kenangan, sebagai satu omong kata satu peradaban, satu jati diri kita. Macam orang Kedah macam mana sebenarnya kau DJ apa makanan Kedah ni, dia waris, dia bukan setakat buat syura, dia banyak-banyak orang dia, dia ada ubi telompong, dia ada apa nama bu geduncok, dia ada bunga pudak dan lain-lain lagi. Tu tak semasuk rabu ya. Rabu ni kalau di Kedah berjenuh. Junuk kampui. No, dia belambak. No, kalau boleh pekat-pekat buat. Dan orang muda pun jangan hampa duk kena hak nu hak ni ke apa apa semua, rasa juga makanan warisan ni. No, ayat bila hampa rasa makanan warisan ni apa semua, sebab dia akan mengimbau. Sebab macam hari ni bila kita apa, saya pun dan tuan-tuan siap dengar, bila makan apa-apa makanan warisan, bila kita teringat mak kita, kita teringat tok kita, teringat saudara mara lain. Yang kita dulu, yang kecil-kecil dulu, duduk buat zaman susah, makan nasi sumbat apa sotong buah kat telah jari apa lah semua tu. Dia pun ada juga cara apa nama kenangan tu. Macam ni lah, macam bubur lambuk ni apa, sorry, macam macam bubur asyura ni jugalah. Kita kena apa, kena kalau boleh kekalkan. Sebab dia melambangkan identiti kita. Macam kita nak tahu, kita nak tahu benar apa nama bubur lambuk apa apa buat syura Kedah. Macam ni. Kita boleh catat. Ini bubur lambuk. Ini bubur asyura Kelantan. Kita boleh catat. Sebab kita lah ni memang generasi-generasi, bila kita tak mahu, kita tak ada satu kecintaan kepada makanan warisan ni, sayang terpupus. Terpupus, kita dah hilang jati diri.
1: Jadi kena buat kat rumah lah.
2: Ya, kena buat kat rumah.
1: Dia boleh buat di hari-hari lain pun boleh.
2: Boleh, tak kisah. Dia apa benda ni apa, dia sebab ataf pada nama Asyura tu 10 hari bulan Syawal tu, kita nak buat asal Syawal apa, awal Muharram tu. Kan hari-hari lain pun boleh. Sebab Melayu ni dia unik. Orang Melayu ni, dia ulama, tok-tok guru dah fikir dia, sebab ini sebab orang bila buat makanan ni dia nak mengingatkan
1: pada satu sesuatu,
2: apa peristiwa. Macam contohnya apa nama kita bila buat bubur lambuk, bubur kanji, kita teringat bulan puasa. Tapi dia ada pilihan, macam bila raya mesti ada ketupat.
1: Betul.
2: Itu ketupat dong. Kalau saya nak cerita buat ketupat,
1: panjang.
2: 3 hari 3 malam tak
1: habis kan.
2: Kenapa dia ada 3 segi? Kenapa diikat di simpul? Kenapa dikejapkan dengan pulut?
1: Ada dia punya.
2: Dia ada cerita dia tahu. Sebab apa orang tua kita, tok guru buat ni semua dia asbab cara dengan Allah. Dia ketupat Kedah kan.
1: Maknanya dia ada kesinambungan makanan tu dengan Allah
2: sebab dia tak mau nak beritahu makanan dengan Tuhan ni tiada pisah. Apa-apa kita kena ingat Allah.
1: Sebab beri rezeki.
2: Ya, betul. Macam ketupat ada 3 jenis, 3 penyuruh. Apa ada 3 penyuruh ni? Tauhid, apa dia apa nama, akidah, syariat, tasawuf. Lepas tu kita sumbat pula dengan pulut, dia ada kita kena kejap dengan ilmu pun. Bila kita simpul padat tu, simpul mati tu, nak beritahu kita kena pegang tu. Kira InsyaAllah panggil saya lain
1: tahun depan punya raya. Okey Chef, jadi kita pun dah sampai di penghujung rancangan ni Chef. Boleh tak Chef kongsikan jugalah harapan dan juga ucapan sebenarnya dengan Ma'al Hijrah kita?
2: Okey, terima kasih banyak kepada Kedah FM jemput saya. Saya pun berbesar hatilah. Sempena apa sambutan Ma'al Hijrah ni, saya Chef Denny ingin mengucapkan selamat menyambut awal Muharram kepada seluruh pendengar-pendengar kedai FM. Walaupun di mana anda berada sekalipun, hijrah bukan sekadar pemindahan tempat tetapi juga perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita, memperkukuhkan iman kita, mempereratkan tali silaturahim serta meningkatkan lagi semangat bekerja, berbakti pada agama, bangsa dan negara. Semoga tahun hijrah ni, tahun ni sama membawa keberkatan, membawa keberkatan, kesihatan yang baik, rezeki yang berlimpah dan kebahagiaan buat kita semua. Marilah kita terus memelihara warisan makanan, budaya dan nilai-nilai yang menjadi identiti masyarakat kita. Selamat Ma'ah Hijrah dan juga semoga setiap langkah kita diberkati Allah dan membawa kejayaan di dunia dan akhirat. Dan juga terima kasih kepada Kedah FM dan seluruh pendengar-pendengar FM. Sama-sama kita dengar Kedah FM yang pengisian cukup-cukup best, cukup menarik, manfaat kepada kita semua.
1: Okey, dan kami juga di Kedah FM ucapkan terima kasih kepada Chef sebab luangkan masa petang ni sembang kita pasal berbuah syura ni kan. Kalau hujan-hujan ni memang lapar kan. Baik Chef, insyaAllah tahun hadapan hari raya kita cerita pasal ketupat pula.
2: InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih Chef, insyaAllah kita jumpa lagi. Jadi kepada anda, terima kasih juga kita nak ucapkan kepada pendengar-pendengar Kedai FM yang bersama dengan kita menerusi TikTok dan juga menerusi frekuensi Kedai FM, dan ada yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga rakan penolong jurutera yang bertugas dan bagi melancarkan siaran rancangan Pot Lelek kita pada petang ini, juga kepada penerbit kita untuk minggu ini, Siti Zack, yang orang kata rancangan Pot Lelek ni sentiasa ditunggu-tunggu oleh pendengar Kedai FM. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik. Jadi kepada anda, terus setia mendengarkan Kedai FM, Pot Lelek semestinya untuk hampa je.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba absen.

Cafe. Ya, Absel Cafe. Absel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Absel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Absel Cafe mengeluarkan produk terbaru Absel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Absel Cafe Stevia sekarang juga. Absel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Relax 26 Hashtag Layan. Sudah pun 4.18 minit petang. Masih lagi and di sini menemani anda untuk jam yang ketiga ini. Dan kita nak kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Untuk daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.49 minit petang. Pendang Kuala Muda Yan 4.48 minit petang. Padang Terap Sik 4.48 minit petang, Baling 4.47 minit petang, Kulim Bandar Baru 4.48 minit petang, Langkawi 4.51 minit petang, Puncak Gunung Jerai 4.48 minit petang. Nantikan kejap lagi 4.30 minit petang kita ada berita Kedah FM. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan Kedah FM, mesra harmoni.
3: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Costa, Langa, Pocosena, Telagamas, Guanarans, 97, Barbarhalia.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi dah kota setara Kampasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
3: Kedah FM, Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan, walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa, untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni kan, salah jalan tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa pun ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, padahal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah, pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat, pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam #penyaranjakim.
5: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

Tak, tak, tak.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Metro Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022 ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam pelanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Pendekatan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standar pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko.

0: ke pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan, Israel.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 selepas rembatan kencang Ayase Yuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junio Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jurulatih La Roja, Luis de la Fuente, memuji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas skala seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Aman malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya, Asim Munir, kini berada di Switzerland untuk runtingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan, kedua-dua pemimpin itu akan mentaiki rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan telasan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Askionov memaklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Masih lagi saya Nora N di sini menemani anda untuk jam yang terakhir ini dalam Relax 26 hashtag layan. Dah pun 5.18 minit petang, yang sedang mandu selak mandu berhati-hati di jalan raya. Dan saya nak kongsikan untuk anda cuaca hari ini sampai sebelah malam, ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat di seluruh kawasan di negeri Kedah. Jadi hampa kena berhati-hati lah ya. Jangan kata pergi satu tempat tu, kenalah berhati-hati, terutamanya pemandu-pemandu lah ya. Anda menggunakan jalan raya, menggunakan lebuh raya, jadi kena sentiasa berhati-hati. Okey, hari ini merupakan hari bapa. Kalau kita sebut hari bapa kan, pengorbanan seorang ayah ni kita tak boleh nak balas. Walaupun ayah ni kita nampak macam cool, macam chill, lagi apa? Macam tak ada apa-apa lah, macam tak ada perasaan kan. Kan kalau apa-apa yang berlaku, selalu kan ayah ni macam dia diam je kan situasi dia. Tambah kalau ayah-ayah yang zaman era 50-an, 60-an tu kan, dia banyak berdiam. Tapi sebenarnya dia tahu, dia ambil tahu. Tapi biasalah lelaki ni kan, dia nampak cool saja. Dia tak tunjuk dia punya keresahan tu. Kalau dia tunjuklah keresahannya, dia rasa macam akan mencetuskan rasa cemas lagi pada ahli keluarga yang lain. Jadi dia ambil jalan pendekatan dengan nampak seolah-olah tak ada berlaku apa-apa. Walaupun sebenarnya pergolakan dalam rumah, contoh dalam rumah keluarga tu, dia amat getir, tapi seorang ayah ni dia telan. Kan perasan tak? Jadi tapi kebanyakan anak-anak kan dia macam banyak yang banyak mengadu pada ibu berbanding bapa kan. Kalau nak minta apa-apa, dia minta kat mak dulu, baru mak akan jadi orang tengah lah berbincang dengan ayah kan. Jarang nak direct pergi pada ayah. Tapi tak tahulah kan, ada setengah, kebanyakan lah macam tu. Kalau anda macam mana, anda ni terus direct nak minta sesuatu pada ayah terus ke ataupun melalui mak? Kan? Okey, kalau anda nak hantarkan ucapan petang ni boleh je, sebenarnya dengan hari bapa, ucapan Muharram ke di bulan Muharram ni masih lagi mood tahun baru kan, boleh je hantarkan. Okey, nak bacakan ni kiriman siapa ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang sahabat semua. Kak Pah ni dari Kuala. Selamat hari bapa. Ada lagi yang ada lagi sihat, katanya 80 lebih, cergah. Semoga ayah saya diberikan kesihatan. Terima kasih ayah memberikan kami besar sampai sekarang. Bertugas terima kasih. Ni banyak sangat ni typo ni. Selamat dia bertugas membaca kiriman Kak Pah ni. Terima kasih banyak-banyak Kak Pah atas kiriman ni. Ayah Kak Pah umur 80 tahun tapi masih lagi cergas. Syukur Alhamdulillah. Seronok kan kalau kita tengok ayah kita dah umur 80 tahun, 90 tahun. Tapi masih cergas, masih lagi gagah. Kalau ajak berjalan, dia lagi laju daripada kita. Kan? Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Jakarta, Langga, Pokok Senen, Telaga Mas, Kuala Neran, 97, Warga Halimah.
1: #Inayan. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. 5.35 minit petang ketika ini. Adakah tempat anda dah mula hujan ataupun mendung? Tapi mendung tak berarti hujan. Tapi kalau ikut ramalan, ada banyaklah kawasan di Kedah ni akan hujan ya. Okey, salam Nur Ain, dan selamat bersiaran petang Ahad ni. Duk kat dapur ni ha, buat rebung untuk orang tempah. Suami yang buat sambil layan Kedai FM dari Mak Teh Tun Kampung Tuba. Masak rebung ni. Tapi Mak Teh tengoklah. Okey, tadi kita bersama dengan Chef Din. Chef Din ya. Buat apa cara masak bubur Asyura. Nak bagi lagi tambah sedap kan. Okey, salam Nora. Nampak gayanya Nora akan menghilang lama. Kenapa pula saya nak hilang? Kan. Saya kuntilah hari ni kan. Okey. Selamat hari bapa untuk semua papa-papa Zola di luar sana. Andalah katanya kebenaran yang tidak pernah ada salah, umpama seperti garam tak salah tetapi selalu kena cubit, cubit-cubit manja kan. Kat garam tu kena cubit-cubit manja, tak boleh cubit-cubit banyak, nanti kan sakit pula. Okey, dari Yus Fazli, katanya takdir tak semanis harapan tapi tetap penuh dengan pelajaran. Apa yang kita impi tak selalu jadi, apa yang jadi itulah yang terbaik, dan kadang air mata ni jadi teman, kadang sabar jadi kekuatan. Yang patah bukan bererti ramai, bererti tamat. Yang jatuh bukan bererti kalah. Pelan-pelan kita belajar menerima bahawa takdir itu ada hikmah yang tersembunyi. Betul. Kan kita tak tahu kan, kadang-kadang apa yang kita nak tu tak dapat, dan kita rasa macam kenapa ya, kenapa apa yang kita nak Allah tak tunaikan. Jangan cakap macam tu. Sebenarnya Allah akan tunaikan, tapi bukan masanya. Apa yang kita nak tu tak semestinya, mungkin ada sebab tak dapat time tu, dia akan dapat kemudian, ada sebabnya. Okey, jadi kita kena husnuzun lah, sentiasa berfikir yang baik-baik. Okey, Batam Suriani merebah pulas, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat petang and selamat berhari Minggu. Kalau dekat Perak dia hari Minggu cuti lah kan, kalau kat sini bekerja. Buat semua rakan-rakan pendengar setia Kedai FM, dan selamat hari bapa lah buat kaum Adam yang bergelar bapa, kan, bapa yang nampak cool saja tapi di dalamnya penuh dengan gelora yang kita tak nampak. Kadang-kadang riak wajahnya tu sikit-sikit tu kita nampak lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nora Ann. Pak Long ni, Pak Luman Bukit Kuang, ucapan selamat mendengar kepada semualah sahabat Kedai FM. Nora Ann, terima kasih banyak-banyak. Okay, bye. Okay, bye. Okay, selamat hari bapa. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya Syahidah Hassan Sani dari Kampung Bukit Meriam, Kota Kuala Muda. Katanya sis kalau nak apa-apa terus cakap dengan ayah. Ni jenis terus cakap. Syahidah kata dia terus cakap dengan ayah. Tapi anak-anak sis, kalau nak apa-apa termasuklah nak minta duit buku sekolah pun, sis kena jadi orang tengah. Okey, selamat hari bapa untuk ayahku Hassan Sani bin Kasim yang berada dekat kampung Sungai Gelam. Selamat hari bapa juga buat ayah anak-anakku Syahidan Ahmad, Syahidah dan Syahidan, nama sama dekat-dekat je kan. Okey, semoga berbahagia. Betul, ada setengah tu dia, kitalah jadi orang tengah kepada anak-anak untuk menyatakan hasrat anak-anak, kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Asyah ni dari Kampung Gabus. Hari ni katanya kutip petola, buah sulung, cabai pun kutip, rezeki katanya. Nanti kutip kacang panjang dengan bendi pula, bestnya kutip sayur-sayuran ni. Dia siap upload lagi. Wow, banyak je cabai. Kak Ayah tak ada dah katanya. Kak Ayah dah tak ada dah. Marin Abang sulung pula meninggal di KL. Moga ditempatkan di kalangan insan yang beriman. Kepada anda ya, yang bapa ataupun ahli keluarga yang tak ada, kita titipkan doa untuk rohnya. Semoga ya, ditempatkan di dalam kalangan orang-orang yang beriman. Dan doa kita tu jangan pernah putus sebab mereka memerlukan doa kita. Kan? Okey, kejap lagi saya nak baca lagi ucapan anda. Jom kita dengarkan lagu ini. Big Big World. Kan? Okey, dan juga nantikan kejap lagi kita ada Beast on Air. Terus dengar Kedai FM.

0: Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan untuk petang ini, Biz On Air kembali lagi bersama dengan anda. Jadi untuk minggu ini, kita akan bersama dengan Izulaika atau lebih mesra dengan panggilan Ika, iaitu peniaga nasi lemak yang mendapat resepi warisan dari ibunya bagi perniagaan nasi lemak Kak Ani.
1: Assalamualaikum, saya Izulaika atau boleh dikenali Kak Ika. Saya adalah seorang penjual nasi lemak, diberi nama nasi lemak Kak Ani. Gerai saya berhadapan dengan pasar besar Bilion. Memang senang nak cari. Saya mula berniaga seawal pukul 7 pagi sampai habis nasi. Saya baru berniaga ni lebih kurang 2 bulan. Alhamdulillah setakat lah ni, nasi lemak ni memang mendapat sambutan lah daripada pelanggan. Memang menggalakkan. Yang ni memang perniagaan pertama saya. Mula-mula tu saya memang rasa nervous juga sebab ni baru first time, takut tak dapat sambutan. Tapi saya cuba jugalah. Selagi tak cuba, kita tak tahu kan. Alhamdulillah lah, mula buat nasi lemak ni, saya bawa 60 bungkus saja. Tapi sampai hari ni, lebih kurang 250 bungkus boleh sampai apa. Tambah-tambah hari musim cuti. Bagi saya, nasi lemak paling best makan ni pada waktu pagi. Orang-orang kita ni memang selalu nak akan cari nasi lemak lah. Dapat pula dengan sambal yang panas-panas kan. Memang layan lah kalau makan nasi lemak pagi-pagi. Dalam sehari saya guna lebih kurang 2 kilo cabai untuk buat sambal. Cuma saya akan lebihkan kuantiti cabai tu bila musim cuti sekolah lah. Musim cuti sekolah selalunya customer ramai. Takat ni ramai yang suka sambal yang tak terlalu pedas dan tak terlalu manis. Customer banyak peringkat umur. Ada yang beli untuk buat balik makan dengan anak kan. Bila kita buat pedas sangat, sagi tak boleh makan. Kita buat yang pedas-pedas manja je orang kata. Ada customer yang minta nak beli sambal saja pun saya buat juga. Atas permintaan mereka kan, saya buat juga. Yang pastinya sambal ni semua peringkat umur boleh makan. Sambal padu. Sambal ni walaupun kita kata buat pedas-pedas manis, tapi dia tetap padu.
0: Biz On Air. #Layan. Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedah FM 97.5 MHz dan boleh dengarkan kami juga secara percuma di RTM Klik. Okey, petang macam ni kalau tengah hujan, makan pula bubur Ashura. Memang sur. Okay, kata sahabat kita ni, salam N, selamat bertugas, balik nanti hati-hati ya petang ni. Kak Kis makan bubur syura. Alah Kak Kis, terus masak ke lepas dengar Chef Din kongsikan apa orang kata resepi dan juga petua tu, nak bagi bubur syura tu lagi lagi marvelous lagi kan. Okey, lagi ni kiriman siapa ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fatin ni dari Merbuk, nak ucapkan selamat hari bapa lah dekat ayah saya. Nama ayah awak apa ni Fatin? Kan nama ayah awak tak ada di sini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada anda ya, yang menghantarkan ucapan sebenarnya dengan hari bapa hari ni. Ada yang titipkan cerita juga kan. Apa-apa pun kan, ayah kita ni walaupun kita nampak cool, kita nampak dia cool lah kan. Kita nampak cool pula. Kita nampak dia cool, tapi sebenarnya ada tersimpan 1001 yang kita tak tahu apa yang tersurat, apa yang tersirat dalam fikirannya kan. Tapi baru-baru ni kan viral di Lebuh Raya, seorang lelaki yang dikatakan 9 jam berada di tepi Lebuh Raya dalam keadaan menggigil. Dan difahamkan ada cerita, dan lelaki ni pun dah upkan cerita dia di media sosialnya. Dan dia kata dia berterima kasih lah kepada rakyat Malaysia kerana prihatin. Dan kata-katanya juga, dia kata biasalah dalam kehidupan macam air ada pasang surut kan. Kadang-kadang kita ni nakkan satu ketenangan, tempat yang sunyi untuk untuk kita tenang. Kan itulah. Tapi memang kita ucapkan terima kasih jugalah ke Anggota Bomba yang datang. Dapat je perkabaran tu, Anggota Bomba Ibu Perak terus datang dan mengambil berat lah. Tak tahu apa situasinya. Dan Alhamdulillah kan segalanya berjalan dengan lancar lah. Dan kita tahu tak semudah ya nak menjadi seorang lelaki sebenarnya. Walaupun kita rasa macam alah lelaki kan, macam tu kan ayat dia. Tapi sebenarnya tak semudah. Cuba tanya lelaki, mudah tak jadi seorang lelaki? Tapi dari pandangan wanita, dia akan kata senangnya jadi lelaki. Tapi lelaki, dia akan cakap tak mudah sebenarnya menjadi seorang lelaki, seorang abah, seorang suami. Kan tanggungjawab tu lagi besar kan. Okey, apa-apa pun semoga anda menjadi seorang bapa yang sentiasa prihatin, menjaga ahli keluarga ya. Dan yang paling penting anda sentiasa sihat lah ya. Wahai bapa, semoga anda semua ya, bapa-bapa di Kedah ni, di seluruh Malaysia, semoga sihat sentiasa. Baik, and pun sebenarnya nak tutup kedai. Saya nak tutup tugasan saya pada petang ni dalam Relax 26. Dan selepas ni nanti anda akan bertemankan seorang lelaki, seorang bapa, bersama dengan Is, DJ Is yang akan bersama dengan anda. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM. Kita jumpa lagi di hari Selasa nanti, jam 2 petang. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Gerak FM.
1: Sedia, satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
2: Nama saya Ruzairi bin Zainul. Saya mula tengok pada tahun 1994. Masa tu USA menjadi tuan rumah. Masa itulah saya mula tengok minat bela dunia. Saya paling sokong dulu saya minat Brazil. Sekarang ni saya lebih kepada Portugal dan Sepanyol.

0: Jerman dan Portugal. Sebab Jerman pun pernah melahirkan bintang-bintang yang berkualiti. Walaupun tak orang sokong, tapi selalunya mereka selalu pergi final Piala Dunia. Pemain buat masa sekarang yang paling saya minat Ronaldo lah, Cristiano Ronaldo daripada Portugal. Sebab saya suka menyaksikan skill-skill yang dihasilkan. Pada Jerman, Jerman, Spanyol, Portugal dan Brazil. Mungkin empat tu pasukan favourite saya mungkin boleh pergi final.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother, relax.
2: Teman paling fun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Okey, anda semua santai dan ubah hashtag amalkan jiwa kembali. Waktu ni bersama saya DJE Iskandar Kadir. Apa abang semua di luar sana tu? Okey, apa pun terima kasih kerana memilih kami. Sebab jam nak bagi tadi, setiap bersama kami di Kedai FM sebagai halal telinga anda. Nombor satu di utara. Terima kasih juga rakan sugas bersama anda tadi dalam santai dan ubah hashtag ataupun relax 26 hashtag lahian DJ Nora. Okey, untuk edisi hari ini 5 Muharram 1448 Hijrah bersamaan hari Ahad 27 Jun 2026. Okey, dan pastinya untuk anda semua pada hari ini permulaan kerja bagi di negeri Belah Utara Kedah. Okey, dan pastinya untuk orang yang berdekatan Penang, Perlis dan juga Perak depa hari ini cuti. Kan okey, hari ini bersantai santai kan, bebaskan banyak masa berkeluarga lah. Alright, dan cuaca juga nak beritahu tadi ada 2-3 yang masih hujan dan juga yang panas, dan nampak tadi petang masa nak naik tadi nampak juga di sebelah-sebelah selatan Kedah ni macam hitam joong langit. Okey, langit gelap apa pasti semua bagi hampa yang semua mungkin berdekatan dengan sungai, kawasan rendah, okey, kawasan yang mungkin mudah dinaiki air atau banjir, hampa kenal lah ikuti dapatkan info reporter rasmi Map Malaysia, Jabatan Meteorologi ataupun APM ataupun di Kedah lah pada setiap pagi bersama kami ya, untuk laporan cuaca 7:30 pagi langsung bersama Map Malaysia. Okey, dan cerita untuk hari ini ya. Hari ini kita akan bersama sampai 12:30 malam, dan untuk hari ini rehat seluruhnya hampa bersama DJ Mizi kan. Hari ini DJ East juga pula. Alright, dan untuk hari ini sebiasa satgi Malaysia malam kita ada Muzik Express 90s lagu 90s. Okey, dan juga selepas itu kita ada kira santai karaoke sampai pukul 12:30 malam. Pasal semua insyaAllah kita akan teruskan dengan malam ni lah, dengan cerita-cerita pasal bola sepak khususnya kan, kehangatan di mana telah pun masuk ke peringkat seterusnya kalah mati lepas ni, dan juga recap juga pastinya keputusan semasa yang boleh kita kongsikan bersama anda di RTM, iaitu penyiar rasmi Pedunia Official Broadcaster edisi 2026. Tu dah dapat pilihan ampah kemas balik. Okey, dan seterusnya apa pun jangan lupa untuk anda tak main sebarang di kesucapan berkorongan WhatsApp juga mungkin pasukan pilihan anda Pedunia pada kali ini. Okey, hantar mereka WhatsApp dan pas siapa pilih pasukan tu. Tu dia. Alright, dan terima kasih kepada rakan sebelik kawalan siaran kita pada petang ni. Kita ada Naim Zulkarnain, Naim Zulkarnain dan juga Faridah. Okay. Dan juga di Berasan Hadapan kita bersama dengan Amirul dan juga Riza Raza. Untuk itu, jumpa untuk semua. Terus bersama kami ke Kedai FM Santai 12 Hashtag Amalkan Jiwa untuk mandi JE sampai 2:30 malam. Dan saat ini pukul 15 kita nak ikuti Kuliah Rada Sakinah Ulangan. Dia akan berada setiap pada petang. Dan petang ni bahagian kedua, Hijrah ke arah Musim Cemerlang di era digital, yang disampaikan oleh bahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji bin Rahman. Jom lain Kedai FM Santan 12 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

0: Alim.
1: Yang keempat, benda yang terlepas tidak akan patah balik ialah kata-kata yang dah terlepas. Kita kata aja, habis luka hati orang. Kalau kita nak tarik balik pun, luka dia tetap sembuh, tapi parut tetap ada. Tapi kalau orang laki-laki lepaskan perkataan, dia tak boleh patah balik dah. Dia sebut sekali perkataan cerai, dia tak boleh cup. Cup. Dah, tarik balik, tarik. Tak nak tarik balik dah. Kata terus jatuh. Kata satu, jatuh satu. Kata talak dua, jatuh dua. Kata tiga, jatuh tiga. Dia takkan jatuh satu. Tiga, jatuh tiga. Sekali guih, kata jatuh tiga, tiga. Kan macam ada dalam fatwa Kedah, kata berkelai-berkelai. Bini dia kata kat lelaki dah ada hang betul-betul tak mau ke aku cerai bang. Dia kata tak apa, dia cerai talak satu. Bini dia kata buat apa bagi satu, dah alang-alang hang nak marah, hang katalah tiga. Ha, tiga pun tiga lah, jatuh tiga. Tuan-tuan jangan duk mereka provokasi orang perempuan ni, kadang-kadang tak marah pun kita jadi marah. Tak setuju pun jadi setuju. Dia tak setuju dah beli kereta tu. Balik-balik rumah tanya bini dia. Bini dia kata, tak apa bang, nak salah apa. Kereta tu pun minyak, bukan kuat kereta tu. Cuma dia ada beza kerana dia memang berbeza. Lah kali jadi beli juga. Pasal apa?

down payment saya yang bayar. Allahu Akbar. Jadi ya, kalau abang beli Azia, saya tak bayar down payment. Confirm jadi. Nak lagi cantik, dia bayar tiap-tiap bulan. Lagi cantik. Kereta kita pakai. Kata-kata yang terlepas tidak akan patah balik dah. Sebab tu kita kena jaga dengan kata-kata. Termasuklah orang yang selalu berkata-kata macam kita ni, Cik E. Kena hati-hati. Saya pernah ceramah di satu kampung di kawasan saya, belah Kulim. Saya kata adik-adik di sekolah ni, saya kata, adik-adik boleh tak adik-adik pasang cita-cita yang tinggi sikit lebih daripada keluarga kita? Contohnya ayah siapa di sini yang jadi driver bas kilang? Angkat tangan lah. Salah seorang angkat tangan tu anak pak menakan saya, pupu kita. Saya pun kata, yang cerita tu sebenarnya dia balik cerita ke ayah dia. Dia kata ayah tu apa ustaz tu nama sekian-sekian, dia kata kalau boleh pasang cita-cita hak lebih sikit daripada ayah. Kalau ayah kita jadi driver bas kilang, kita kena jadi toke driver bas kilang. Hampir habang sat kat ustaz tu, kata ni dia pak menakan dia apa kerja driver bas kilang. Saya punya malu kat dia. Ha, tu kata-kata yang dah terlepas nak tarik balik. Macam mana dah tak boleh kata apa dah. Kan? Macam kita lah silap cakap dengan isteri. La ilaha illallah hang, buka peti air aku nampak bayang hang sama besar dengan peti air. Ha, habis jam. Pas pada tu tak makan kenuri lah. Susah duk makan kenuri lah dengan peti air buruk ni. Pila pergi kenuri. Enggak, habis jam tu dah. Hari keluarga pun tak mau bawa. Susah duk bawa lah peti air buruk ni. Lah, silap cakap sikit. Ya, dah bayang dia. Bukan dia tu usap peti air. Bayang dia tu usap peti air. Tu pun dah jam cakap habis. Cakap jangan silap. Ha. Dia boleh kata, ni nak abang kat apa? Laki aku tiap-tiap malam pimpin badminton dengan ustaz. Balik pukul 11, pukul 12. Sebelah dia tu, petition macam tu kan. Sebelah tu kawan kami, aduk main badminton juga. Dia kata dia balik di rumah malam, dia takut nak mandi. Dia buat lat-lat-lat-lat, meduk tidur dengan kita. Busuk lebih pada beruang ni. Kawan tu kata, aku habak kat beruang tu menjaga. Ha, dia buat silap. Dia panggil laki dia busuk macam beruang. Beruang pun dia tak pernah tahu busuk macam mana. Jaga mulut sikit. Jangan duk kata kat kami. Walaupun kami balik tak mandi pun. Jangan duk sebut busuk macam beruang. Jangan duk kata. Silap cakap je. Kena. Kata saya, apa ni Sayyidina Umar. Yang terakhirnya. Benda yang terlepas kamu tidak akan dapat balik. Ialah anak panah yang kamu tarik bus daripada busar dia. Maka bila kamu lepas, dia akan terus kena mangsa dia. Tak boleh tarik balik dah. Macam masa kita. Dia tak boleh tarik balik dah. Tuan-tuan, puan-puan, muslim, simat yang dirahmati Allah SWT sekalian, hargailah masa, hargailah umur, hargailah momen yang telah sedia ada depan kita. Kerana benda-benda ni semua adalah benda penting. Muslimin yang dirahmati Allah, hijrah ni sebenarnya membawa pengertian yang besar. Ada banyak benda dalam hidup, kalau kita salah dengan hijrah ni, pahala tak dapat. Sebab itulah dalam hadis berkaitan dengan niat, Allah Ta'ala kaitkan dengan hijrah. Ya, faman kanat hijratuhu, tu hadis innamal a'malu bin niat. Sebab itu Imam Nawawi kata, tengoklah dalam kitab mana pun hadis, hadis yang pertama dalam kitab tu, tentu hadis innamal a'malu bin niat. Sebab itulah merupakan seolah-olah benda yang besar dalam kehidupan kita. Ada satu kitab yang disusun oleh Allahyarham Datuk Syekh Zakaria. Kitab tu nama dia Mutiara Hadis Nabawi. Kitab yang dikutip daripada kitab Jami' As-Saghir bin Ahadisil Bashir Nazir Imam Sayuti. Kitab itu depan dia tu hadis yang berkaitan dengan niat. Datuk Syekh Zakaria bincang tentang niat itu dan kaitan dengan hijrah. Kata dia, di antara salah satu perkara yang Jibril alaihissalam menghabar kat Nabi dalam peristiwa hijrah, ialah ada seorang laki-laki yang nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah bukan kerana dia nak ikut perintah Rasulullah, tapi kerana dia nak berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Wallahu a'lam, tak tahulah Ummu Qais ni macam mana. Katanya seorang wanita cantik yang dia ni mai habaq dah kepada Ummu Qais. Kata dia nak Ummu Qais. Ummu Qais bagi syarat, kalau nak kahwin dengan aku, jumpi Madinah. Aku nak hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Laki-laki ni dia nak kahwin dengan Ummu Qais, dia pergi ke Madinah. Islam lah, orang Islam lah, kahwinlah dengan Ummu Qais. Kalau tak salah saya dalam sirah menyebutkan lelaki ni nama dia Hatib bin Balta'ah. Terkenal ni Hatib bin Balta'ah.
seorang laki-laki yang berperang dengan Rasulullah dalam peperangan Badar Al-Kubra. Dan dia dijanjikan oleh Rasulullah, kata, salah macam mana pun dia buat, Allah Ta'ala ampunkan kerana dia adalah ahli Badar. Takdirnya Hatib bin Balta'ah ni, dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia kerana nak kahwin dengan Ummu Qais saja. Akhirnya dia boleh kahwin dengan Ummu Qais. Boleh kahwin. Tetapi Jibril AS menghabang ke Rasulullah, dia tak ada pahala hijrah. Kerana dia hijrah kerana nak kahwin dengan seorang perempuan, Hatib bin Balta'ah ni. Ada satu kesilapan yang Hatib bin Balta'ah pernah buat, iaitu pada ketika Fathu Mekah, Rasulullah cuba rahsiakan tarikh untuk mereka serang Mekah. Tetapi rahsia Rasulullah, ada orang dah pecah rahsia dia. Hatib dia hantar satu orang perempuan, dia tulis satu surat, selit dalam sanggui perempuan tu. Ini tak salah saya dalam tafsir Al-Munir, surah Al-Mumtahinah ke surah Al-Mujadalah. Cerita tentang bagaimana Hatib bin Balta'ah, dia selit masuk surat tu di dalam sanggui perempuan tadi, suruh pi ke Mekah, habak ke adik-beradik dia, jangan keluar menentang tentera Islam. Kerana tentera Islam ramai pada ketika Fathu Mekah nanti. Dia tak mau adik-beradik dia mati kot, kalau sagi adalah seorang dua pak menakan dia, hak jenis garang-garang keluar nak main. Jangan. Tentera Islam ramai pada ketika Fathu Mekah. Dia nak habak yang tu. Tapi sebenarnya dia dah pecah rahsia Rasulullah. Rasulullah tak bagi habak Fathu Mekah bila nak berlaku. Jangan habak, supaya mereka tak bersedia kita nak serang mereka. Akhirnya pecah rahsia Rasulullah. Bila ditangkapnya perempuan tu pun declare lah. Kata, yang suruh saya ni ialah Hatib bin Balta'ah. Maka orang tuduh Hatib bin Balta'ah itu adalah munafik. Tapi Rasulullah jawab, Allah Ta'ala dah bagi janji, siapa yang menjadi ahli Badar, buatlah salah apa pun, Tuhan ampunkan dia. Maka dimaafkanlah Hatib bin Balta'ah. Tapi akhirnya Fathu Mekah tetap berlaku. Dan tak berlaku perang pun dalam Fathu Mekah. Sebab Rasulullah bagi syarat-syarat yang tertentu, siapa yang masuk masjid selamat, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang duduk dalam rumah sendiri tak keluar selamat. Jadi semua pakat tak ada siapa pun yang keluar. Akhirnya Fathu Mekah berlaku juga. Tapi nak cerita kes dia kahwin dengan apa ni Ummu Qais tu, itu Hatib bin Balta'ah. Rugi orang yang berhijrah, tapi sayangnya niat dia salah. Jadi moral of the story, kawan-kawan hendak berhijrah pi Langkawi tu, betulkan niat. Ya, moral of the story dia kan. Tak usah bawa kain, jangan bawa kain, jangan bawa. Kalau bawa kain kita takut saya tak bertugas dah. Dia pi tang lain pula. Time candak sotong, pi candak sotong. Oi, Langkawi. Ada tiga perkara kalau pi Langkawi, kalau hijrah pi Langkawi, insya-Allah tak balik. Yang pertama, minum air telaga tujuh. Kalau pergi minum air telaga tujuh, tak rasa dah nak balik dah. Ini cerita orang Langkawi ni. Betul ke tak? Allah Alam lah. Yang kedua, tengok matahari jatuh. Yang ketiga, nikah dengan orang Langkawi. Tak balik dah. Tak balik dah. Pakai duduk di sana. Ya. Dah tak apalah hijrah kerana dengan hati yang terbuka. Tak tu moral of the story tadi ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Antara benda yang penting dalam soal kita jaga dalam soal hijrah ni ialah perbetulkan beberapa benda yang kadang-kadang kita buat benda yang tak betul, ubahlah ya. Ni dalam suasana sekarang ni kita struggle dengan macam-macam jenis masalah. Orang Jabatan Agama cara Jabatan Agama, orang hak di kedai FM cara kedai FM, orang hak di penerangan cara penerangan. Ni apa ni apa? Ni satu dunia baru AI yang hari ini ni semua orang pakai. Suara kita tak pakai dah untuk apa ni video corporate tak pakai dah. Cik suruh bagi suara sedap tak mana lah depa lah ni. Pakai AI dah ni. Kita pakai dah suara kita sebenarnya. Kan? Kita dulu pakai suara kita sendiri. Memang suara hak rare punya video corporate. Suara kita Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Ditubuhkan pada tahun 1960. Pakai suara kita. Dia rakam suara CI 4 kali lah. AI pun semua. Habis CI skupam tak dapat apa. Tak ada sungguh tuan-tuan. Itu sistem AI hari ni orang buat. Kan? Lagu-lagu pun hak penyanyi asal. Penyanyi tak apa sedap. Lah jadi lagi sedap pada tu. Sebab apa? Dah pakai sistem AI. Boleh tak dalam Islam ni membenarkan AI ni digunakan secara terbuka? Ada guide dia,
ada cara dia, ada kaedah-kaedah dia. Kerana pengurusan AI ataupun kecerdasan buatan ini adalah merupakan teknologi yang boleh membantu kita dan memberikan kebaikan kepada kita. Tapi mesti dalam skop tanggungjawab. Kena jaga tanggungjawab tu. Soal agama jangan piduk tukang rupa kawan ni kepada rupa orang lain. Tak sesuai. Dan tak bagus sangat-sangat. Kita pun tak perasan dah ni. Perasan ni syuk Melayu ni. Ha, aku awak gambar Pak Haji sebelah rumah. Ha, tengok. Yang takat gambar pula dengan bini kita. Mana Pak Haji ni boleh takat gambar dengan bini aku? Rupanya dia pakai kaedah lah ni lah. Dia nak tiru satu benda yang RTM buat. Yang Kedah FM buat. Sebiji dia tiru macam tu. Dia pakai macam-macam kaedah AI hadut adalan ini. Tuan-tuan, puan-puan, dengan gambar ni pun, kalau salah-salah kita buat, haram. Kita tengok ada beberapa kaedah yang Islam ni bagi garis panduan yang kita kena jaga. Dalam sistem apa kita panggil kecerdasan buatan AI hari ini ni. Yang pertama, kita kena jaga akidah dan tauhid. Janganlah sistem hadut adalan kecerdasan buatan ataupun kemajuan sistem komunikasi kita lah digunakan untuk membawa kepada perkara syirik, perkara-perkara ramalan. Dia boleh sedut semua jenis buku-buku yang berkaitan dengan ramalan. Dia ambil dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan ramalan. Dia ambil dalam buku-buku ajaran-ajaran sesat yang berkaitan dengan amalan. Dia buat ramalan. Masukkan dalam satu sistem dia. Dia buat ramalan. Kalau seandainya saya bermimpi ada orang bagi cincin. Apa maksud dia? Tanya AI. Pok, keluar terih. Kalau ada orang bagi cincin, tentu ada orang nak meminang tuan. Kalau mimpi. Ada cik yang dah bisa mimpi macam tu tak? Tak bisa. Ataupun orang bagi benda lain lah selain benda cincin. Orang bagi motor. Kalau kita mimpi orang bagi motor, bermakna kita salah seorang daripada ahli ride Kedah FM. Adakah geng ride? Tak ada. Kami ikut belah taman tu dah mula dah tu geng ride tu. Ramai dah tu X-Mac. Pakai naik X-Mac lah ni. Suruh dengan saya sekali beli X-Mac. Awak cik ingat X-Mac tu murah kan? Ambil RM27,000. Tak ada masalah. Ambil saya pergi beli. Bagi kat bini saya. Tak apa. Kan? Bagi kat isteri kita, kalau beli barang mah, time kita tak ada duit, kita boleh pinjam kat dia, bagi kat kawan kita. Nama dia Ar-Rahnu. Kan baik. Ataupun dia jatuh benda tu tang mana-mana. Kan kita jumpa. Jumpa barang dalam rumah bukan barang lukotoh tuan-tuan. Itu barang hak kita. Kan? Kita pergi bagi kat kawan kita, boleh RM20,000. Macam ni. Siapa pun tak tahu. Lain kali dia suruh kita pergi menengok. Menengok orang abang. Dia kata abang jumpa lah benda tu. Tapi duduk dia. Ar-Rahnu. Tu kawan kami lah. Nama dia tu kawan kami. Bawa kepada ramalan-ramalan ghaib. Ataupun akhirnya menafikan kekuasaan Allah. Dia tulis dalam apa ni chat tu. Dia tulis. Kenapa sehingga kini saya tidak mendapat apa yang saya doa. Saya tidak pernah bermimpi apa yang saya nak. Saya tidak pernah. Tahu tak aku mungkin dia jawab dalam tu. Sebenarnya kamu dah silap. Tuhan tu tak ada sebenarnya. Ha, kalau AI kata macam tu. Nak percaya ke tak? Dia bawa kepada syirik. Siapakah manusia paling hebat di dunia? Dia kata Franklin D. Roosevelt. Kita pun kata Franklin Roosevelt padahal Rasulullah. Jangan kita hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan Allah. Berkaitan dengan tauhid. Kita percaya secara total. Yang keduanya, dia adalah alat yang dicipta oleh manusia dan bukan sumber kebenaran yang mutlak. Bukan sumber kebenaran mutlak. Kerana hak Allah Ta'ala atok bukan macam dengan hak manusia atok. Dia tak ada satu sistem yang kita boleh kata mesti buat begini. Jawapan dia adalah begini. Tak. Allah Ta'ala sayang kita. Dia buat macam mana? Dia bagi kita sakit. Dia bagi kita menderita. Tuan-tuan mumpan tahu tak? Kenapa Allah Ta'ala nak bagi seorang hamba dia rasa derita? Kerana dia nak dengar rintihan dan rayuan kita. Ni duduk dalam keadaan senang, ni tak merintih pun, nak merintih pada kawan senang. Nak merintih pada kawan sihat. Dia nak dengar rintihan dan rayuan hamba. Barulah dia kata, inilah dia tanda-tanda aku sayang kepada kamu. Disebabkan kamu sakit, kamu merayu kepada aku sebagai Tuhan. Kamu merintih kepada aku sebagai Tuhan. Itu di antara tanda-tanda Tuhan sayang kat kita. Ada orang tak suka lah sakit. Siapa dia? Suka sakit.
Ramailah orang bila sebut sakit ni, ramai orang tak suka. Itu tanda-tanda Allah Ta'ala bila sayang dengan hamba dia, dia akan uji dengan hamba dia supaya dia boleh mendengar rayuan dan rintihan hamba dia. Tak sama. Tapi AI takkan nak jawab macam tu. Dia akan jawab, kata mungkin Tuhan tu dah tak ada. Jadi kamu minta dia tak ada. Tu sebab dia tak bagi kat kamu. Tuan-tuan perempuan, soal-soal minta ni pun, bukan semua benda yang kita minta kita dapat. Pasal apa? Pasal yang pertama, mungkin tak sesuai untuk kita lah ni. Dia akan tangguh pada satu masa, baru dia bagi. Contohnya, kalau CE jadi jutawan, takkan duduk tang ni. Tinggah dah ni, jangan ni. Kan? Jadi jutawan. Mujur dia tak jadi jutawan, dia boleh duduk main tang ni. Masuk ke Wahab cakap pun. Tuan-tuan, kalau saya jadi billionaire, agak-agak tuan-tuan saya nak main dah duduk tang ni ceramah pagi ni. InsyaAllah dah lah kot. Tak kenal dah CE-CE. Siapa? Saya pun tak kenal. Ya. Siapa ya? Dia jadi gitu dah. Dia jadi gitu dah. Cakap pun dia slang lain dah. Cakap slang campur orang putih, campur Melayu, sampai hitam. Tak faham dah apa benda. Pasal apa? Tu dia. Tuhan dia tangguh sampai satu masa, baru dia bagi. Ada juga benda yang Tuhan tak bagi kat kita, tapi bagi kepada orang yang ada kaitan dengan kita. Kita nak jadi jutawan, Allah Ta'ala bagi anak kita jadi jutawan. Kita nak naik pangkat, Allah Ta'ala tak bagi kat kita naik pangkat. Bagi tukang saja pilihan kawi. Pangkat mungkin dia bagi kat orang lain. Ini yang kecil hati. Kan? Pasal apa? Pasal mungkin kita tak sesuai dengan pangkat tu. Ada juga yang Allah Ta'ala, dia bagi kat kita satu benda yang mendatangkan keburukan kerana nak hindarkan daripada keburukan yang lebih besar. Takut kena apa ni, apa COVID. Allah Ta'ala bagi kat kita duduk di rumah. Ada juga benda hak Allah Ta'ala tak bagi kat kita. Dia tangguh sebab dia nak bagi hak lebih besar. Dia tahan, cik, tak naik pangkat lah. Dalam setahun, dua tahun ni tak naik pangkat. Sebab dia tahan, dia nak bagi jadi ketua pengarah di Kuala Lumpur. Contoh, jangan terkejut. Kerana dia tahan tak bagi satu benda kecil, disebabkan dia simpan untuk bagi benda yang lebih besar.

0: Lim. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show.
1: Sam
0: Boy dan Show. Kedah FM.

0: Okey, Santan 12 hashtag Damakan Jiwa. Jangan lupa buat semua yang berbakat, yang ada jiwa Piramli, yang nak jadi Piramli ataupun yang memang suka lagu Piramli, nak cuba tak masalah. Okey, boleh dapatkan info tersebut di Facebook Ramli Kedai FM, juga hantarkan butir-butir tersebut tersebut tadi kepada penerbitnya DJ Pidot ataupun Fidos S. Mokhtar Cendini. Okey, dan kongsikan juga di mana nanti kita kongsi bersama anda untuk cerita bola khususnya, dan juga ini yang paling menarik untuk dikongsikan bersama, di mana untuk semua pemilik-pemilik kenderaan diesel, di mana telah pun diumumkan oleh PM kita Datuk Seri Ibrahim di Bintulu tadi, telah mengumumkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia akan diturunkan kepada RM2.10 seliter. Bermula Julai ini, penurunan harga diesel akan disadarkan secara beragam di seluruh negara melalui penggunaan MyCard. Itu dia. Okey, apapun itulah. Khusus untuk rakyat Malaysia yang menggunakan MyCard, disadarkan secara seragam di seluruh negara dengan yang dan cara yang sama. Itu dia. Okey, lah ni siapa yang naik diesel tu bolehlah menarik nafas lega. Itu dia. Okey, dan seterusnya kiriman daripada WhatsApp Kedai FM. Alright, siapa kita lihat waktu ni daripada Malta Kamontuba, sahabat siaran di hari Isnin. Hujan dalam kereta sambil nak Kedai FM. Terima kasih banyak Malta Kamontuba. Hati-hati buat kereta ni, hujan-hujan ni. Alright, dan waktu tu berbual bersama dan banyak lagi perkongsian dan kongsi bersama hampa di Kedai FM. Okey, yang pasti jangan lupa untuk hantar mas barang dikasi ucapan kerongan WhatsApp Kedai FM. Jom tanya sebagai lagu daripada Search ini daripada Datuk ataupun Salah Yaakob. Gali lubang, tutup lubang. Kedai FM, layan dan sempoi.
1: Syoknya Stanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan pembo kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya, itu

itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Okey, sementara dulu hashtag damaikan jiwa. Bagi masih lagi yang mungkin macam cari kan macam mana untuk kita dapatkan siaran yang cantik dan juga yang on top eksklusif, ada boleh ke ATM Click lah. Okey. Dua abang pindah banyak kali dah. Percuma. Free of charge FOC, okey. Apabila itu di Android, di Play Store pun semua, iOS, okey. Dan juga di situ kita ada pilihan on top TV, okey, Sukan Plus dan banyak lagi channel sukan. Okey, yang penting hanya beberapa segelintir saja perlawanan untuk tertunda, tapi sekarang ini memang semuanya perlawanan penuh lah. Okey, pagi malam ni ada lagi, nak tunggu lah perlawanan apa. Sekali saya kongsi bersama hampa, yang penting jangan lupa untuk juga subscribe RTM Kedai FM dan juga portal kami, terdapatkan banyak info-info yang seh terkini hanya di Kedai FM. Jom terus layan, lepas ni kita teruskan bersama untuk kongsi bersama anda, iaitu pada slot Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Santan 12 hashtag damaikan jiwa.

sedia. Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti.

0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Salam 12 hashtag damaikan jiwa dan apabila solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kita berkata kepada anda sekarang di mana Kota Setak membasuh pukul 7.36 minit malam. Pendang Kelam Budayaan Perantrap Sik 7.35 minit malam. Baling 7.34 minit malam. Kulia Badan Baru 7.33 minit malam. Langkawi 7.39 minit malam. Puncak Jeraya 7.39 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim-muslimat sebagai solat fardu maghrib. Dan seterusnya, untuk mereka yang bergelar bapa, ayah, walid, daddy, papa dan sebagainya, Selamat Hari Bapa 2026. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tidak pernah putus. Terima kasih kerana sentiasa menjadi tempat kami bersandar ketika susah dan senang. Semoga Allah sentiasa mengurniakan kesihatan, kebahagiaan dan umur yang diberkati buat semua insan gelar bapa.
2: Laluan ke final
3: Selasa
2: 9.30 pagi.
3: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
2: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
3: sejuta sorakan
2: bersama Kedah FM.
0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Itu hijrah yang membawa kebaikan. "Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Orang yang berhijrah kerana semata-mata untuk mendapat keduniaan yang sementara, maka ia hanya mendapat keduniaan yang sementara. Itu hijrah yang sebaliknya.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Okay, santai dan berbelah hashtag damaikan jiwa. Okay, dan anda semua, jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp dan apa sahaja untuk bersama kami. Dan juga mungkin nak kongsikan juga di mana perasaan anda tentang World Cup pada Piala Dunia yang berlangsung ni. Okay, di mana RTM adalah antara official broadcaster bersama Unify untuk pada kali ini, 2026. Okay, dan untuk anda, di mana malam ni, bagi hampa yang suka karaoke setiap rehat itu, okay, dan mana telah percayakan oleh penerbitnya DJ Pidot, okay, ataupun Pidot Chandini. Oh, kita ada 5 lagu. Okey, dan malam ni 4 lagu, maaf, 4 lagu. Kita ada lagu daripada Rahim Ma'ruf, Cinta Kristal, Syurga Idaman, Izzah Muhammad, lagu Malaysia ni 60-an, dan Mimpi Yang Tak Sudah, Ibnu Riza, 80-an. Dan ini juga daripada Nora di Persimpangan Dilema. Okey, ingat lagu ni. Okey, dan boleh training sekarang. Okay, sebelum saya buka dan kita boleh keluar kepada orang ramai bersama dengan Minus One. Okey, ingat ada 4 lagu sekali lagi, Cinta Kristal Rahim Ma'ruf, Syurga Idaman, Izzah Muhammad, dan juga Mimpi Yang Tak Sudah, Ibnu Riza, dan juga di Persimpangan Dilema, Nora. Malam ni ya, kira okey 10 malam terbitan DJ Pidot Chandini. Okey, dan tu bersama kami Kedai FM, banyak lagi info dan kongsi bersama hampa yang sahnya di RTM. Kita lagu saya daripada jeng jeng jeng Zubir Khan, Dato' Sri Tuan Liza bersama Chakra Khan. Ini daripada Afis, Harapan Palsu, Kedai FM. Yang penting layan dan sempoi.

sedia. Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik!

0: Santai 6.12. #DamaikanJiwa.
1: Okey, jumpa kat Minta Kesia 26 kembali lagi. Jangan lupa adik semua, bapa semua, penjaga-penjaga yang mungkin berbakat dan anda boleh hantar mai hubungi DJ Bas untuk cuba try tengok nasib. InsyaAllah. Dan rezeki, kalau ikut dan penuh kriteria, kami akan memanggil dan juga akan disetara pendek untuk menjadi salah seorang wakil daripada Utara Tua Kedai FM. Bintang Kecil pada kali ini. Alright, dan juga yang paling menarik juga untuk hari ini dikongsi bersama anda selain pada edisi Piala Dunia di mana pelumba kita Hakim Danish buat kali pertama menaiki podium dan juga menjadi juara di litar di MotoGP Czech. Okay, di mana penuh kontroversi apabila beliau telah berjaya mendapat pole pertama dan apabila disemak semula oleh pegawai perlawanan kemarin ada satu-satu tempat tu di mana masa qualifying tu Q2 beliau ada satu jalan tu dia bawa slow mengganggu pemandu layar dia lain dan menyebabkan beliau telah pun didenda dan dihantar ke pole petak ke-14. Tapi ya itulah ya di mana beliau ni masih terkenal dari sebelum ni lagi dalam iaitu Red Bull Rookie KTM yang memang antara top 5 pelumba rider yang memang menjadi perhatian seluruh dunia. Saya sikit besar tapi itulah dia memilih untuk bersama dengan yang kredit Malaysia. Kalau tidak dia sekarang ni mungkin dengan Red Bull dan sebagainya, itulah pilihan dia. Tapi apapun, tahniah orang Malaysia minta nama apabila sekali lagi di mana menjadi juara untuk MotoGP di Czechnya. Alright, dia di mana starting di petak 14 dan akhirnya menjadi juara itu ya. Kalau tak cuba tak tahu, yang penting kena bersungguh-sungguh. Hakim Danish bukan rempit biasa, rempit ni world punya. Okey, itu pasal Hakim Danish di MotoGP dan juga ada semua. Jangan lupa sekali lagi untuk tengah sebarang dikasi siapa ada kerengan WhatsApp Kedai FM. Okey, nak buat ucapan ke apa ke sahaja boleh hantar mai 011-568-6300. So itu lagu daripada Kebahar Rahmatan Si Pramli, ini daripada NSYNC, throwback balik sebelum masa 90-an dulu. Kedai FM, layan dan sempoi.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

0: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.
1: Okay, Santana pula hashtag damaikan jiwa. Alright, dan tahun ni alhamdulillah sekali lagi kita dapat makan raya sangat sedap kan, dengan harga yang murah, RM15 sekilo pun ada, RM20 di orang kampung sampai RM23 seharga RM50 pun ada, dapat banyak biji kan. Ni antara lambakan dikatakan hampir 3 kali ganda seluruh negara. Tapi itulah, apapun ke mana pun tetap untung juga kan. Bila jual mahal, orang beli sikit, beli jual murah, orang beli banyak, margin tu macam tu sama aja. Bebam dulu, alhamdulillah kita ada situasi win-win lah kan. Apa pekebun pun untung, pembeli pun untung kan. Boleh merasa lah, dulu ni kita ingat masa awal dulu, Musang King, duri hitam semua ni, sekali timbang sampai 100 lebih, 80 ringgit. Tapi ada juga orang yang beli secara orang apa bekas tu kan, nak rasa. Tapi itulah, alhamdulillah bila macam ni kan, so benda tu akan aku makan selalu kan, orang-orang akan beli selalu makan, dan pekebun pun takkan rugi. Itu yang terbaik. Yang penting kena join ni agak-agak patut badan, dalam berniaga tu ada sekau sikit kan, barulah kata apa, buah terdepan lagi banyak. Contoh kan, insyaAllah kan, kena tekap sekau tu kena ada, insyaAllah. Tu dia. Alright, dan seterusnya untuk anda semua, saya bukan bagi makluman muslim dan muslimat pada solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Stark membasuh pukul 8.52 minit malam. Pendang Kelamudayan Pantrap Sik 8.51 minit malam. Baling Kulia Modern Baru 8.49 minit malam. Langkawi Puncak Jurai 8.55 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslim muslimat, selamat solat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Santan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, anda semua, untuk yang masih lagi di atas jalan raya tu, sama ada balik kerja, keluar melepak atau tengah travel jauh, tolong pandu dengan cermat, hati-hati. Okey, jangan laju sangat, ikut lampu isyarat dan sentiasa fokus ketika mandu. Ingat orang tersayang, tunggu anda sampai dengan selamat di rumah tu. Semoga selamat dalam perjalanan malam ni, lancar dan selamat sampai ke destinasi. Okey, lepas pesan ringkas daripada saya ni, kita sambung lagi dengan muzik-muzik best dan hebat untuk teman anda dalam perjalanan. Jangan mana-mana, terus bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni, Santan dan Rubah hashtag damaikan jiwa.
1: Anda ingin cabar mereka?

0: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: Okey, speaker tadi DJ Birat juga DJ Mizi. Kalau hampa rasa hampa okey, nak enjoy, tak padu tak apa, janji kita malam ni kita berkaraoke. Kan yang telah pun disediakan oleh penerbit. Okey, untuk malam ni kita lagu antaranya daripada Rahim Ma'ruf, Cinta Kristal, Syurga Idaman, Nizam Muhammad, Mimpi Tak Sudah Ibnu Riza, dan juga Di Persimpangan Dilema daripada Nora. Okey, bawa boleh call saya di Konti dan kita akan karaoke malam ni. Tak kisah, janji kita enjoy. Okay, kita pemanggil talian waktu ni. Sahabat talian dengan mungkin insan yang berani untuk karaoke ni. Hello, assalamualaikum, Kedai FM.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Mizi dari orang Bukit Gantang, Ain bertandang lagi.
0: Abang Mizi hari ni dia off day lah. Ya, siapa tu?
1: Abang Najmi
0: Najmi pun hari ni dia pergi ke Cameron Highland.
1: Ain Bukit Gantang.
0: Bukit Gantang. Ya, okey. Dah dengar pedawai tadi ke?
1: Betul. Kalau kata macam Minus One tu ada lagu apa? Abang E.
0: Awak tak dengar pedawai, baru tanya.
1: Saja tanya.
0: Dia
1: call tak tu.
0: Tak tu apa? Tak ada on call pun tadi. Okey. Lagu dia untuk perempuan kita di Persimpangan Delima, Nora. Okey, dah dia Syurga Idaman daripada Aizah Muhammad.
1: Nora lagu apa bang?
0: Di Persimpangan Delima.
1: Okey, Di Persimpangan Delima.
0: Okey. Nak try tengok.
1: Okey.

0: Okay. Alright, dah sudah ready ke?
1: Oh, dah ready dah, Bang E.
0: Okay, kita dengarkan suara. Siapa tadi nama apa? Ain dari?
1: Bukit Gantang.
0: Bukit Gantang, dipersilakan.
1: Okay. Minus one eh?
0: Ya. Yeah.
1: Okay. Oh.

0: Okey, Ain dia pakai kentang eh.
1: Okey, ya, ya.
0: Kenapa suara awak putus-putus?
1: Ah. tak, dia punya muzik tu tak berapa tu sangat, tak berapa kuat sangat bang.
0: Muzik salah pula masyarakat. Aduh.
1: Apa tu? Muzik tu dah elok dah, cuma dia slow sikit tu.
0: Okey, saya bagi tip untuk semua pendengar dan juga awak kerap menyanyi karaoke. Gunakan okay. Earphone, cucuk ke telefon.
1: Earphone ada pasang speaker dah.
0: Bukan speaker, dia kena pakai kat telinga.
1: Oh, earphone. Okay.
0: So, benda tu akan lebih jelas dan juga dia lebih cantik lah. Ni saya rasa mungkin awak duk tarik tu jadi macam terputus-putus. Tapi okay lah. Ada sikit-sikit berfaya tu. Tapi apa, kita tunggu nanti ujung sekali. Tengok macam mana kalau ada nanti, kita akan tengok vote siapa yang menang, okay?
1: Boleh.
0: Terima kasih. Alright, seterusnya siapa talian lepas ni? Tengok di talian siapa di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, DJI.
0: Siapa ni?
2: Pak Mat, Pulau Langkawi.
0: Pak Mat nama ni ya?
2: Lagu Liza Wati boleh?
0: Ni, Pak Mat yang orang abang. Lagu apa dia minta Liza Wati pula? Aduh, lagu yang duk ada je Pak Mat. Aduh, dia dah buat macam kena makan. Mak boleh minta macam-macam. Mak leceh.
2: Bawa balik pada solat
0: apa
2: DJI berbuka radio.
0: Tak apa lain kali jangan serabu. Okey, lagu yang ada untuk lelaki, Cintra Kristal daripada Rahim Makruf dan juga Mimpi Tak Sudah Ibnu Reza.
2: Tak apalah DJI, apa bagi orang lain pula.
0: Tu yang saya marah ni. Saja nak call ke apa, dah kacau orang.
2: DJI, saya
0: baru
2: balik
0: dah
2: solat.
0: Solat sampai pukul 10.30 ke?
2: Tak, saya baru balik buka radio tadi ni. Tadi saya tengah
0: Okey, bukan nak marah. Saya nak usik. Lain kali dengar dulu bagi penuh baru minta lagu, nah.
2: Okey, DJI.
0: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dia saya syok-syok nak call kita. Minta lagu Liza Wati pula. Aduh, ni nak marah ni. Okey, hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
3: Ni, Pak Long Usuk, Pokok Senang, Pulau Pinang.
0: Pak Long Usuk, Pokok Senang, Pulau Pinang. Pulau Pinang hujan tak?
3: Pulau Pinang duk hujan-hujan sikit-sikit. Rintik-rintik.
0: Sini pun duk hujan ni. Kan?
3: Tapi dah atas ada gelap-gelap lah tu.
0: Okey. Alright, Pak Long, apa ni lagu apa ni?
3: Ibnu Reza kan?
0: Ibnu pun boleh, tak masalah. Okey, dah ready ke?
3: Ya.
0: Yeah. Dah ready ke?
3: Okey, ready. Try tengok.
0: Boleh, tak masalah. Okey, apapun saya kira nanti bila masuk masjid tu Pak Long nyanyi, ya, no?
3: Ya, baik.
0: Cantik. Alright, dengarkan Pak Long Usop dari Pokok Sena.

0: So yang penting kita utama keyakinan tu. Kan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tak masih malu ke tak bang Nano?
1: Nak
0: terima ke bang, terima apa no? Okey, terima kasih Pak Usul, terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Pak Usul kita dengan lagu Mimpi Yang tak tahu kata apa lah. Mimpi yang ngeri pun dah juga. Tak apa, yang penting confident nak call tu. Kita nak yang tu lah kan. Yang penting kita nak hatu. Yang penting dia mau menyanyi. Bukan macam apa. Gelak-gelak tak nyanyi pun. Contoh. Okey, ada semua. Kita malu penyanyi lepas penyanyi, pemanggil sudah lepas ni penyanyi lah kan. Lepas ni kan. Okey. Yang penting kita dengar lagu dulu. Alright. Dan kita teruskan lagi dengan pengampu supaya baru dengar radio tu ni di Kedai FM. Karaoke malam ni kita memperterukan iaitu DJ ataupun penerbitnya DJ Pidot telah pun mendengarkan lagu untuk hampa menyanyikan malam ni. Mimpi Tak Sudah, Ibnu Riza, Cinta Krista Rahim Ma'ruf, Sugar Idaman, Aizah Muhammad dan juga di pasangan Delima, Nora. Kita terus raya lagu ni yang pernah pilihkan oleh Anotasi Piramli dan ini adalah satu promo kan, yang akan mencari Piramli 26. Kedai FM, kira okey. Kalau berani, mai masuk.
2: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, menyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramlee. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedafm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramlee 2026, di mana aku cari ganti serupa denganmu.

0: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
1: Okey, Kira Okey anda semua dipersilakan untuk mendengarkan suara anda. Tak masalah, yang penting kita nak ramai-ramai nak seronok, nak enjoy, ya kan? Nak berada sepanjang karaoke. Di mana karaoke ni kalau di Jepun dia sebagai treatment healing bagi mereka yang mungkin style kerja dan sebagainya, kan? Karaoke keluarga, okey? Itu yang terbaik. Alright, dan sahabat terang waktu ni, kita lihat, hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, baik ni Nasha.
1: Ya, Nasha. Nak punya lagu apa, Nasha?
2: Nasha nak nyanyi lagu Kupulai Ke, lagu Siapa Rampas Cintamu.
1: Nasha, Nasha, Nasha dengar radio pula tadi.
2: Tak apalah, Pak E. Nasha nak nyanyi lagu tu.
1: Esok malam, Nasha. Terima kasih banyak. Okey, dan ada semua yang siapa nak nyanyi, dipersilakan. Okey, kita memang kita nak happy-happy, kan? Di mana kita nak orang-orang yang mungkin, dia orang tu yang mungkin berbakat dan pun tidak, kan? Kita peringatkan suara anda. Kita ada lagu daripada Cinta Crystal, Rahim Makrof, Syuga Idaman, Izzam Muhammad. Okey, mimpi tak sudah. Lagu daripada Ibn Rizal dan juga dipersilakan di lima daripada Nora.

0: Okey, silakan bagi anda semua yang mungkin nak menangkan lagu. Okey, dipersilakan. Siapa telefon tu ni? Hello.
1: Hello.
0: Siapa, Nasha?
1: Hello.
0: Ha, kenapa kau dua kali?
1: Senang lagu tu.
0: Astaghfirullahalazim. Sabar je lah. Lagu yang dia bagi ni lagu yang ada dalam list sahaja kan, tolonglah kan. Okey, harap orang ni pun dia akan faham. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
2: Saya Nida.
0: Nida. Okey, dari mana ni?
2: Dari Langkawi.
0: Wow, Langkawi. Langkawi cuaca okey ke?
2: Saya pun mau balik luar ni daripada Ipoh.
0: Oh, boleh.

0: Ipoh. Ipoh pun dia kata ribut kat Percam tu noh. Kan?
1: Okey.
0: So memang orang Langkawi lah.
1: Saya kahwin
0: dengan
1: orang Langkawi.
0: Oh, kahwin orang Langkawi. Orang Ipoh ke?
1: Duk juga, saya orang Pening.
0: Teramsa lah, tak kisah. Okey, lagu apa nyanyi ni? Apa ni, mana ni? Nama apa tadi?
1: Nida.
0: Okey, lagu apa nyanyi? Lagu apa ni?
1: Saya nak nyanyi lagu, apa tu? Ku Masih Sayang? Tak ingat lah dia punya judul. Tapi lagu dia ni lah, boleh lah nyanyi.
0: Okey.
1: Masih sayang orang yang sama. Ya, lagu tu.
0: Ku Masih Sayang tu mungkin minggu depan kot. Minggu ni tak ada.
1: Tak ada apa dah.
0: Orang dah habak tadi dia tak dengar ke? Masya Allah.
1: Saya tak dengar radio. Saya tak boleh dengar kat radio. Sekejap dia bising.
0: Dia macam ni. Lagu malam ni. Okey. Perbit pagi. Cinta Kisah Rahim Makruf. Syuga Idaman Aziza Muhammad. Mimpi Yang Tak Sudah Ibn Rizal. Dan juga di persembahan dilema Nora. Syuga Idaman syok. Dia enjoy.
1: Idaman
0: 60-an. Kalau kaki karaoke dia tiba semua mesti boleh memang.
1: Nora lah saya nyanyi lagu Nora
0: boleh no? Di sini dilema. Okay, right, apa pun ada bersedia ke?
1: Nanti
0: sah,
1: saya cari dia punya.
0: Dia biar lirik kan?
1: Ya.
0: Pinang belah mana?
1: Belah pulau.
0: Pulau kat mana?
1: Teluk Bahang.
0: Ni geng Mimi ba, DJ Mimi ba.
1: Jangan
0: habak
1: kat dia.
0: Aduh. Okey. Mimi kalau menyanyi kalau biar banjir Penang.
1: Oh, jangan bagi banjir.
0: Tenggelam lagi.
1: Alah, dia jadi offline pula. Tak boleh pula dah.
0: Lepas tu lagu mana ni? Kalau tak ready lah.
1: Ya.
0: Astaghfirullahalazim. Okey, terima kasih ni dah. Alright, apa-apa terima kasih
1: nah. Banyak DJ.
0: Baik, assalamualaikum. Ada yang nak nyanyi lagu lain. Ada yang nak nyanyi lagu tapi offline pula. So, memang dia kena penting sabar pada beriman. Kunci dah.

0: Hello, assalamualaikum. Siapa tu?
1: Saya lagi dapat dah riri dia.
0: Sabar je lah. Sabar je lah. Allah. Okey, tak apa. Ini confirm tak? Ini confirm eh?
1: Okey.
0: Kalau memang kita hantar Mimi lah lagi pergi cari. Okey, okey. Nida, stand by eh.
1: Okey.
0: Dengarkan Nida daripada Langkawi dengan lagunya Di Persimpangan Dilema. Dipersilakan.

0: ada suara tu ada, cuma kadang-kadang tu mungkin dia rapi. Kalau ETS kadang dia tak cukup elektrik, dia akan jadi sangkut-sangkut. Tapi okey-okey, suara tu ada. Macam tadi kak kita yang tadi awal tadi, siapa? Kak Ain daripada Bukit Kentang. Boleh-boleh teruskan menyanyi. Okey, mungkin dalam telefon ni payah, tapi pun polis lagi insyaAllah. Ada tone tu ada. Okey, apa, terima kasih. Baik, kita tunggu nanti ujung lah. Setiap vote dia panggil siapa no?
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tu dia, ni dah orang Penang, duduk di Langkawi. Okey, kan tadi kita ada tiga orang dah. Ain Bukit Gantang, Pak Long Usop dan juga Nida Langkawi. Dan so, siapa telah waktu ni? Hello, Assalamualaikum Kedah FM.
2: Waalaikumsalam DJE.
0: Dan juga apa dah? Nak lagu apa pula?
2: Saya nak pilih lagu.
0: Apa dia?
2: Apa nak pilih?
0: Cik Mat lah.
2: Ya, saya DJE.
0: Tadi minta lagu apa, Lizawati lah apa tadi. Buat leceh. Okey, ada cerita Kristal dengan Mimi Tak Sudah Ibnu Reza, nak mana?
2: Saya pilih nombor 2 tadi.
0: Bon Jovi Always.
2: Nombor 2.
0: Apa ni, Coco Cabana? Bukan.
2: Bukan.
0: Tahu kelabar. Okey. Ibnu Reza ke Rahim Maruf?
2: Ibnu Reza.
0: Okey. Right, dah. Standby ya. Okey. Ada lirik semua dah, siap dah. Ya Allah Tuhanku. Sabang Iskandar Sabang. Ini dah salah satu tanggungjawab seorang DJ Zurahiba yang baik hati kan, melayan semua kawan-kawan lot satu. Okey, kita balas. Kita teruskan bebo dulu. Sekejap teruskan lagi dengan pesan seterusnya. Kita lagi boleh balik call 5 minit lagi. Dan ini promo sebenarnya ujung bintang detail yang terbitkan oleh DJ Bas. Kedai FM, layan dan sempoi.
3: Sedia 1, 2, 3 layan. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sempoi dan Shock.
2: Kedah FM.
3: Okey, Sempoi dan Shock, kita ada lagi lebih kurang mungkin seorang dua lagi yang boleh menyanyi untuk malam ni. Kira okey, terbitkan oleh DJ Fidus Asbot atau Fidus Cenggini. Alright, dan malam ni ditengahkan untuk anda dua lagu wanita, juga dua lagu untuk lelaki. Okey, lagu untuk lelaki kita ada Ibnu Reza, Mimpi Tak Sudah, Cinta Crystal, Rahim Ma'ruf, dan untuk wanita, Syurga Idaman, nyanyian Aizah Muhammad, dan juga di persimpangan Dilema Nora. Itu dia kan, tanya dengar lagu ni Aizah Muhammad dengan Cinta Crystal ni. Okey, untuk lagu yang memang terpa, mantap lah, lagu yang sedap lah kan. Okey, dan anda sama yang mungkin nak menyanyi, boleh telefon mai nak karaoke, kita buka talian, terus masuk. Tu dia, siapa talian? Hello, assalamualaikum. Terputih pula, cuba lagi, tak ada masalah kan. Okay, cepat kita bagi peluang ni. Peluang ni cepat. Siapa yang nak nyanyi? Okay, yang penting cuba. Tak cuba tak tahu kan. Kedahlah, aku tak apa, confident. Itu yang baik kan. Apa juga gelak aja. Yang penting depan ni nak nyanyi. Apa tak nyanyi pun. Okay, saya tunggu lagi. Sagi anda semua yang mungkin inginkan menyanyikan suara anda, mendengarkan, boleh telefon sekarang untuk saya boleh ada peluang untuk nyanyi pada malam ni. Kalah mana dia ni, tunggu ni.

0: Okey, lagi sekali ya, di mana lagu yang diperolehkan untuk malam ni, Kira Okey, kita ada Mimpi Tak Sudah, Ibnu Riza, Cinta Krista, Rahim Ma'ruf, Ashura Idaman, Aizan Muhammad juga di pasangan Dilema Nora, kan? Cepat, untuk kata, Hang Kata Hang Tera, mana ada ni? Tak semasuk ni. I'm home alone tonight. Home alone illuminates my room. Okey, jika tiada, tak masalah, kita akan teruskan untuk anda pilih siapakah yang layak untuk digelar untuk juara minggu ni. Ain Kekantan dengan lagu di pasangan Dilema, Pak Long Musub, Pokok Sena, Mimpi Tak Sudah, dan juga Nida Langkawi di pasangan Dilema. Apa boleh hantar main vote apa di WhatsApp Kedai FM, apa boleh tak situ, apa pilih siapa, 011-568-6300 tak mahu boleh telefon nanti. Pilih siapa dahkah yang layak jadilah sebagai juara minggu ini. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Kedai FM.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu? Belakang boleh, boleh tutup, tutup radio tak? Radio tak? Pasal apa? Pasal apa dia bergemar-gemar? Okey, tak apalah, kan? Nampaknya kita pun telah sampai ke pojoknya kedai karaoke kita malam ni. Okey, jumpa lagi minggu depan bersama DJ Mizi, insyaAllah. Terima kasih yang anda tadi menyumbangkan suara tadi. Kita ada siapa tadi? Ain Kek Gantang, Pak Long Usup dan juga Nida Jelangkawi. Siapa lagi nak menyanyi juga ke ni? Nak tutup kedai ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Ya, siapa tu? Pak Long Momo. Apa abang?
2: Apa abang?
0: Nak menyanyi juga ke?
2: Nak cakap lagu.
0: Okey, pilih siapa? Pilih Ain ke, yang Pak Long Usup ke, Nida?
2: Yang kedua, yang kedua. Penang, Penang abang.
0: Penang, okey, cantik. Satu buat untuk Nida. Terima kasih, Pak Long.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan telefon. Siapa nak hantar WhatsApp boleh. Kak Izzah Pendang, dia pilih 3. Okey juga, daripada Langkawi. Okey, satu lagi. Dan siapa telefon waktu ni? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Iskandar.
0: Ya,
3: Pak Cik Ardi, korang-korang.
0: Apa abang, masih hari lama tak dengar suara, sihat
3: baik,
0: kan?
3: Abang baik, sempoi.
0: Sempoi. Okey, pilih siapa Pak Cik Ardi?
3: Ya, pilih Pak Long Usup.
0: Pak Long Usup, ha? Pun okay. Boleh, pun boleh. Terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Sempoi.
3: Sempoi.
0: Okey, cepat. Apa nak vote? Kita siapa? Kita ada Ain Kek Gantan dengan lagunya dalam Dilema tadi. Pak Long Usup, Bimita Surah juga Nida Langkawi. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
4: Kak Zai Langkawi.
0: Okey, Kak Zai. Nak pilih siapa, Kak Zai?
4: Pilih yang dari Langkawi tu.
0: Okey, lemak-lemak berkrim suara dia, nah. Terima kasih, Kak Zai.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, siapa lagi nak kita nak vote ni? Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, JJE.
0: Ya, siapa dia? Habak, siapa dia? Habak, nombor awal. Tamat. Okey, terima kasih. Hello, assalamualaikum. Hello.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
6: Pak Le dari Sungai Tani.
0: Apa abang, Pak Le Sungai Tani? Okey, ada plan nombor berapa?
6: Boleh Langkawi, Langkawi.
0: Langkawi. Alright, ramai bilang Langkawi ni. Terima kasih Pak Long, orang Sungai Tani.
6: Ya.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Alright, dan siapa telah waktu ni? Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
7: Ni Kak Haji Aliza dari Sungai Perak.
0: Sungai Perak. Rumah hujan ke tak hujan sana?
7: Tak hujan.
0: Alhamdulillah. Okey, pilih siapa kak?
7: Pilih nombor 3.
0: Langkawi. Weh, ramai pilih ni. Okey, okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Hello, assalamualaikum. Sudah. Hello. Telefon tak boleh. Terputus tadi. Hello, assalamualaikum.
7: Hello, assalamualaikum. Faizal lepas habis.
0: Ah, Faizal duduk dah Perak lah ni.
7: Oh, dah duduk Perak kah?
0: Ha.
7: Dah di Hello. Oh, ada di Perak.
0: Ha, dia pergi bercuti Ustaz.
7: Oh, okey Ustaz.
0: Ah, okey. Ah,
7: sihat kah Faizal sihat kah?
0: Bukan Faizal.
7: Ah, tu.
0: Ni DJ Rembo. Okey.
7: DJ Rembo.
0: Okey.
7: Ni saya kalau pilih apa ni peserta yang ketiga Langkawi.
0: Alright, terima kasih.
7: Saya mahu sama.
0: Okey. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa tu?
1: Kak Long dari Lok Janggui.
0: Kak Long dari Lok Janggui. Okey, pilih nombor siapa Kak Long?
1: Nombor 3.
0: Nombor 3 juga. Weh, kemas balik tu. Tu terima kasih Kak Long.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, siapa pun KPN ni lah. Salah. Okey, assalamualaikum. Dah putus pula. Okey. Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Kak Indah, umur pertama.
0: Ya, pilih siapa, Kak?
8: Pilih apa ni, Pak Long Usup.
0: Pak Long Usup, okey. Bye, assalamualaikum. Okey, vote tadi tutup. Dan untuk semua, di mana malam ini kemenangan jatuh kepada orang Langkawi, Nida. Tepuk sikit, alright. Dengan undian sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mengalahkan Pak Long Usup dengan 3 undian sebanyak 3 orang. Okey, dan juga Ain Bukit Gentang. Tak apa, mungkin boleh cuba lagi kot. Mungkin dia masalah telefon dia kan. Tapi untuk Kak Ain, saya harapkan dalam ni kurang sikit berbetul belakang tu. Kan. Apa tadi macam lagu dia? Berbeza tu kena kurang. Dia berbeza tu dia pakai tempat-tempat yang tertentu sahaja. Kalau aku Cina, okey. Long pang ngau. Long lai. Tak apa, kalau lagu ni dia kena tengok kesesuaian nak guna. Tak apa lah. Yang penting kita kena berguru lah, insyaAllah. Terima kasih yang support kami pada waktu ni. Kena okey dan juga terima kasih juga pada penerbit yang menyediakan malam ni. Iaitu 4 lagu karaoke. Okey, dan untuk semua, kita belanjalah lagu karaoke malam ni. Kita ambil satu daripada nyanyian orang daripada seorang daripada kategori wanita dan juga daripada lelaki. Dan jumpa lagi minggu depan dalam segmen karaoke terbaik kalau DJ Pilot setiap hari Ahad 10 malam. Alright, setiap tu kita akan bersama sampai daripada tengah malam. Dan balapan ni kita banyak lagi perkongsian untuk anda bersama. Yang penting kita akan kongsi info Piala Dunia edisi 2026. Kedai FM, kedai okey tutup gerai. Dengarkan lagu ini dan kembali lepas ni bersama saya DJ Is, Layan dan Sempoi.

12 hashtag Damaikan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syar Simbol Sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp ampa ucapan anda kerangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.

Makin hari makin resah jiwa yang cuba ditenang. Tewas juga hujung hari, lepas hari baru menang. Nafsu lonjak bakar hati, jantung pun laju digendang. Bila jauh jadi abdi masuk puji.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Sandra 12 hashtag damaikan jiwa. Nampaknya telah pun sampai ke penghujungnya saya bersama anda untuk malam ini. Dan untuk itu anda semua, jangan lupa sekali lagi Isnin 22 Jun 2026. Okey, perlawanan yang ke-11. Dan sebelum tu saya nak bagi kongsi bersama anda di mana untuk terkini makluman, okey, info tentang bola sepak Piala Dunia 2026 ni. Alright, di mana pasukan tapu layak ke round 32 iaitu Mexico, Amerika Syarikat dan juga Germany, dan juga tiga negara yang telah pun disingkirkan awal iaitu Haiti, Turki dan juga Tunisia. Turki antara kejutan di mana sejarah dalam bersama mereka yang terkeluar awal sepanjang mereka menyertai Piala Dunia dengan tanpa sebarang gol. Okey. Dan sekali lagi, okey, pagi lagi 12 tengah malam di mana Spain menentang Saudi Arabia, Belgium menentang Iran pukul 3 pagi, New Zealand menentang Egypt 9 pagi. Dan juga tertunda iaitu Uruguay menentang Cap Verde. Itu dia. Okey, semuanya di Atem Kulit dan juga di Sukan Plus dan juga TV. Okey, itu dia, tak ada masalah. Alright, dan terima kasih dengan suka di bilik kawalan siaran kita ada Naib Zulkarnain dan juga Faridah, dan dia bersarapan membantu keselamatan bersama dengan Rizal Razak dan juga Amirul. Untuk itu semua, ikuti semua stream kami berkenaan dengan edisi Piala Dunia dan juga dapatkan info dan juga program menarik sepanjang edisi Piala Dunia pada kali ini. Alright, juga follow portal Kedai FM dan juga mohon turut RTM Klip dengarkan kami juga saksikan peranan bola sepak pasukan yang nama anda. Alright, saya DJ Ace menurut diri dulu. Alright, apa-apa pun nama itu biar betul, mulakan bismillah sudah dan bila. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye, selamat malam.
2: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda.

0: Radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Ya.

Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu, sinar cahaya yang terang menderang, sinar kebahagiaan untuk kita. Mudah-mudahan semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Dan terus jaga kesihatan anda, kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pembidik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi National FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan National Game Buruh Hantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa comeback Israel. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan National FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak,

dikategorikan sebagai negeri bahagia, Terengganu. Diklaim dengan blues Terengganu, kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Gang Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3 Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24, sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik. Di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang. Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi sebelum kita

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung jauh mengingatkan Si Jantung Hati yang jauh di mata tapi dekat di hati ganda. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin, dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu, sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruh hantu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Ita Cot dari Ipoh, Nenek Ani Asna Surani. Salam Ukuah dari Jerantut, katanya Nur Azila. Abang JJ Gemas tetap layan Rang Rodong. Baru mendarat di Sungai Buloh, katanya. Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Princess Su, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas, katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam selamat hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah, katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Losur, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid. Kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Dia kata menanti lagu-lagu menangis tapi bujuk kata sabar, sabar. Ada Zabidi Ahmad, kita ada Juria Jafar, Albiana Rosiliana. Dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Masnia Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu. Kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala ke Pulau Indah. Pon-pon-pon, trek basah, hati-hati. Biar-biar Sadung Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia, Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir. Ramlahdin, Junaida, Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Terengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok, mana geng-geng TikTok? Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Jika terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan, untuk geng buruh hantu. Terus layan lagi. Ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan blues ular sawah. Ini biasa baru lepas, kalau lepas makan kan, tak berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Loncat sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuhan tu.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nasan akhir berantau. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan, jam, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi, belum lagi. Baru jam yang kedua. Lagi separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3 gol kosong. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak di dunia, sambil telinga mendengarkan National Game Buruhantu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara National FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang alik bekerja di Singapura. Dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan, kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun, kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita, mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong, Fikri 92, ada Ita Chot, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zul Black Yan, kita ada siapa lagi, Rasak Balangi, Niza Ati 80, Esting, Truckers Jalanan, Paman kasih horn satu kali, Manja Zarina Ina, IIPHY, ada Sudin Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita, selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan, Creation, ada Boogeyman, Miss Kayoy, Maria Mazilan, Zalina Zek, yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zan kata happy konti Mr. DJ, selamat mendengarkan suami B, Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah SWT ya. The Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian, Esting, mantap, kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Mosang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian, jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis.
Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Men. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Sepanyol. Gol yang keempat dijaringkan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Sepanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Sepanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan, tapi yang tiada, kosong target. Sepanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya, apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Sepanyol, Sepanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan, antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului dengan mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini, yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelarasan harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan di isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83 Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira Traffic Light, Daklina Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana Gazibo Negeri 9, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul the Red Warrior katanya shift pagi ini ni bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Kromok, Ikram, ada Sue My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC, auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E. Ramai-ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, waalaikumsalam. Bat SB masuk, pan pan pan, Abang Glory, pilot-pilot darat Jaman 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, okey, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan. Mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia?
adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit. Jadi kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit OB. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Jui. Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemankan Nasional FM? Pertemuannya bertemankan dengan Nasional Game Buruhantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar Nasional FM, termasuklah terutamanya pendengar Nasional Game Berhantu, memangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia, ya. Kalau kita cakap soal cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1.55 minit pagi. Minit ke 93. Bukan masih lagi. Tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini, 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Matno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergolik sana, tergolik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan Nasional Game Berhantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko, kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover, kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama sama mantap. Derimba malam, semoga Abang Manis sihat selalu, amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng Berhantu, berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah, kita ada siapa lagi? Azhar, okay. Su Azizan, dari perhentian, pulau perhentian ke? Anis Arbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng buruhantu lah, prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3, Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori, pilot-pilot darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam tengah memandu layan geng buruhantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan, terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah . Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOM dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam sahaja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipindekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apa pun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Peniaga-peniaga yang meniaga kedai makan, ya, terima kasih peniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu. Peniaga-peniaga yang masak nasi lemak, semoga peniagaan anda laris, kuih anda laris. Buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang, katanya dalam perjalanan ke on the way JB. On the way JB ke Ipoh. Okey, selamat, semoga selamat dalam perjalanan . Syarifah katanya selalu bertemankan dengan lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruhantu. Bertemankan dengan apa manis? Marina dari Dungun Lapor Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Anak 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang, Bailina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen.
Dewi 78, Wani, Hazliza Baha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Trakers, Rus Ellis. Ramai ya melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM, walau di mana cua anda berada. Doakan kebahagiaan anda, mudah-mudahan anda mengucap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. So Liza, Liza juga hadir. Lizzy 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Nanti, menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia, lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih, salam juga untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Ku belantijar dengan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Kita tak faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bulat. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut berpetir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan, di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah, di pedalaman, di sempitan Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi, Session 9 dekat mana ni, dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Kian salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga terus bersama-sama melaporkan diri. Hasham, Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah Saharudin, ada Maznah, Jun Harith, Wan Hayabusa, kita ada siapa lagi, Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian, Syukur, Nur Ati, Kak Ia, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamaruyah ya. Ada Kak Ia juga, Abang Tanker Oksigen, Panjat Cameron ni, hati-hati Abang Tanker Oksigen Cameron eh. Oh lama, ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turun hadir. Mantap. Pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tua, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apa pun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal. Yang penting dapat keberkatan hidup. Itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat. Itu yang kita cari dalam hidup kita.
Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Sarah Mawar tapi Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini kan. Lagu daripada persembahan Ella. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Nur Bisa. Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhantu di National FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada bersama kumpulan Search dengan Isabella, sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya pun masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu ya. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu minit ke berapa? Oh, masih lagi kosong-kosong. Minit ke 28. Belgium 0, Iran masih lagi 0. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita bah, negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak, Zaid Kemboja. Kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gluta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan? Oh. Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini, juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzie katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini, saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Suria Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya betul, kita merancanglah apa saja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan segalanya mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku, sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif, positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa tau. Ini Samad kan? Ini Nazar kan? Lain benar lah rupa kan? Yalah, dulu rambut panjang, sekarang rambut dah tak berapa nak ada kan? Almaklum lah, dah berusia. Dulu badannya macam sang kancil, sekali tiba-tiba jumpa dah macam gajah kan? Perubahan fizikal. Tapi apapun, semoga kawan-kawan kita tu, kita doakan terus kekal sihat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima. Baik, separuh masa pertama telah pun tamat antara Belgium dan juga Iran. 0-0. Tadi ada yang kata, Iran tadi kan dah gol, kenapa tak dikira? Tak dikira sebab offside kan? Iran masih lagi 0, Belgium masih lagi 0. Tapi apapun, saya sokong Iran. Ada yang sokong Belgium, terpulang kepada anda. Saya sokong pasukan Asia Tenggara. Siapa yang sokong Iran? Okey, kopi manis katanya dulu muda, sekarang dah tua. Bukan dah tua. Sekarang bukan dah tua. Sekarang remaja purba. Sekarang pun masih remaja tau. Tapi remaja purba. Mariana Zinon, sama bagi untuk anda yang melaporkan diri. Noliana, Yong Iza, Zulaika Azurin, Sweet September, ada Syah, ada Abi Hashim, Indra Putra, Iris Chome, ada Dato' Fila, siapa lagi, Ain Noraini, Syam 7937, Helfi 85, Duan, ada siapa lagi, Abang Jeb dari Kuching. Ui, dia kata layan di sepanjang perjalanan Pan Borneo. Mantap. Okey, jom kita nak sambung lagi pula. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Jangan lupa ikuti 4:10 minit petang nanti ya. Kita nak bincangkan mengenai di sebalik ketabahan seorang lelaki. Di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan ikuti sesi temu bual bersama Encik Matno Saiman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN, yang akan mengupas isu kesejahteraan emosi lelaki serta kepentingan sokongan sosial dan juga komunikasi yang sihat. Ini sempena Hari Bapa 2026. Betul, di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan biasanya lelaki akan menangis sendirian tanpa ada ditemani sesiapa. Nampak je, ui, lelaki ni kuat. Tetapi bila dia menangis sorang-sorang, tak ada siapa yang tahu di sebalik kepayahan. Okey, Dahan Reput hadir. Pam-pam-pam. Abang Lori ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati.
kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seperti biasa. Kemana kalau bukan ke Bollywood? Ke Bollywood, ke Kashmir seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yani, Zindagi Ban Gaye Ho Tum.

Bulan Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata. 4.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Nadim, saya Alif. Kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Baik, separuh masa kedua memasuki minit ke-65. Belgium nampaknya menguasai hampir keseluruhan permainan tu dengan 80% penguasaan untuk Belgium. Belgium menggandakan asakan dengan 17 shoot on target. Tapi Iran masih lagi mampu bertahan. 0-0 setakat ini. Belgium 0, Iran 0. Tapi kalau kita lihatkan perlawanan yang macam berat sebelah je kan, sebab dikuasai oleh Belgium. Saya sokong Iran, saya sokong Iran. Anda sokong mana? Ada yang kata sokong Belgium, tapi bagi saya, saya sokong Iran sebab dia pasukan Asia. Okey, selepas perlawanan Iran hari ini pukul 6 pagi nanti, ini pun juga satu perlawanan yang cukup menarik, iaitu Uruguay akan menentang Cape Verde. Penjaga gol Cape Verde jadi fenomena kan baru-baru ini kan. Sebab apa? Sebab sebelum bermulanya sepak mula, pengikut dia dekat Instagram hanya bawah 20,000 je. Tapi lepas itu, satu malam saja pengikut dia mencecah 10 juta. Satu fenomena. Apakah Cape Verde akan mampu menahan asakan? Ini pun Uruguay antara pasukan yang terkuat jugalah dari Amerika Latin kan. Purple dari Brunei, selamat pagi untuk anda berdengar kita di Brunei. Terima kasih banyak-banyak. Puteri Fiona, kita ada Ina, kita ada Zahida, Rifa, ada Mai, ada Ainul Jaafar, kita ada siapa lagi? Azhar Ari, ada Zu. Mantap. Sono geng-geng buruh hantu ya. Yeah. Mata tengok bola, telinga duk mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. But SB katanya baru siap kerja. Dah siap kerja, apa lagi waktu tu begini, pergi cari kedai mamak, cari sarapan pagi. Carilah kopi O panas-panas kan, sementara nak rehatkan badan. Badan kita letih, kita jangan terus tidur, jangan terus ni. Kita relax, tenang dulu. Kena kopi O ke, kena Nescafe tarik kan. Mungkin kena roti canai. Lepas tu baru berehat sambil tidur. Okey, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game, bukan saja Nasional Game Buruh Hantu, sebab kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kan. 24 jam itu dengan segmen, macam-macam segmen yang ada dekat Nasional FM ini. Semuanya adalah segmen-segmen yang menarik. Dan yang paling menarik adalah hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan untuk anda. Kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bersama dengan rakyat Malaysia, 80 tahun jugalah kami memahami kehendak rakyat Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan waktu ini. Oh, sejuk je katanya. Bang, kawasan saya ni hujan ni bang, sejuknya. Sejuk, tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, tak boleh nak tidur, layan lagu. Sambung lagi menangis tapi bujur katil menerusi lagu ini pula. Lagu hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid, persembahan daripada Damia dengan Pasrah. Kita pasrah apa saja yang berlaku kan, itu semua adalah kehendak ilahi. Apapun kita doa yang terbaik, mudah-mudahan perkara-perkara yang baik je berlaku dalam hidup kita. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik sutera kumpulan EYE. Kau tetap di jendela kenanganku, menutup tirai menangis tepi bujuk katil, membawa kita 5-2 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mantap. Saya nak ucap selamat pagilah untuk anda yang baru bertemankan National FM ataupun yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Brother Sam DZ hadir dengan kereta apinya. Jom bang, kita pergi Thailand. Mantap. Bila nak pergi, bila nak pergi? Saya pun dah lama tak bercuti ke Thailand kan. Kita ada Lin juga, Kasut Buruk. Kita ada Liana Cik Putih, Aminah Budiman, Siti Aisyah, Izaham Ibrahim. Ada Mo Iti juga, Z1K, Erin Erina. Ada Zai Jeff, Nun 68, Azah Zin dari Melbourne, Australia. Mantap. Datang Melbourne juga. InsyaAllah saya datang Melbourne. Saya datang Melbourne, jangan lupa belanja makan ya. Jadi selamat pagilah untuk kita pagi ini. Kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kita bersabar dengan apa jua keadaan kita. Sabar itu indah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua ya. Saya doakan salam sihat untuk pagi di pagi hari ini. Kena sihat-sihat selalu, badan kena sihat, kerana itu yang paling penting. Kerana nikmat sihat ini adalah antara nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Dia selepas keimanan dalam jiwa kita, dalam diri kita, nikmat sihat adalah perkara yang nombor dua. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan pula 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Manakala Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.46, Bandar Raya Melaka 5.51, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.52 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.53 minit pagi, Alustar Kedah 5.51 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Raudah pula akan menyusul seperti biasa. Raudah 5.15 minit pagi akan saya bawakan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hassan Al-Fadil Abdul Rahman, dengan tajuknya Membina Adab Dalam Era Digital bahagian yang kedua. Ya, dalam era digital, dalam platform media sosial pun kita kena beradab tau. Ini jangan pula kita tabur fitnah, kita macam-macam lah perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan di media sosial. Kena ada adab. Walaupun ke mana kita pergi, adab sopan itu kena ada. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Kompang Warisan memberikan salam. Waalaikumsalam. Mak Bedah pun hadir, selamat pagi ya. Ini semua geng-geng burung merpati ni. Emma Asma memberikan salam. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun pagi. Ucap syukur ya. Bila kita bangun pagi tu, kita ucap syukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, memberikan kita nafas di muka bumi ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Bukan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan ya. Tok Dalang juga hadir, Yuyu juga terus bersama-sama. Muzan dari Bumi Madinah, kirim salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam hati anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita ketenangan. Kerana lagu-lagu yang saya akan putarkan ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat mendalam maksudnya. Kalau dikaji balik, ini adalah lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk kedamaian dalam jiwa kita. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan lagu daripada komposernya Is, persembahan kumpulan Wow dengan
1: kau yang satu.

تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajar kita menghormati di atas satu sama lain. Ya, kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk, kita menghina dia. Ya, kita tak tahu kelebihan ada pada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka cari keburukan. Memang kalau kita bercakap tentang

Ya, buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak ada ujian, ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya tunjuk contoh bilhal, dia panggil dakwah bilhal. Rumah buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia. Dia tak agak. Dia kutip ya. Buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari tengok sampah tak ada. Ha, Rasulullah kata padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut begitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan rumah aku? Sakit kot. Ha? Dia pergi ziarah. Betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, "Ya Muhammad, siapa yang bagi tahu yang aku ni sakit?" Tak ada seorang orang bagi tahu pun. Aku agak-agak pasal apa tersampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang. Tunggu ucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ini bukan manusia biasa, betul ni rasul ni. Orang buat apa saja. Tak ada nak marah pun. Ziarah lagi. Ya. Itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat-ayat sebut, wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min khasirin. Siapa yang mencari serupa Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan di hari akhirat kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena, untuk diri kita okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li bala'i wa man lam yarda li ridai falyakhruj min tahti sama'i al-ardi wal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan balaku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang tidak bersyukur, ni sebut wa malam, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah taala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya. Jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian. Jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita, kerana hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita ubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih ubah. Jaga lidah kita. Ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis, kemuncak Islam ialah pada lidah. Ya, maknanya tak kira dari segi kita menggunakan cyber, semua itu ya boleh mendatangkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Pasal itulah sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah dalam bidang yang kita tak
faham.

0: Ya, boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi. Ya, lebih baik kita diam.
1: Allahumma.

Limi Asmira dengan lagunya Wardah membawa kita ke 5.38 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda selamat pagi semua. Ada yang nak ke tempat kerja, berhati-hati ya. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu. Jadi berhati-hati sampai ke tempat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita dipermudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita. Hari ini hari Isnin 22 Jun 2026. Jadi selamat bertugas untuk yang nak memulakan tugas pagi ini. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Dan terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 5.40 minit pagi, kurang lebih 20 minit saya bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan pukul 6 pagi jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM. Kerana Nasional Pagi akan muncul bersama dengan rakan-rakan saya melalui 3 suara nanti. Akan berkongsi dengan anda macam-macam perkongsian, termasuklah cerita-cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 6 pagi nanti perlawanan antara Uruguay menentang Cape Verde bertempat jam 6 pagi. Jangan lupa terus bersama dengan RTM. RTM untuk edisi kali ini membawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Kami bawakan secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Kerana kami mahu memberikan anda kepuasan tidur bola, makan bola, cerita bola. Pagi-pagi dekat office pun cerita bola. Dan keputusan malam tadi bagi mereka yang baru bangun tidur, yang tak tahu lagi, malam tadi Spanyol menang 4-0 kepada lawannya iaitu Arab Saudi. Belgium dan juga Iran terikat 0-0 sehingga tamat perlawanan. Pagi ini pukul 6 pagi ada 2 perlawanan, iaitu Uruguay dan juga Cape Verde. Dan pukul 9 pagi nanti New Zealand akan menentang Mesir ataupun Egypt. Jadi terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat apa dia? Mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah masuk waktu subuh. Salam subuh semua. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal. Nah, semoga pagi ini kita terus diberikan kesihatan yang baik dalam kita mengharungi kehidupan sehari-hari ya. Semoga hari ini berlakunya perkara baik-baik je lah. Kita sentiasa fikir yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik je, kita minta yang baik-baik je, kita sangka ataupun hati kita jangan prasangka buruk lah, kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah nanti yang datang pun perkara-perkara yang baik kepada kita. Sentiasa berfikiran positif. Jangan kata orang tu sentiasa jangan berfikir negatif lah, nanti takut yang negatif datang pada kita. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Orang yang sabar itu, ini cerita mengenai sabar lah. Kita kena sentiasa sabar kerana orang yang sabar itu memiliki satu kekuatan tau, yang dapat membuatkan kita mampu bertahan dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sinang pendengar yang dirahmati Rasulian, kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah temukan kita, mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyaklah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepada-Mu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepada-Mu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Hanya Engkau saja yang aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redha-Mu ya Allah. Buat apa pun aku nak redha-Mu, buat apa pun aku nak redha-Mu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya Engkau saja yang aku maksudkan dan redha-Mu aku tuntut. Jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat. Tapi hari ini minta tak dapat, hari ini minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ini kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat. Yang itulah sebenarnya aku redha pada Mu'ad. Maknanya kita fahamlah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni pasti akan Allah dorongkan jalan, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam kita pun akhir dapat petunjuk. Eh, dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata istafti qalbak yuftik. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal ini kawan aku ni satu sekolah contoh-contoh. Eh, dia ni mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor apa, jadi datuk ke, jadi syekh ke? Hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesai. Kalau tak selesai kita terus mengaji dengan dia, memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan, adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu, tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dan kalau tidak, dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Rasulian, besok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga, tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Aktif 610 #rancakbisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar semua?
3: Sihat, alhamdulillah.
2: Sihat walafiat ke? Sihat, alhamdulillah. Okey, baik, untuk pertemuan kita pagi ini, saya Nazri Marsyad JE
3: dan juga saya BAZZ Bas Abasirah Baharum terus melekat bersama dengan kami 6 pagi hingga 10 pagi nanti.
2: Baik, untuk anda telah pun masuknya waktu solat fardu subuh hari ini bagi semua kawasan di seluruh negeri Kedah Darul Aman yang telah pun menaikkan solat fardu subuh, alhamdulillah ya, sebab anda telah pun mempercepatkan untuk menunaikan solat. Bagi yang masih lagi belum, masih lagi ada masa, Ibah.
3: Ya, dan juga masuknya waktu solat tadi ya, pukul 5.51 minit pagi bagi daerah Kota Star Kubang Pasir Buka Sena juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Okey, untuk anda sekali lagi memang terpancar ya, kita berkenaan dengan FIFA 2026 kali ini berkumandang di hadapan kita dan juga sama-sama kita mampu menyaksikan. Tapi sebelum tu untuk anda, kita nak ajak semua sekali untuk anda berselawat bersama-sama dengan kami insyaAllah.
3: Ya, semuanya diaktif 610 #rancakberbisa.

0: Taat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Ya, 6 sebelum hashtag rancak berbisa.
2: Okey, baik untuk anda. Sekali lagi bersama dengan kita pagi ini, Ibas menemani anda. Waktu ini biasalah kita yang nak berniaga kan. Mungkin awal dah keluar, dah dalam kereta dah. Untuk cikgu-cikgu juga nak pergi ke sekolah. Awal pagi ini dah duduk dalam kereta. Dah ramai yang duduk dalam kereta mendengarkan kita ni, Bah.
1: Ya, dan juga selamat memandu untuk anda semua. Semoga selamatlah sampai ke destinasi anda. Tak kira lah ke sekolah ke ataupun nak melakukan sesuatu yang sangat-sangat penting kan. Semoga dipermudahkan.
2: Ya, kalau semalam hari bapa kan, ada anak-anak buat ucapan dekat bapa mereka, Abas?
1: Ada lah. Takkan tak ada kan?
2: Yes. Macam saya pun nak buat ucapan. Oh, Alhamdulillah, terima kasih kita tu. Okey, kita nak tengok siapa dulu yang buat ucapan kan? Memanglah terbukti anak-anak perempuan ni, mereka dulu lah yang akan buat ucapan hari bapa kepada kita sebenarnya. Mereka tunggu dah. Pukul 12 lebih tu baru mereka kirimkan. Cari kita. Tengok kita duduk tahan mana nak ucapkan selamat hari bapa tu. Hebatnya kan?
1: Yeah.
2: Okey, baik untuk anda berkenan pagi ni juga. Hari baru buat kita semua. InsyaAllah untuk kesempatan baru yang menjadi yang terbaik buat kita juga. Kalau boleh kita nak melangkah tu, melangkah ke arah yang terbaik pagi ni. Buat benda yang terbaik, cakap-cakap yang terbaik, segala-galanya baik-baik belaka.
1: Ya,
2: kan?
1: Okay.
2: Boleh macam tu?
1: Boleh.
2: Kita nak ajak semua sekali.
1: Okey, untuk anda semua terus bersama dengan kami. Banyak lagi perkongsian lepas ni, okay?
2: InsyaAllah.
1: Di Aktif Now 10
2: #rancak berbisa.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluru Utara di 97.5.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Ya, aktif 6-10 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, baik untuk anda yang siaran bersama kami di 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni, kita tengok kembali berkenaan dengan coretan FIFA World Cup 2026. Okey, baik untuk anda, di mana pertemuan hari ini ya, pagi tadi kita tengok Spain bertemu dengan Arab Saudi ataupun Saudi Arabia. Keputusan 4-0 di sana. Kemudian pula Belgium, kita tengok, kalau dulu kita ingat Lukaku kan, Belgium bertemu dengan Iran. Keputusan kita tengok kumpulan G ya. Untuk hari ini berlangsung lah sekarang ni. Sebab apa kita tengok di sini kan, Iran. Okey, kita tunggu tengok lah apa ceritanya nanti. Oh, dah berlangsung seri 0-0 Belgium dengan Iran. Untuk waktu ni yang sedang berlangsung, Uruguay dan juga Cabo Verde. Ini masih lagi di baru bermula ya, 9 minit yang lalu untuk tadi ni. Sekarang ni dah lebih dah lah. Kemudian kita tunggu tengok pula pukul 9 pagi New Zealand bertemu dengan Mesir ataupun Egypt. Ini untuk
0: jadual perlawanan hari ini,
1: empat perlawanan yang berlangsung hari ini melibatkan 8 pasukan di pusingan yang kedua.
0: Sama-sama nantikan, dan juga kita tengoklah keputusan nanti.
1: Okey,
0: untuk anda semua, lepas ni Abah nak kongsi berkaitan dengan kan harga diesel nak turun kan. Nanti Abah akan kongsi apa dia yang akan dilakukan disebabkan harga minyak turun ni. Lepas ni lah untuk
1: lepas ni,
0: semua
1: lepas ni, insyaAllah.
0: Di Aktif 6-10
1: Hashtag Rancak Berbisa.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Okey baik, aktif 610 hashtag rancak berbisa. Kita tinggalkan bola dan kita nak dengar apa yang Bas nak katakan tadi berkenaan dengan Diesel. Ada juga Budi ke? Macam Ron 95 ke? Okay. Siapa nak tu Bas?
1: Okey, cerita dia macam ni. Pada suatu hari, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan penurunan harga diesel bersubsidi yang akan berkuat kuasa mulai Julai 2026 ini. Dan juga pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur Muhammad Sabri Seman berkata langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan juga keadaan pasaran mengizinkan. Dan menurut beliau, hasil pemantauan harian, mingguan dan juga bulanan yang jalankan KPDN mendapati harga barangan di Kuala Lumpur tidak menunjukkan peningkatan ketara sepanjang tempoh harga bahan api berada pada paras tinggi sebelum ini. Dan juga diharapnya penurunan harga diesel yang diumumkan baru-baru ini juga dijangka tidak memberi kesan besar terhadap harga barangan memandangkan kenaikan harga yang berlaku sebelum ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor bekalan.
0: Okey, kita tengok dalam berita tempatan juga ada sebut berkenaan dengan koresponden berkenaan dengan harga diesel insyaAllah bulan Julai nanti seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi sama-sama kita tunggu juga berkenaan dengan bulan Julai nantilah bagi kita ini yang menggunakan diesel ataupun kita untuk nak bajak sawah kan, nak mengalah apa semua tu, ambil padi, nak beli minyak diesel untuk nak buat lampam. Pula kita tengok caranya macam
1: nak
0: mana
1: tu,
0: yang akan diteruskan. Nak pergi kelaut, nak cari ikan.
1: Semua tu tau.
0: Yang melibatkan diesel kan?
1: Yang melibatkan diesel tu dia saling berkait rapat.
0: Okey, alhamdulillah. Kalau turun dengan harga tu sama tu, dah tu macam yang Bas kata tadi ni, alhamdulillah lah macam tu.
1: Alhamdulillah.
0: Semua menyambut baik kan?
1: Memang.
0: Jalan balik lah 4x4.
1: Yang jual tu lah mak tu pun dari berada. Pijual berada.
0: Awai sangat. Ambil pusan.
1: Sebab tu jangan kalut kan?
0: Steady Najmi ya.
1: Ada lagi kau?
0: Ada lagi.
1: Okey lah, okay. Kita nak ke utama 7 pagi dari Bas.
0: Nak pindah. Oh, cepatnya masa berlalu.
1: Sekejap lagi kita kongsi pula eh. Kau nak kongsi satu? Ha, kongsilah.
0: Boleh juga kau nak kongsi pun tengok individu yang menyerahkan dokumen perjanjian sewa beli dan kad bank kepada pihak ketiga berdepan dengan risiko tindakan undang-undang. Ini pengamal undang-undang Dr. Mahmud Jumaat berkata tindakan menyerahkan dokumen perjanjian itu bergantung kepada kuasa perjanjian selain memberikan akses akaun bank peribadi kepada mana-mana pihak tanpa kuasa yang sah adalah satu kesalahan jenayah yang jelas mengikut undang-undang ni negara ini. Jadi orang ramai yang tidak sedar bahawa tindakan mereka tu menyerahkan kad debit sebagai cagaran pinjaman sebenarnya mendedahkan diri mereka kepada tuduhan jenayah. Jadi fikir-fikir balik lah, yang mana kita ni bagi kad bank, kita tinggal kad bank, kemudian cukup bulan adalah kawan kita tu dia tekan ambil umai kad kita, hak baki lebih hak dia ambil itu semua dia bagi kad kita balik. Tapi itulah salah sebenarnya macam tu kan.
1: Salah rupanya.
0: Okey, jangan buat macam tu. Okey,
1: kita nak ke utama 7 pagi.
0: Jom.
1: Lepas tu kembali bersama dengan Ibas. Okey, di mana?
0: Aktif 610
1: hashtag
0: Rancak Berbisa.

0: diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuat kuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
2: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
0: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
3: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA 63.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emerick Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertembungan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berhasil dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima sepakan bebas Ehsan Hashsafi. Belgium cuba memecah kebuntuan, namun percubaan jarak dekat Maxine Dekuper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alreza Behrenvand. Tenis terbuka Henley, Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan senegara Tyler Fritz 6-4-6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hizbullah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya, Naim Qassim. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassim berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kaki tangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014. Pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknda baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada 11 paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jam kedua Ibas bersama dengan anda dan juga di hari yang kedua Isnin, 22 Jun 2026.
1: Ya, masa berlalu ya. Kami bersama dengan rakan-rakan siaran yang terbaik, iaitu Khairi Razak dan juga Syukri Ismail.
0: Tadi apa masa berlalu kan? Masa berlalu.
1: Siapa nyanyi lagu tu?
0: Datuk Nora.
1: Yes.
0: Yang ni kurus dah kan?
1: Itulah dia buat lagu mana. Tahu lah cepat sungguh dia kurus.
0: Adalah kurus dia. Adalah orang kata apa, cara dia tu. Tapi lain sungguh muka dia nampak lagi muda.
1: Ya. Kalau kita tengok kan satu ketika dahulu Nora ni orangnya kecil, molek, suara juga sedap. Lepas tu diijab kabulkan dengan insan yang menjaga dengan sempurna. Tiba-tiba dengan ujian Allah ambil pasangan.

0: bola ni kita sebenarnya. Sebab apa kita sekarang ni.
1: Tapi ya. Bahkan apa yang dia terang tu kita faham tu.
0: Tak faham, dia memang hebat. Dia Sanjay ni bab bola ni memang hebat. Dia suatu ketika dahulu dia di Kuala Lumpur pun dia bola.
1: Oh ya ke?
0: Dia banyak tempat lah. Dia pernah ke Melbourne, Australia untuk buat bola, di Thailand, kemudian Myanmar, Filipin, Singapura.
1: Dia
0: memang dia memang kalau buat bola ni memang dia cekap lah. Dia juga salah seorang daripada penerbit untuk untuk asyik langsung bola lah. Komentator ni memang, ada jugalah sengah-sengah
1: memang
0: tu.
1: Memang orang kata apa ni tak kena. Salah, tak salah lah kita pilih dia tu.
0: Dah memang kena dah. Kalau kata acuan dia tu inilah dia orangnya. Sanjay Pirus Sanjay Hussein. Hebat orang.
1: Memang hebat. Dan juga kita nak cerita apa ni Bas?
0: Okey, kalau ikut kita nak cerita banyak, kita nak cerita waktu ni. Terutama sekali untuk waktu ni, kalau kata dalam kereta tu lewatlah, kalau kata bagi cikgu dan juga anak murid ya. Kalau waktu ni memang lewat.
1: Lewat. Sebab memang lewat lah 7 lebih dah.
0: Ada nak sampai di sekolah 7:30 tu kira dah lewat dah abang masuk sekolah.
1: Boleh lewat. Dia lewat dah. 7:20 pun dah kira lewat.
0: 7:20 pun dah kira lewat.
1: Memanglah 7:40 tu baru ni kan penggunaan dan sebagainya, tapi 7:20 kira lewat. Maknanya kata kena mai sebelum pukul 7:20 lah. 7:10, 7:15 kan. Untuk pi kat perhimpunan, ambil tempat dan sebagainya, taklah kelang kabut.
0: Dah.
1: Ni mai lambat dengan pengawas lagi nak segeruk nak pi apa semua, dia jadi kelang kabut. Cikgu pun aduh pening kepala dengan anak-anak murid yang main lambat ni kan.
0: Hatu yang cikgu tu duduk depan kan. Ada pengawas ambil nama apa semua tu. Tapi kan Bas, kita ni kan bila duduk bila musim cuti, kita akan ajak family kita lah ataupun grup kita lah. Tak kira lah grup tu grup apa nama sekalipun, Tok Nek kita ambil nama Tok Nek, kita buat nama grup lah. Okey, lepas tu nak pi lah, nak pi mandi, nak pi duduk homestay, nak cari yang ada kolam dan sebagainya. Macam homestay Kak G kita kan. Homestay Kak G pun ada kolam, hebat kolam dia. Orang tua boleh mandi, terjun tengah lama.
1: Pi dah ke?
0: Tak lagi lah, dia tunjuk gambar tau.
1: Oh, dengar cerita macam pi
0: tu. Oh, hebat Kak G. Bila kita tengok gambar tu kita boleh cerita lah ni. Sebenarnya kegembiraan sebuah keluarga yang bercuti di bandaraya, salah sebuah bandaraya di negara kita lah, bertukar menjadi mimpi ngeri apabila menjadi mangsa ketika menjadi mangsa kecurian ketika menginap di sebuah inap desa di salah sebuah bandar di sana lah. Jadi pemangku ketua polis di sana, Superintendent Halim Abbas berkata, berdasarkan laporan mangsa kejadian percayai berlaku antara jam 4 petang hingga 6 petang. Dan juga menurut suspek, percayai mengambil kesempatan ketika penghuni tiada di dalam unit sebuah sebelum menyelinap masuk dan melarikan barang berharga termasuk wang tunai. Apa yang kita nak katakan di sini, bila kita bercuti, bila kita berjalan-jalan ya, makan angin istilahnya, perlulah kita jaga barangan-barangan kita, terutama sekali di luar negara. Biarlah barangan itu berada dekat dengan kita walaupun ke mana saja kita pergi, sebab itu adalah identiti kita. Kalau pergi luar negara ke Bas, hilang pasport kita, jenuh cari kedutaan kita. Nak buat macam mana? Macam ni takut orang kata kita ni pelarian.
1: Sebab tu kena jaga elok-elok kan. Nak pergi bercuti memang syok. Syok sampai terlupa habis ikut dah letak kan. Tak boleh lah macam tu.
0: Tengok-tengok duit bubuh dalam beg, tak tahu masuk dalam bilik, tak tengok pintu bilik dah terbuka, tengok-tengok apa satu tak ada. Ya Allah, waktu tu kita kan bawa duit banyak kalau bercuti kan. Bahaya
1: lah macam tu.
0: Okey lah, sebelum kita nak cuci, kita nak pergi tengok cuaca dulu kot.
1: Memang lah kena macam tu kan. Tapi sebelum tu selit sikit lah.
0: Selit.
1: Mengenai dengan apa ni, hari Anugerah Hari Wartawan Nasional 2026 kan. Hawana. Ada juga kita ucapkan tahniah lah kepada mantan KP kita kan, iaitu Datuk Suhaimi Sulaiman, menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima Anugerah Hari Wartawan Nasional. Jom kita tengok yang berlangsung di Pulau Pinang kan. Dan wartawan kita Nur Hidayat Anwar pun pergi juga kat sana. Memeriahkan kan, bersama-sama di sana.
0: Daya dapat apa?
1: Daya dapat kenangan.
0: Kenangan
1: bersama.
0: Makan ada?
1: Makan tu tak pastilah. Ada lah kot kan. Tapi dia memeriahkan, dan juga wakil daripada kedai FM ni lah. Dan itulah perkongsian sikit untuk pagi ni. Sebelum kita ke cuaca.
0: Kalau tengok kan, kita sebut hari tu ni Democratic Republic Congo kan. Kita sebut kan. Tapi kalau tengok sini, jumlah kes Ebola disahkan di Republik Demokratik Congo ni kini meningkat kepada 933 kes, termasuk 245 kematian Bas.
1: Ebola. Okey lah, banyak lagi lepas ni lah.
0: Di
1: Aktif 9/10
0: #rancak berbisa. Lem

0: Jalan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okey, selamat pagi untuk anda semua yang bersama-sama dengan IBAS waktu ini di 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni. Pastinya kita pagi ni mata hudui orang kata kan.
2: Awal.
1: Sebab apa ada juga yang hari ini ambil cuti sebab semata-mata nak menyaksikan pasukan pilihan.
2: Kegemaran.
1: Uruguay bertemu dengan Cabo Verde yang dikabarkan oleh Cik Ezwa Effendi Ejalil. Dia menyokong Uruguay dan juga untuk keputusan sekarang ni terikat seri dua sama dia kata.
2: Aduh, assalamualaikum Cik Ezwa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Betul ke apa yang Cik cakap tu?
1: Betul Cik Ezwa.
3: Tak betul.
1: Tolong mengaku Cik Ezwa. Cik Ezwa sokong tim mana Cik Ezwa?
2: Tadi Cik Ezwa kata betul, ini tak betul pula.
1: Okey Cik Ezwa, pasukan mana kegemaran? Pasukan pilihan untuk World Cup FIFA 2026.
3: Germany dengan Spain.
2: Germany
3: dengan Spain.
2: German dengan Spain.
1: Mana boleh dua-dua pasukan macam tu? Oh, dua-dua tu ke pentas final nanti.
2: Okeylah, sebelum ke pentas final tu kita nak tahu juga keadaan cuaca. Kalau cuaca hujan habis padang lopak ayak tak boleh.
3: Padang lopak.
2: Silakan.
3: Okey, terima kasih kepada DJ Ibas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah Darul Aman selama 12 jam bermula dari 8 pagi 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Ramalan cuaca bagi seluruh negeri Kedah sebelah pagi ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala di sebelah petang pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan senja pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Met Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ Petugas, DJ Ibas.
1: Baik, ya, terima kasih.
2: Cik Ezwa
1: Effendi Ejalil.
3: Assalamualaikum dan selamat bertugas.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia Cik Ezwa pilih ataupun sokong Jerman dan juga mana tadi? Spain. Hebat. Dua-dua pasukan yang begitu hebat.
1: Okey, itu dia kata dijangkakan. Tapi kalau pasukan tersebut bertemu awal lagi, berat cerita lah. Sebab itulah kita sokong satu tim saja.
2: Kalau bas memang Brazil.
1: Brazil.
2: Sebab apa? Neymar ni katanya nak kembali pula dah kan? Sebab direhatkan akibat kecederaan dan sebagainya. Dan juga nanti akan kembali untuk perlawanan bertemu dengan Scotland.
1: Okey.
2: Kita nak tengok. Bas tunggu nanti.
1: Untuk keputusan waktu ni juga Uruguay bertemu dengan Cabo Verde. Jadi keputusannya masih lagi terikat dua sama untuk waktu ni di minit yang ke-69. Dan kita nak tengok juga berkenaan dengan ceritanya apa pun selepas inilah insyaAllah.
2: Selepas
1: ini.
2: Okey, dan juga saat lagi 7.45 minit pagi. Apa ni? Sentuhan Duha. Terbitan Nazri Mat Nasir. Tajuk dia hari ni perancangan.
1: Perancangan.
2: Kita nak tahu jugalah kan. Piala dunia juga. Tapi perancangan dalam kehidupan pun kena ada juga. Kan, jangan habiskan masa dengan benda-benda yang tak okey lah. Tapi kita kena tahulah sekejap lagi. Kena dengar 7.45 minit pagi nanti.
1: InsyaAllah. 8 pagi berita tempatan Kedah FM. Berita disunting oleh Nur Hidayah Anwar.
2: Disampaikan oleh Nazri Mat Nasir.
1: InsyaAllah.
2: Dan topik kita hari ini apa, Bas?
1: Topik kita hari ini kita sembang berkenaan dengan Bubuk Asyura.
2: Bubuk Suara. Tempat Ibas panggil apa tempat Ibas?
1: Bubuk suara
2: jugalah. Tak ada lah seleng-seleng. Tak ada lah.
1: Tak ada. Bubuk suara. Buat bubuk suara.
2: Tapi
1: bukan bubuk. Bubuk.
2: Mesti ada juga.
1: Bubuk suara.
2: Kalau bubuk suara tu tempat bas.
1: Kiu kan? Kedah.
2: Bubuk suara. Ni apa bubuk?
1: Bubuk
2: suara tu tempat awak lah. Nanti kita cerita about bubuk suara sekejap. 8.15 minit.
1: Pasal. Ya tani bubuk suara, rey. Jom.
2: Okey lah untuk anda semua. Terus melekat bersama dengan Ibas. Dan Timnas pula.
1: #rancak berbisah.

0: FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar di Malaysia Kedah FM yang sedang terpaku dalam kereta tengah duduk dengar slot sentuhan duha ini, alhamdulillah tuan-tuan ala kulli hal. Jadi pagi ni mesti kita ada macam-macam rancangan kan, sama ada nak buat hari ni dulu ke, nak buat hari ni ke, A ke B ke, point A ke point B ke, nak makan sini ke nak makan sana ke, keputusan ni ke keputusan tu ke. Hari-hari kita berdepan dengan benda ni. Tuan-tuan, kalau kita pernah alami situasi ni, itu biasa, itu normal. Cuma dalam agama kita ada panduan yang boleh kita jadikan pegangan dalam soal kita nak buat pilihan-pilihan besar dalam kehidupan kita, iaitu kita panggil dia dengan istikharah. Selalu tuan-tuan ingat kan, sembahyang istikharah lah, apalah semua. Jadi hari ni saya nak cerita sikit lah konsep istikharah ni. Istikharah ni tuan-tuan, makna dia kita nak pohon pilihan yang terbaik pada Allah. Kadang-kadang saya kalau fikir-fikir balik, kita ni manusia, kita sebenarnya kita tak tahu apa sangat tuan-tuan. Kalau tahu pun sikit dia, maka sebagai hamba, sebagai seorang abdi yang kita menghambakan diri kepada Allah, maka istikharah ni lah satu pengabdian kita kepada Tuhan. Kita serah dengan Allah. Kita rasa tenang tuan-tuan bila keputusan besar Allah bimbing kita. Kita minta dengan Allah. Melalui istikharah ni kita mengakui sebenarnya bahawa pengetahuan manusia tu sangatlah terhad. Manakala Allah lah yang tahu segala-galanya yang zahir dan tersembunyi. Dan istikharah ni ajak kita supaya kita tak bergantung pada akal semata-mata. Akal kita ni memang power, tapi bukan kadang-kadang bukan cerdik juga pun. Dan sebab ada had-had yang kita tak tahu. Kita pun tak mahu bergantung sangat pada pengalaman pandangan semata-mata, tapi kita nak gabung usaha, pertimbangan yang matang dan kebergantungan kita kepada petunjuk Allah. Inilah keseimbangan yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Tuan-tuan, istikharah ni nampak kecil kan, doa ataupun sembahyang doa, tapi besar tau. Sama ada kita nak buat pilihan itu dalam soal pendidikan, pekerjaan, perkahwinan, perniagaan, atau kadang-kadang urusan keluarga pun, kita istikharahlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa dia. Nak cerita kat sini panjang tuan-tuan, tuan-tuan boleh google, tengok dalam telefon apakah itu doa istikharah, dan penuh lantunkan doa itu dengan penuh penghayatan, penuh permintaan kepada Allah, dan berserahlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. InsyaAllah Allah bimbing kita dalam soal-soal ni. Kita akan jadi tenang, keputusan kita buat akan jadi tepat. Marilah kita jadikan istikharah ni amalan hidup kita sehari-hari, bukan hanya untuk buat keputusan besar, tetapi ia juga tanda pergantungan dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusan. Okey tuan-tuan, dapat sesuatu? Alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM

0: #RancakBerbisa.
1: Uji bakat bintang Piramli kini bermula 15 hingga 27 Jun 2026. Syarat-syarat penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Rakam video nyanyian anda, nyanyikan sebarang lagu-lagu P. Ramli. Video hendaklah berdurasi 2 hingga 3 minit dan hantarkan ke email bintangpiramli2026kedahfm@gmail.com. Peserta yang layak akan dihubungi. Bintang P. Ramli 2026, di mana ku cari ganti serupa denganmu.
2: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
3: Sedia, 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
4: Anda mahu prabayar internet mudah alih pada harga yang murah?
5: Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023.
4: Pakej perpaduan internet untuk semua.